0: Pusdatus Mudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
4: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan. Karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
2: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
2: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
3: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini, belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
3: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
4: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk di orang Indonesia.
3: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
6: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqomahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
5: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya telah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
7: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
8: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
7: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Dan di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan para militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya pasal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi. Bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja menyimak Warta Berita Sentra Pro 3 Jakarta dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pos Sar Belitung mengimbau nelayan, pemancing dan masyarakat yang beraktivitas di laut agar lebih mengutamakan keselamatan saat melaut, menyusul kejadian jatuhnya seorang pemancing di perairan Selat Karimata, Kabupaten Belitung Timur hari Minggu kemarin. Dan Pos Sar Belitung mengatakan penggunaan alat keselamatan diri sangat penting guna meminimalisir risiko kecelakaan di laut, terutama saat kondisi gelombang sedang tidak menentu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara berlaku Senin hingga Minggu 24 Mei 2026. Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.

0: Halo Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personel yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Berbagai cara dilakukan untuk menurunkan berat badan, salah satunya dengan giat berolahraga. Berlari menjadi salah satu olahraga favorit karena dinilai lebih efektif membakar lemak dibandingkan berjalan kaki. Mitos atau fakta? Mengutip laman 20detik.com, Dr. Andi Kurniawan SPKO, spesialis kedokteran olahraga mengatakan, sebenarnya jalan kaki dan berlari adalah kegiatan yang sama-sama bisa membakar lemak. Akan tetapi, berlari dengan durasi 30 menit dibandingkan dengan jalan kaki dengan durasi yang sama, tentunya kegiatan berlari bisa membakar lemak lebih banyak karena metabolic equivalent untuk berlari kurang lebih 4-7 MET dibandingkan dengan berjalan kaki. Namun, kalau berbicara manakah yang lebih efektif dari kedua kegiatan olahraga ini, maka keduanya disebut efektif untuk membakar lemak, tergantung durasi dari setiap olahraga yang kita lakukan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: kami terus menemukan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini dengan dialog ya. Untuk hari ini topiknya waspada dan kesiapsiagaan bencana. Ini menjadi khawatiran bersama karena memang beberapa belakangan terakhir ini bahkan sampai menimbulkan korban jiwa ya. Bagaimana mitigasi yang bisa kita lakukan? Dialog pagi ini akan dipandu oleh Rusdi Aneta. Selamat pagi Rusdi. Ya, Rusdi.
1: Ya, ya Rusdi.
0: Ya, mitigasi kebencanaan ini penting ya. Karena bicara soal bencana hidrometeorologi, kita lagi diperhadapkan dengan cuaca yang cukup ekstrim ya belakangan ya. Ini.
1: Ya, tiga hari terakhir ini memang cuaca di Gorontalo cukup ekstrim Yusin. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa memang ada mengakibatkan salah satu warga di kota Gorontalo ini meninggal dunia akibat disambar petir. Nah, bagaimana kesiapan dari BPBD, Kabupaten Kota, se-Provinsi Gorontalo? Nanti kita akan memperdalam dengan narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini, Yusri.
0: Ya, silakan Rusdi.
1: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Topik kita di pagi hari ini, waspada dan kesiapsiagaan bencana. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, sudah hadir beberapa narasumber yang saat ini sudah bersama kami di Zoom. Kami perkenalkan, ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, Bapak Ahril Babiyonggo. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahril. Ya, terima kasih Pak. Sudah hadir di jumpa hari ini bersama kami Pak di RRI Gorontalo. Kami sapa juga ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bualemo, Ibu Roslina Karim. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Kaban.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi Bu.
2: Salam
1: terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kaban sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita juga masih menunggu dua Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota lainnya, ada BPBD Kota Gorontalo Pak Henry Tiko Alo dan juga BPBD Kabupaten Pohuwato. Kita seperti biasa untuk dialog Gorontalo pagi hari ini, nantinya kita akan memberikan kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada narasumber kami di pagi hari ini di line interaktif 0821 9664 8664. Anda juga bisa memberikan pertanyaan, masukan di nomor WhatsApp kami yang sudah saya bacakan tadi. Dan juga bagi Anda yang saat ini menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pendapat di kolom komentar. Topik kita di pagi hari ini, waspada dan kesiapsiagaan bencana. Nah, seperti apa kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo? Pendengar, dalam tiga hari terakhir ini, masyarakat di Gorontalo ini dihadapkan pada berbagai kejadian cuaca ekstrim yang perlu menjadi perhatian bersama. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah serta memicu pohon tumbang yang mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Selain itu terdapat laporan warga yang tersambar petir saat beraktivitas di luar ruangan ketika hujan lebat terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi di Gorontalo masih cukup tinggi dan membutuhkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat. Nah, BMKG juga ini telah merilis atau telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang diperkirakan masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, pohon tumbang hingga mengganggu keselamatan masyarakat. Sehingga itu warga dihimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar, tidak berada di area terbuka saat petir terjadi, serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar serta hujan saat hujan turun. Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Warga diharapkan menyiapkan langkah antisipasi seperti membersihkan saluran air, memeriksa kondisi pohon di sekitar rumah, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD. Selain itu, untuk memiliki kesadaran bagi masyarakat akan bahaya petir dan cuaca ekstrim juga dapat mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Sebelum ke Ibu Roslina, saya ke Pak Ahril Babiongko terlebih dahulu. Pak Ahril, bagaimana situasi di Kabupaten Bone Bolango beberapa hari terakhir ini? Karena kita ketahui bahwa BMKG juga telah merilis beberapa hari ke depan masih akan terjadi hujan maupun ringan maupun berat ini, Pak. Bagaimana kesiapsiagaan dari BPBD Kabupaten Bone Bolango sendiri? Silakan Pak Ahril. Ya, silakan Pak.
3: Ya, terima kasih, Bang. Barangkali itu siapa kami di Pak Monro adalah representasi ini. Ya, masih tetap jaga. Kedengaran, Pak?
1: Iya, bisa, Pak. Tapi agak terputus-putus, Pak. Bisa kami dengar, tapi agak terputus, Pak. Kabar. Iya, bisa, Pak.
3: Oke. Jadi persiapan kami dari pelakuan kemarin jaga. Saat ini kami berkumpul tim reaksi cepat di 4 wilayah poin Melano, dan alhamdulillah kemarin kita memberikan bantuan kepada masyarakat sampai selanjutnya.
1: Ya, mohon maaf Pak, kabar Bapak punya suara atau koneksi Bapak audionya kurang jelas, kami terima di studio Pak. Sambil menunggu perbaikan dari Pak Kaban, kita ke Ibu Roslina terlebih dahulu. Ibu Roslina, bisa disampaikan seperti apa langkah-langkah antisipasi kebencanaan di cuaca saat ini, Ibu Roslina? Silakan Bu. Apakah di beberapa hari terakhir ini ada bencana yang terjadi, baik itu banjir maupun bencana tanah longsor, Bu? Silakan Bu Kaban.
2: Iya, terima kasih. Baik, kami dari Kabupaten Bualemo menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini memang terjadi curah hujan sedang ke tinggi.
1: Iya.
2: Namun alhamdulillah belum ya.
1: Iya.
2: Belum ada kejadian bencana yang terjadi di kami di Kabupaten Bualemo. Baik itu tanah longsor dan banjir. Terus selanjutnya yang perlu kami sampaikan, hal-hal yang kami sudah laksanakan untuk Kabupaten Bolemo itu sudah ada sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan.
1: Iya.
2: Iya, tentang lokasi potensi rawan bencana sesuai dengan kajian risiko bencana tahun 2022-2027 Kabupaten Bualemo. Terus selanjutnya untuk kesiapsiagaan, ini kita lakukan geladi kesiapsiagaan yaitu di sekolah-sekolah di mana sekolah rawan bencana.
1: Ya.
2: Ini Pak yang kami lakukan. Terus ada juga Katana, keluarga tangguh bencana juga kami sudah bentuk. Keluarga tangguh bencana ya, ada kecamatan tangguh bencana itu kami memang sudah ada MOU dengan kecamatan-kecamatan sehingganya jika terjadi bencana maka informasi itu langsung masuk ke kami ke Kabupaten Bualemo. Ianya insya Allah ke depan ini bisa teratasi semua, walaupun tidak semua serta merta teratasi ke segala masalah, namun insya Allah masalah banjir dan tanah longsor ini sudah banyak kali kami lakukan sosialisasi, insya Allah ini akan
1: bisa diminimalisir,
2: tersosialisasikan. Jadi tersosialisasi masyarakat bisa meminimalisir dengan sosialisasi itu bisa kejadian bencana ada di kami di Kabupaten Bualemo.
1: Ya, Ibu Roslina, kalau dari kajian risiko bencana di Kabupaten Bualemo yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa dari 7 kecamatan, ada berapa kecamatan yang risiko bencana ini, Bu?
2: Ini keseluruhan, Pak, 7 kecamatan. Tetapi ada tanah longsornya. Ya, kalau tanah longsor itu cuma ada di 5 kecamatan. Di Kecamatan Paguyaman, Paguyaman Pantai, Batu Moito, Manambu, dan
1: Yang paling parah biasanya terjadi ketika hujan sedikit saja, Bu. yang sering mengalami banjir di kecamatan mana saja, Bu? Yang risikonya cukup tinggi.
2: Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau banjir itu biasanya di Kecamatan Nusari, Kecamatan Nusari, Kecamatan Tiramuta. Tapi alhamdulillah tahun 2026 ini ya di Kecamatan Tiramuta itu belum. Bukan kita minta ya.
1: Ya, ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah Kecamatan Tila itu sudah, karena sudah ada normalisasi sungai yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga banjir pun yang biasanya walaupun hanya curah hujan sedikit itu Kecamatan Tila Muta itu banjir. Tapi alhamdulillah tahun 2006 ini belum.
1: Iya. Di berapa desa itu, Bu? Kalau di Kecamatan Tila Muta, Bu?
2: Kalau Tila Muta itu di Ayubulalo, di Ayulalo, di sini ada Lahumbo. Ada beberapa desa yang memang sering jadi banjir. Tapi ini Pak, biasaan di jalan utama itu biasanya walaupun curah hujan hanya 3 jam saja itu sudah banjir. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya normalisasi sungai yang dilakukan oleh pemerintah daerah, alhamdulillah sekarang sudah tidak banjirnya tidak. Waktu ada cuma tinggal air lewat saja.
1: Ya.
2: Untuk tahun 2020 lagi.
1: Ya. Ya, Pak. Ya. Baik, saya ke Pak Aril kembali. Pak Aril, kalau di Kabupaten Bone Bolango sendiri, kalau dari kajian risiko bencana, ada beberapa kecamatan yang menjadi titik ketika terjadi hujan itu menjadi bencana banjir maupun tanah longsor, Pak Kaban. Silakan, Pak.
4: Oke, terima kasih. Barangkali kalau kami di Bone Bolango sesuai KRB yang telah kami susun, itu sebagian besar memang kecamatan itu terdampak banjir.
1: Ya.
4: Memang yang skala besar itu ada beberapa kecamatan, diantaranya Batu Pingge, Soal Selatan, kemudian Kabila Bone.
1: Ya.
4: Bagian besar Bone Pesisir itu memang kecamatan-kecamatan itu dampaknya besar untuk banjir. Kemudian juga Kabila dan Tilong Kabila.
1: Ya, di daerah-daerah rawan bencana seperti ini, BPBD sudah melakukan apa ini, Pak? Ya, dari BPBD di daerah-daerah rawan seperti ini sudah melakukan sosialisasi atau mitigasi kepada masyarakat, sekaligus sudah membentuk semacam desa tangguh bencana seperti itu, Pak, agar mitigasi kepada warga sendiri, Pak.
4: Oke. Mereka kami juga hampir sama dengan Ibu Rosina tadi. Kami juga di Bone Bolango sudah melakukan mitigasi, diantaranya adanya kerjasama dengan para kepala desa dengan membentuk desa tangguh bencana. Jadi kalau di Bualemo ada keluarga tangguh bencana, kami justru di Bone Bolango ada Dasawisma Siaga Bencana, Daswina namanya. Jadi ada kami bentuk per Dasawisma 10 rumah itu kita punya, memiliki ibu-ibu yang tangguh dalam menghadapi bencana.
1: Itu
4: demikian, Pak.
1: Ya, di berapa berapa desa, Pak, sudah dibentuk, Pak?
4: Dari 160-an desa kita sudah membentuk desa tangguh bencana itu kurang lebih 47 desa yang sudah merekomendasikan sebagai desa tangguh bencana.
1: Ya, Pak, kalau di daerah Bone Pante sana kan biasanya sering terjadi longsor. Nah, saat ini situasinya bagaimana, Pak? Di Bone Raya, Pak?
4: Alhamdulillah, pesisir ini sampai tadi malam kami belum menerima laporan kejadian. Jadi barangkali masih dalam keadaan aman. Terutama longsor yang ada di Desa Olele itu juga alhamdulillah terpantau dalam keadaan aman dan jalur
1: Ya, ya. Kalau koordinasi BPBD dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ini seperti apa, Pak Kaban, sebelum terjadi bencana ini, Pak?
4: Oke. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan tidak hanya desa, kita juga kecamatan dan pihak TNI Polri itu kemarin baru melaksanakan rapat dan apel siaga. Alhamdulillah koordinasi kami jalan baik karena kita juga memiliki grup di WhatsApp, kemudian ada grup tangguh bencana untuk khusus Bonebelang. Jadi semua stakeholder yang berkaitan dengan bencana itu tergabung dalam satu grup WhatsApp. Jadi informasi yang kami berikan atau yang kami akan dapatkan itu lebih cepat.
1: Demikian. Ya baik, saya kembali ke Ibu Roslina. Ibu Roslina, kalau saat ini bagaimana BPBD memantau situasi terkini di daerah-daerah rawan bencana? Apakah memang menyiapkan semacam tenaga di beberapa lokasi, Ibu Roslina?
2: Ya, terima kasih. Baik, kami sampaikan bahwa untuk memperoleh informasi kejadian bencana yang ada di masing-masing desa, mungkin memang sudah memiliki memiliki yaitu TSI namanya, tindak cepat. Nah, mereka itu yang selalu menyampaikan laporan pun terjadi bencana di masing-masing desa dan kecamatan. Kecuali bagi desa kecamatan yang memang tidak segera teratasi karena belum terjangkau. Kalau yang memang intinya apa sikapaksi ya, itu bisa teratasi dengan laporan-laporan dari TSI dan keluarga tanggung bencana yang ada di masing-masing desa dan kecamatan.
1: Iya. Kalau dari sisi peralatan, personil maupun posko darurat ini bagaimana, Bu, dalam menghadapi potensi cuaca yang saat ini memang saat ini tidak menentu, Bu? Apakah sudah diperkirakan atau sudah disiapkan begitu, Bu?
2: Iya. Baik. Alhamdulillah untuk kami Kabupaten Bolemo itu kalau posko tanggung bencana itu memang kita sudah punya posko tanggung bencana yang di dalamnya beberapa instansi yang terkait itu masuk dalam pos kami. Terus untuk fasilitas, alhamdulillah fasilitas yang ada kami di Kabupaten Bolemo, terutama untuk depan ini karena kami sudah ada rapat dengan Prokopimda, dengan Polres tentang persiapan untuk nanti pada bulan Juli Agustus itu diperkirakan ada El Nino, sehingga di kami Kabupaten Bolemo di BPBD itu kami memperoleh juga bantuan dari BNPB. Ya. Alhamdulillah memperoleh bantuan milengki air. Jika ada yang bencana depan kami sudah siap.
1: Ya. Baik, kita sapa juga sudah bergabung di Jumpa Gerin ini ada Pak Edwin dari Bonebolango. Kami sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Edwin. Ya. Pak Edwin bisa mendengar Pak?
5: Ya, halo.
1: Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, bisa disampaikan juga ke masyarakat seperti apa? Kalau tadi Pak Aril sudah menyampaikan beberapa kesiapsiagaan dari BPBD menghadapi cuaca yang tidak menentu saat ini. Nah, kalau di Pak Edwin sendiri, mungkin biasanya di lapangan ini Pak, biasanya kalau ketika ada masyarakat yang melaporkan terjadi bencana seperti banjir maupun tanah longsor dan pohon tumbang, tindak lanjutnya seperti apa ini Pak Edwin? Silakan Pak.
5: Oh, terima kasih Pak. Untuk kalau kita menyikapi laporan dari masyarakat, tentunya kita identifikasi dulu apakah kebenaran laporan tersebut. Dan selama ini laporan masyarakat itu sudah kami terima melalui call center kami yang sudah kami buat. Juga ada melalui postingan media sosial dari masyarakat yang di-share oleh teman-teman. Sehingga untuk kalau ada laporan begitu kami identifikasi, kemudian kami verifikasi sudah sesuai. Kemudian juga ada tim dari TRC tiap kecamatan itu akan turun untuk identifikasi laporan tersebut. Apabila memang sudah sesuai akan dipindahkan oleh tim dari BPBD dan juga tim stakeholder.
1: Ya, kalau masyarakat sendiri untuk melaporkan ketika terjadi bencana itu melaporkan melalui apa ini Pak? Agar mempermudah bagi masyarakat. Apakah juga sudah membentuk posko di beberapa wilayah mungkin yang rawan bencana seperti itu Pak Edwin?
5: Nah, kalau untuk posko di lapangan itu belum dibentuk. Itu nanti kalau terjadi tanggap darurat biasanya kami bentuk posko di lapangan. Kemudian untuk laporan-laporan itu mungkin dari pihak desa ataupun kecamatan bisa melalui di desa dan kecamatan gitu.
1: Ya. Dari sisi kesiapsiagaan, bagaimana BPBD juga melakukan mitigasi kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah bencana, Pak? Seperti melakukan sosialisasi, itu karena memang sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana ini sangat penting. Nah, bagaimana sosialisasi dilaksanakan sebelum terjadi bencana ini, Pak Edwin?
5: Oh, sosialisasi sudah dilakukan, Pak, tapi belum semua desa tercover. Karena baru beberapa desa yang telah dibentuk des tanah, desa tangguh bencana, forumnya. Ya. Kemudian untuk di sekolah juga itu sudah ada beberapa sekolah ataupun madrasah yang masuk sekolah apa? Sekolah
1: tangguh bencana.
5: Sekolah aman bencana, SMAP. Ya, sekolah apa? Sekolah aman bencana itu juga sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Tapi belum bisa mengcover seluruh sekolah dan desa yang ada di Kabupaten Gorontalo.
1: Itu sekolahnya, Pak, jenjang SD, SMP atau SMA ini, Pak Edwin?
5: Kalau untuk sekolah itu dia dari SMP dan SMA, Pak.
1: Ya. Kalau saat ini di BPBD Bone Bolango, apa yang menjadi kendala, Pak? Apakah dari sisi peralatan atau dari sisi mana saja yang mungkin bisa terus dibenahi agar penanganan ketika terjadi bencana ini segera bisa diatasi nih, Pak Edwin?
5: Kalau kendala di kami, memang peralatan kami belum semua terpenuhi apa yang kami butuhkan. Tapi kami juga sudah memohon bantuan ke BNPB, itu sudah dimasukkan dari tahun kemarin sama dengan sampaikan Ibu Kalak Walemu. Semua kabupaten kota di Bone Bolango sudah mengusulkan. Tapi yang kemarin tercover mungkin baru kota Kabupaten Walemu. Untuk Bone Bolango sendiri masih dipending untuk tahun depan mungkin.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Haril. Kalau di Kabupaten Bone Bolango sendiri, bagaimana evaluasi yang dilakukan BPBD terhadap sistem mitigasi bencana di wilayah yang sering terdampak bencana, Pak? Apa yang perlu dievaluasi ini lagi, Pak Edwin, sebelum terjadi bencana, Pak?
4: Jadi barangkali yang perlu kita padai adalah ilmu atau edukasi. Saya berikan itu belum sampai oleh Pak Kabit tadi, ya. Belum sampai ke seluruh masyarakat. Jadi barangkali masih menunggu agar masyarakat itu sendiri yang bisa balik ilmu-ilmu tentang bagaimana cara menangani bencana. Jadi kami hanya menyarankan kepada seluruh masyarakat agar bisa dari lembaga yang berkompeten dalam hal penanggulangan bencana.
1: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada tiga narasumber kami yang saat ini sudah bersama di Zoom pagi hari ini, silakan di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, dan juga bisa memberikan masukan saran di kanal YouTube RRI Gorontalo, karena kita juga live di YouTube pagi hari ini, bisa Anda memberikan masukan saran di kolom komentar. Sambil menunggu penelpon dan juga pertanyaan yang nantinya akan saya bacakan di kolom komentar kanal YouTube RRI Gorontalo, kita rehab sejenak terlebih dahulu. Kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital. Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Mami,
2: Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2
1: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
3: Ini dia mana? Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini. Silakan kita buka line interaktif bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Silakan di 0821-9664-8664, 0821-9664-8664. Sambil menunggu penelpon, saya ke Ibu Roslina kembali. Ibu Roslina, tadi disampaikan kecamatan Wonosari juga menjadi salah satu kecamatan yang rawan bencana. Nah, penyebabnya ini kalau di kabupaten kecamatan Wonosari apa saja, Bu? Penyebab sehingga sering terjadi bencana ini, Bu Roslina?
2: Untuk kecamatan Wonosari itu setiap kali terjadi banjir diakibatkan oleh pertama saluran air itu sudah banyak sedimen,
1: yeah,
2: sehingga perlu ada pengerukan. Yang kedua juga ada yang harusnya ada pepohonan besar, akan tetapi sekarang sudah diganti dengan tanaman jagung dan tanaman hortikultural lainnya, sehingga banjir ya, setiap kali hujan Wonosari itu pasti banjir. Ini yang terjadi.
1: Di berapa desa itu, Bu, kalau di Wonosari, Bu?
2: Wonosari biasa di Desa Harapan, Jatimulia, Desa Sukamaju.
1: Ya.
2: Ya, ini yang sering kali terjadi banjir. Terus Desa di situ ada desa, ada beberapa desa, ada 4 desa kalau yang sering terjadi. Adapun di Pangea juga banjir dan Saritani.
1: Kalau koordinasi dengan pemerintah desa yang sering banjir dan juga pemerintah kecamatan bagaimana, Bu, koordinasinya, Bu Kaban?
2: Iya. Alhamdulillah kita di Kabupaten Bualemo sudah ada TRC, tim reaksi cepat di masing-masing desa, sehingganya laporan itu masuk ke kami. Pak, dilaporkan ke BPBD. Bahkan ada yang langsung melaporkan kejadian bencananya ke Pak Wakil Bupati. Informasi ini memang cepat, Pak. Kalau ada kejadian bencana di kami di Kabupaten Bali.
1: Kesiapsiagaan dari masyarakat sendiri, Bu, sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana. Tidak perlu lagi menunggu daripada petugas atau tim reaksi cepat. Nah, bagaimana himbauan Ibu kepada masyarakat ketika terjadi bencana ini, tidak lagi menunggu, tetapi bagaimana kesiapsiagaannya mereka, Bu?
2: Ya, alhamdulillah untuk kecamatan Wonosari dan kecamatan-kecamatan lainnya yang sering terjadi banjir itu mereka melaporkan ke kami dulu, TRC-nya melaporkan ke kami, BPBD Kabupaten Bualemo. Selanjutnya mereka juga ada lakukan kerja bakti. Ya, kerja bakti, ada pembersihan saluran, itu yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum memang kami dari BPBD itu turun, memang sudah ada hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman TRC. Karena teman-teman sudah siap tangkap di desa.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, kalau di Kabupaten Bonabulango, Bonabulango sendiri, bagaimana masyarakat itu aktif melaporkan ketika terjadi kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana? Apakah sudah aktif masyarakatnya melaporkan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan ini, Pak Edwin? Silakan, Pak Kabit.
3: Halo.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Bisa diulangi, Pak?
1: Ya, keikutsertaan masyarakat atau aktifnya masyarakat melaporkan terjadi bencana itu ke Bonabulango sangat aktif atau bagaimana, Pak Kabit?
3: Ya, kalau di Bonabulango sendiri sudah peran masyarakat sudah baik, Pak.
1: Iya.
3: Karena dari melihat kejadian-kejadian sebelumnya, memang kalau bencana banjir di Bulang itu terjadinya lokasinya ya di desa-desa itu saja. Karena memang seperti yang terjadi kemarin di Bungup ini, di Pilong Kabila, di Kabila juga itu masyarakatnya kan sudah hampir tiap kalau musim penghujan terjadi banjir. Jadi kesiapsiagaan masyarakat itu sudah bisa mengantisipasi kalau curah hujan besar, mereka sudah bisa mengantisipasi. Karena memang kalau melihat penyebabnya itu banjirnya itu karena ya fungsi drainase yang kurang baik.
1: Ya.
3: Mungkin perlu ada lagi.
1: Ya. Kalau yang paling sering diabaikan oleh masyarakat, Pak Edwin, saat ketika hujan turun dan juga ada petir, namun sebenarnya hal yang seperti itu sangat berbahaya. Kalau menurut Pak Edwin sendiri, apa yang sering dilakukan atau yang sering diabaikan oleh masyarakat? Seperti itu, Pak.
3: Nah, di musim penghujan ini mungkin satu ya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah. Karena saat ini juga kalau dilihat saat banjir itu pasti tumpukan sampah itu terlihat mengapung.
1: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, silakan kita buka line interaktif atau Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat di kanal YouTube Radio Gorontalo, silakan kita buka line interaktif bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada narasumber kami di pagi hari ini. Silakan di 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan, kita buka, atau Anda ingin memberikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami, silakan di 0821-9664-8664. Sudah ada penelpon, silakan kita buka untuk bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan. Ada penelpon ya di pagi hari ini, silakan kita buka sesi pertama untuk Anda yang ingin memberikan masukan. Ada penelpon? Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi penelpon. Ya, sudah masuk. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
4: Dengan Pak Asemi di Kabila.
1: Pak Asemi di Kabila, silakan Pak Asemi.
4: Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, baik dari Bonebolango maupun dari Boangemo. Ya. Yang pertama, mohon maaf ini, jangan nanti ada yang keliru.
1: Ya.
4: Yang pertama, kami sampaikan kepada Bapak narasumber dari Bonebolango. Yang saya sampaikan ini yang sudah pernah disampaikan pada bulan Januari 2026, pada hari Senin 29 Januari, jam 10, tentang sinyal longsor di Olele. Jadi yang saya sampaikan pada saat itu tentang jalan ke Bone Pantai, yaitu jurang dan
1: tebing,
4: batu menganga dari atas.
1: Ya.
4: Itu yang sudah pernah disampaikan. Mudah-mudahan ini mendapat tanggapan dari baik dari masyarakat maupun dari siapa saja, terutama Bapak narasumber, bahwa di kabupaten kita sudah ada sinyal, Pak. Itu di Olele, longsor di Olele. Saya sendiri pernah menyaksikan longsor itu. Ya. Yang kedua, mohon maaf Ibu dari Boalemo, ini sudah disampaikan pada hari Senin 13 April 2026 jam 10 mengenai jalan ke BBIP Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta. Di situ saya sudah pernah lihat bahwa itu jalan ke di pertigaan itu sudah mulai dikikis oleh banjir dari gunung. Menurut informasi masyarakat seperti itu.
1: Ya.
4: Oleh karena itu, saya hanya memberikan apa masukan kepada masyarakat, apakah boleh bahwa pinggiran jalan itu dibuat miringan seperti itu untuk ya, menanggulangi jangan nanti bahwa jalan itu akan rusak dan putus hubungan ke BBIP, kalau tidak salah itu BBIP dari Provinsi Gorontalo. Ya,
1: ya cukup.
4: Sedemikian
1: ya,
4: ini yang ya, cukup sampaikan, mohon maaf kepada ya, Bapak Ibu narasumber. Terima ya, kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asemi di Kabila Kabupaten Bona Bolango. Pak Kaban kalau bisa memberikan, karena Pak Kaban juga mungkin ada rapat dengan Pak Bupati, kalau tidak mengganggu Pak, silakan Pak.
5: Oke, terima kasih untuk Pak Asebi di Kabila. Terima kasih atas informasinya. Sekedar informasi juga kepada seluruh pendengar sekalian bahwa longsor di Olele alhamdulillah sampai saat ini sudah tertangani dan kami juga masih terus memantau. Insya Allah tahun 2027 setelah kami koordinasikan dengan pihak balai jalan itu akan dikerjakan, akan dibuatkan beton penahan tebing. Untuk saat ini kita penanganannya hanya kalau dia longsor kita akan membersihkan
1: ya,
5: tidak akan terjadi kemacetan. Kali itu Pak.
1: Ya baik. Pak Edwin ada tambahan Pak dari Pak Asemi tadi dari Kabila. Silakan Pak Edwin, Pak Kabit.
3: Bisa oleh Pak Kalat tadi Pak, itu sudah sesuatu yang PJN. Oke, karena tahun ini belum teranggarkan untuk perbaikan jalan di Olele, kemungkinan nanti tahun 2027 Pak, sesuai sampai dari balai jalan. Untuk tahun ini tetap kalau longsor itu hanya tersedia untuk anggaran untuk pembersihan. Makanya dibuat di, untuk buangan material itu diperlebar ke arah kiri jalan itu, ke arah kanan jalan itu untuk mengantisipasi kalau terjadi longsor lagi, jadi ada jalan alternatif untuk yang melintas di jalur trans selatan gitu Pak.
1: Ya. Ibu Rosnina, monitor Bu, ada masukan atau apa saran dari Pak Asemi tadi Kabila terkait dengan di Desa Lamu ada longsor Bu, tanahnya mungkin
2: iya,
1: bagaimana Bu, silakan koordinasinya dengan dinas terkait dengan pemerintah daerah sendiri, silakan Bu Kaban.
2: Iya, terima kasih Pak Asemi sudah masuk di interaktif kami. Yang namanya bencana itu bukan cuma tanggung jawab dari BPBD akan ya, tetapi secara ini kita kerjasama dengan OPD lainnya ya, terutama PUPR. Nah ini insya Allah apa yang disampaikan tadi, karena masyarakat juga belum melaporkan ke kami, sehingganya ini kami akan tindak lanjuti Pak Asemi ya, disampaikan kepada Dinas PUPR untuk bagaimana caranya ke depan. Tapi kami baru ini Pak Asemi, insya Allah kami akan koordinasikan dengan teman-teman OPD yang persesuaian ya,
1: ya,
2: dengan berkewenangan untuk masalah seperti ini. Terima ya, kasih.
1: Ya, Ibu Roslina, kalau di Kabupaten Bualemo kan di awal tadi sampaikan, alhamdulillah untuk saat ini Kabupaten Bualemo dalam kondisi aman ya, tidak terjadi bencana iya, meskipun hujan deras terjadi di Bualemo. Nah, apakah ini memang kesadaran masyarakat di Kabupaten Bualemo sudah cukup tinggi nih Bu, khususnya terkait dengan menanam atau menabang pohon di daerah-daerah perbukitan Bu Rosdina? Hasil pemantauan seperti apa saat ini Bu? Apakah memang masyarakat sudah sadar terkait dengan penanaman?
2: Alhamdulillah Pak, kalau kami menyatakan bahwa semua masyarakat sudah sadar itu belum kayaknya. Iya. Akan tetapi ini dilakukan ya secara bertahap.
1: Yeah.
2: Artinya dengan kita lakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat secara bertahap itu pasti akan tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah itu bisa
6: terwujud.
1: Ya, yang kami tahu itu juga Bu, ketika di Kabupaten Bualemo itu di Kecamatan Botumoito, jika terjadi hujan ringan saja, hujan tidak terlalu deras, itu terjadi bencana banjir yang lewat. Ya, ini kalau saya lihat belum ada kejadian, berarti masyarakat juga di sana sudah mulai tinggi kesadaran mereka untuk tidak menanam tanaman yang bisa merusak lingkungan seperti Bu Kaban ya.
6: Iya. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah biasanya longsor ya. Sekarang di tahun 2026 ini alhamdulillah belum Pak. Bukan saya menyampaikan tidak, tapi belum.
1: Iya.
6: Mungkin karena lahan yang ada di atas yang kemarin kami lihat karena terjadi longsor itu kami lihat sudah gundul.
1: Iya.
6: Itu disampaikan oleh Pak Bupati agar supaya ditanami dengan tanaman keras.
1: Ya.
6: Sudah kerjasama dengan kecamatan sehingga insya Allah kedepannya ini tidak lagi ya, tidak akan ada lagi tanah longsor di Kecamatan Botumoito.
1: Ya baik, saya ke Pak Haril. Pak Haril, Pak Kaban, kalau di Bualemo tadi memang kesadaran masyarakat ini tidak semua sudah sadar, tetapi perlu diedukasi kembali kepada masyarakat. Nah kalau di Kabupaten Bone Bolango sendiri, edukasi yang dilakukan masyarakat agar tidak menebang pohon ataupun menanam tanaman yang bisa merusak lingkungan di daerah pegunungan itu bagaimana Pak? Apakah masyarakat di sana juga sudah mulai sadar akan hal itu Pak?
5: Iya, alhamdulillah. Kalau kami di Bone Bolango, kami lebih ke edukasinya ke organisasi kemasyarakatan. Ya. Contohnya kemarin kami bersosialisasi di GMPA, di Masyarakat Pencinta Alam Mutiara. Kita memberikan sosialisasi tentang mitigasi bencana di hutan. Jadi diantaranya adalah yang tadi disampaikan oleh Ibu Kalak Bualemo bahwa kita sebagai masyarakat harus bisa melihat jika ada terjadi pembabatan hutan dan sebagainya, dan itulah harus dilaporkan. Kemudian yang kedua, agar masyarakat juga bisa dengan mandiri menanam ataupun menumbuhkan pohon-pohon yang berbatang keras. Jadi ini beberapa yang telah kami lakukan, dan alhamdulillah di Bone Bolango kejadian-kejadian longsor maupun banjir itu lebih ke bencana alamiah atau bencana alam yang barangkali sedikit dari campur. Demikian.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi terkait dengan penanaman pohon yang keras mungkin di daerah pegunungan. Dari BPBD sendiri, dari Pak Kabid sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar ketika hujan deras itu tidak mengakibatkan bencana di Kabupaten Bone Bolango? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, Pak?
3: Ini dari saya mungkin imbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana. Kemungkinan yang satu, untuk menjaga kebersihan lingkungan, pertama kebersihan drainase agar nanti curah hujan tidak tersumbat dan menyebabkan luapan air ke lahan warga. Kemudian juga untuk daerah miringan-miringan yang ada di sekitar wilayah pesisir selatan, mungkin sudah saatnya mulai berbenah, jangan lagi melakukan penanaman jagung di daerah-daerah yang rawan.
1: Ya.
3: Mulai pertama menyebabkan longsor di daerah Jalan Trans Selatan.
1: Ya, baik, saya ke Ibu Roslina. Ibu Roslina, kalau dari komitmen pemerintah daerah, Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati terkait dengan penanaman tanaman yang keras di daerah pegunungan, ini bagaimana komitmennya, Bu? Menghilangkan mungkin masyarakat petani yang sering menanam di jagung di daerah kemeringan yang cukup ekstrim, Bu. Kalau kami ke Bualemo pasti terlihat di pegunungan banyak jagung ini, Bu. Bagaimana pemerintah daerah komitmennya terkait dengan hal ini, Bu Kaban? Silakan, Bu. Ini dalam rangka juga meminimalisir bencana, Bu. Silakan, Bu Kaban.
6: Iya. Untuk di Kabupaten Bualemo itu tidak, pemerintah daerah tidak menghilangkan artinya tidak melarang untuk melakukan penanaman tanaman jagung atau tanaman pangan lainnya, akan tetapi dianjurkan agar supaya menanam tanaman keras, terutama di lereng-lereng gunung yang rawan bencana, begitu Pak.
1: Dan itu sudah mulai jalan ya Bu, Bu Kaban ya, instruksi dari Pak Bupati.
6: Kalau
1: ya,
6: di Botomo itu sudah jalan karena pemerintah daerah, terutama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu sudah mengundang camat dan kepala desa untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat agar melakukan penanaman itu, penanaman tanaman keras.
1: Ya,
6: sehingga baik. Insya Allah ke depan ini Pak tidak tanah longsor akan berkurang di kami di Kabupaten Bualeng.
1: Ya, baik. Karena kita sudah di ujung dialog kita, Bu Kabit, Bu Kaban, saya mintakan untuk memberikan closing statement untuk sebelum mengakhiri dialog kita di pagi ini, Bu. Silakan, Bu. Terakhir, Bu. Karena Ibu juga akan menghadiri kegiatan, silakan, Bu. Closing statement terakhir, Bu Kaban.
6: Iya. Bapak dan Ibu pemirsa, ya, dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa namanya bencana itu kita tidak bisa prediksi, akan tetapi mari kita sama-sama untuk sadar diri melakukan hal-hal yang tidak membahayakan diri kita sendiri ya dan keluarga kita ke depan, terutama Bapak dan Ibu yang berada di wilayah-wilayah rawan bencana longsor dan banjir, agar kiranya tidak melakukan perambahan hutan sehingga terjadi banjir, dan untuk menahan longsor maka Bapak dan Ibu kami harapkan untuk lakukan penanaman tanaman tahunan. Ya, tanaman tahunan terutama di kawasan bencana longsor, rawan longsor. Itu harapan kami kepada masyarakat. Dan yang paling terakhir, untuk menghindari terjadinya bencana banjir, kami menghimbau untuk masyarakat agar kiranya selalu lakukan kebersihan lingkungan ya, terutama kebersihan saluran air yang ada di samping kiri depan rumah. Awal terjadinya banjir adalah dari kita sendiri. Sehingga imbauan kami untuk selalu lakukan kebersihan. Terima kasih Pak.
1: Ya, terima kasih Bu Kaban, Ibu Rosina Karim sudah bersama kami di pagi hari ini. Pak Edwin, ya, saya beri kesempatan.
6: Lanjut.
1: Siap.
6: Tidak ada kegiatan lain.
1: Siap Bu Kaban. Terima kasih Bu Kaban. Ya, Pak Edwin, silakan saya beri kesempatan juga untuk memberikan closing statement karena kita sudah di penghujung dialog. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih untuk semua pendengar, mungkin dari kan BPBD Bonebolang seperti apa yang juga mirip-mirip apa yang saya katakan, kalau gua lemo, adalah kita jaga kebersihan lingkungan, kejaga alam kita, karena semua apa yang kita lakukan akan terdampak kembali kepada kita. Jadi mari kita jaga alam dan alam menjaga kita. Kira-kiranya itu saja. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Edwin. Silakan Pak Kaban, Pak Akhril, terakhir Pak, closing statement bagi masyarakat, ada himbauan seperti itu, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya,
5: terima kasih Bang. Barangkali kita perlu mengingat kembali apa yang telah disampaikan oleh dia. Barangkali kita perlu mengingat kembali yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah terjadi kerusakan di laut dan di darat akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Barangkali ini kita harus garis bawahi dan seyogianya kita semua, kami pemerintah maupun masyarakat bisa mengawasi secara bersama-sama dalam rangka menjaga wilayah, daerah ataupun alam kita akan tetap lestari dan tidak menimbulkan bencana. Barangkali itu Bang.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Kaban sudah bersama Reri pagi hari ini, Pak Edwin, Pak Kabit, Ibu Roslina Karim, Kepala BPBD Kabupaten Bualemo. Terima kasih Bu sudah bersama kami. Dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pertanyaan, kami juga terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rusdi Aneta, mohon undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama RRI Gorontalo.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: Banjir atau longsor bisa terjadi kapan saja. Siapkan daftar nomor penting, BPBD, aparat desa, dan keluarga terdekat. Buat titik kumpul keluarga dan latih rute evakuasi. Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk esok.
1: Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
2: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
1: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
4: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
3: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
5: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
6: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
3: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
4: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk siang hari ini. Di hari Senin tanggal 18 Mei 2026, kembali kami hadir di program Halo RRI, membuka ruang untuk Anda menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik atau juga kondisi infrastruktur di sekitar Anda. Saya Azhar Yusuf bersama Anda sampai di jam 11 nanti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di siang hari ini. Kita akan informasi yang dilansir dari rri.co.id, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, khususnya bagi aparatur sipil negara ASN, di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, tenaga outsourcing, beserta keluarga di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya kepatuhan aparatur pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran kendaraan bermotor sebagai bentuk tanggung jawab dan keteladanan pada masyarakat, ya. Dan untuk Anda silakan bisa bergabung di 0821-9664-8664 untuk sore ini pagi ini, ya. Ya, kayaknya cuacanya mendung, jadi saya mikirnya ini udah mulai sore, kan. Ya, di WhatsApp juga bisa Anda sampaikan untuk aduan Anda, ya. Di siang hari ini Anda bisa menyampaikan aduan seputar pelayanan publik dan juga mungkin dari kondisi infrastruktur di sekitar Anda. Sudah ada penelpon yang bergabung via WhatsApp, kita terima. Halo. Ya. Ya, halo.
3: Iya, halo.
2: Ya.
3: Halo.
2: Dari Pak siapa ini, Pak?
3: Boleh mau dapat dengar ini?
2: Iya. Ya, silakan.
3: Iya, di Pak Alex.
2: Ya, Pak Alex, di mana posisinya Pak Alex?
3: Di Dulalo Timur.
2: Iya, silakan. Ada aduan mengenai apa nih, Pak?
3: Iya, saya itu mau kasih info.
2: Iya.
3: Info soal shelter docking di kampung nelayan itu, pondasinya amblas.
2: Oh.
3: Padahal baru torang baru diresmikan sama Pak Presiden, kan?
2: Kemarin, ya, baru.
3: Iya. Bagaimana penanganannya itu, Pak?
2: Oke, ini amblas, ya.
3: Kasihan hati oleh nelayan di situ.
2: Baik. Itu saja, iya. Pak Alex, yang bisa disampaikan. Ya. Baik, terima kasih untuk informasinya, Pak Alex.
3: Iya.
2: Kita akan nantikan untuk dari pihak terkait, kita akan coba dari tim Halo RRI akan menghubungi nanti untuk mendapatkan tanggapan, di mana ini memang untuk peresmian kampung nelayan baru saja dilaksanakan pekan lalu, ya, oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan ini diinformasikan juga untuk pondasi dari docking shelternya, ya, itu amblas pondasinya. Baik, untuk Anda yang masih ada aduan lainnya silakan 0821-9664-8664. Kita masih buka kesempatan di live Facebook juga bisa, ya, untuk komentar. 0821-9664-8664 untuk klien telepon, ya, kita terima penelpon selanjutnya. Halo. Iya, Ibu Mauce, ya?
4: Nenek Peggy.
2: Oh, Nenek Peggy. Baik. Nenek Peggy, silakan Nenek Peggy.
4: Ini bukan keluhan atau...
2: Agak kecil suaranya ini, Nenek Peggy. Boleh di... Oke, kayaknya agak jauh dari teleponnya mungkin ini suaranya.
4: Oke, halo, bisa ya?
2: Masih kecil suaranya nih, Nenek Peggy.
4: Kalau mau dekat, oke, bisa.
2: Halo. Ya, oke, silakan Nenek Peggy. Ada informasi atau aduan apa nih?
4: Informasi atau keluhan terserah yang benar. Jalan di Bongawan Solo. Mohon diperhatikan, karena setiap hujan, apalagi musim hujan sekarang, airnya itu tergenang sampai di lumpur. Setiap hari hujan begitu. Kemana? Tapi dia tidak ada pembuangannya. Jadi kemana arah air?
2: Baik.
4: Itu sama dengan yang di depan sana MTS kemarinnya itu tergenang. Kita teratasi. Sekarang sudah di Jalan Bongan Solo lagi yang tergenang. Demikian komentar. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih untuk Nenek Peggy sudah menyampaikan, ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kita masih sampai di jam 11, masih cukup waktu untuk Anda bisa bergabung kembali. Kami akan break sejenak, tetap bersama kami di Pro 1.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di siang hari ini untuk program Halo RRI. Tadi sudah ada aduan dari masyarakat, kita sudah tersambung di ujung telepon ada Pak Kadis Perikanan dan Kelautan, Pak Arianto Husain. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pak Arianto.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi
0: ya.
1: RRI semua.
0: Pak Arianto, Pak Kadis, ini ada informasi tadi dari masyarakat yang sudah menyampaikan ke RRI, ya, itu dari Pak Ale, ya. Itu di mana ada shelter docking di Kampung Nelayan, itu kabarnya amblas untuk pondasinya. Itu diakibatkan apa ini, Pak Kadis? Mungkin sudah dapat informasinya, ya.
1: Oke, saya baru saja ini mendengar soal kasus ini, kejadian ini, dan kemudian juga surprise juga soal docking, karena di situ memang ada beberapa gedung, ya, dermaga, kemudian shelter docking. Dan ini saya lagi minta untuk segera dilihat kembali oleh anak-anak, oleh staf kantor, untuk memastikan bagaimana lah. Prinsipnya malah memang pembangunan gedung ini sudah selesai, dan kemudian penyebab ini karena dia di air, memang ada kemungkinan juga ini mempengaruhi. Tapi kita sebagai penerima, tentu kita akan melaporkan kembali ke KKP, yang kebetulan memang ini adalah programnya KKP, dan KKP yang membangun, maka kami akan menginformasikan ke Kementerian Kelautan Perikanan soal masalah ini.
0: Iya, dari bangunannya sendiri itu memang lokasinya memang bisa terdampak kapan saja. Untuk penanganan mungkin ke depannya agar tidak terjadi lagi, seperti apa mungkin Pak Kadis, ya?
1: Ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ke depan. Yang pertama, memastikan memang kondisi dasarnya itu atau substratnya itu betul-betul siap untuk digunakan sebagai bangunan yang akan berdiri kokoh di atasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, memastikan konstruksinya agar betul-betul mengadaptasi terkait dengan dinamika terjadi di pantai. Nah, ini juga akan kami sampaikan kembali ke Kementerian Kelautan Perikanan agar ini tidak terjadi lagi di tempat lain.
0: Iya. Untuk penanganan juga, Pak Kadis, ini yang pihak yang akan memperbaiki itu dari mana tadi yang sudah disebutkan?
1: Ya, ya, ini otomatis akan diperbaiki kembali oleh KKP.
0: KKP.
1: Karena melalui penyedia, karena memang ini APBN, sehingga kita hanya bisa mendampingi, memfasilitasi sekaligus melaporkan jika ada hal yang memang terjadi di lapangan. Nah, ini kita akan segera sampaikan ke KKP.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Kadis Arianto Husain sudah bersama kami di RRI untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis, ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, baik. Demikian pendengar, kita sudah mendapatkan tanggapan untuk pertanyaan, bukan pertanyaan, aduan tadi dari Pak Ale, ya, di mana menyampaikan ada informasi shelter di Kampung Nelayan yang juga amblas untuk pondasinya. Kita menantikan untuk aduan lainnya, silakan 082196648664, kami akan kembali untuk Anda.
2: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Ya, pendengar, kita kembali lagi. Sudah ada penelpon yang bergabung di siang hari ini. Ada Pak Amin di Wongkaditi, ya. Ini mengenai perbaikan jalan, ya. Ya, halo Pak Amin. Ya, sayang sekali terputus. Dari Pak Amin bisa masuk kembali, ya. Untuk aduan dari Pak Amin ini terkait dengan perbaikan jalan di Potanga, ya. Oke, ini Pak Aminnya di Wongkaditi. Yang dikeluhkan ini jalan di Potanga. Mungkin sering melewati jalan yang di arah sana ini, Pak Amin, ya. Baik. Kita terima kembali untuk menelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Amin. Silakan Pak Amin.
2: Iya.
1: Ya.
2: Gimana itu bisa diperbaiki jalan di jembatan Potanga itu?
1: Iya. Bisa dikecilkan dulu volume radionya, Pak Amin, agar kita bisa lebih jelas lagi suaranya, ya. Ya, baik. Di kawasan Jalan Potanga, tepatnya di dekat jembatan ini, Pak Amin, ya?
2: Iya, di belok kanan ya, jembatan ke Tenggela sana.
1: Oh. Lubang-lubangnya
2: itu jembatan, Pak.
1: Ke arah Tenggela, baik.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mungkin cilak lubangnya situ, Pak.
1: Baik, itu saja, Pak Amin, ya? Baik, terima kasih untuk Pak Amin yang ada di Wongkaditi, ya, sudah menyampaikan aduan terkait jalan di kawasan Potanga yang sudah rusak parah ini menurut Pak Amin, ya. Ya, selain itu juga mungkin ada beberapa ruas jalan juga di daerah kota Gorontalo juga masih perlu perbaikan, ya. Kita tahu sendiri memang ada banyak lokasi yang juga sudah disampaikan para pendengar, masyarakat di beberapa waktu yang lalu. Kita akan tampung dulu Pak Amin, ya. Kita akan coba menghubungi dari pihak atau dinas terkait untuk bisa mendapatkan tanggapannya di siang hari ini. Tim Halo Dari akan kembali mencoba untuk menghubungi. Kami akan berikan informasi juga, Anda bisa ikuti di website resmi kami rri.co.id. Siang hari ini kami akan kembali.

0: story.
1: Ya, peringkat dimanapun Anda berada, kita juga tadi sudah ada aduan mengenai kondisi jalan ya di kawasan Potanga oleh Pak Amin tadi. Dan untuk tanggapannya ini kita akan hadirkan wawancara bersama dengan Kadis PUPR Kota Gorontalo, Ibu Medi Novita Silangen, terkait dengan ruas jalan yang akan ditangani untuk tahun ini.
2: Untuk ruas jalan yang pemeliharaan rutin ini ada di Jalan Cendrawasih, Jalan Taman Bunga, Jalan Taman Sari, dan Jalan Taman Surya. Nanti ada pekerjaan juga jalan yang besar yang untuk peningkatan adanya di rekonstruksi atau peningkatan di Taman Buah, terus di Pangeran Hidayat, dan pemeliharaan berkala itu di Palma.
3: Target itu akan selesai kapan?
2: Sementara lelang 4 bulan dari Mei, Juni, Juli, Agustus.
1: Ya, pendengar, demikian tadi untuk ruas jalan yang akan ditangani tahun ini. Jadi demikian yang sudah disampaikan oleh Kadis PUPR Kota Gorontalo, Ibu Medi Novita Silangen ya. Jadi untuk mungkin beberapa ruas jalan akan menunggu dulu ya. Jadi kalau misalnya yang disebutkan untuk tahun ini, ruas jalan yang tadi sudah disebutkan Ibu Medi ya, bahwa ada beberapa jalan. Jadi kalau misalnya belum masuk untuk tahun ini, kita berharap saja di tahun berikutnya itu akan ada perbaikan untuk jalan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Amin gitu ya. Kita masih kembali untuk Anda di siang hari ini yang ingin menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik dan juga kondisi infrastruktur di sekitar Anda. 0821-9664-8664 juga di live Facebook kami berikan waktu untuk Anda ataupun juga di WhatsApp.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana no?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Malik and Essentials, mendengar dengan semoga ya. Semoga untuk Anda yang beraktivitas di siang hari ini, hari Senin, semua aktivitasnya berjalan lancar ya, meskipun ini cuacanya mendung-mendung aja nih. Tidak menyurutkan semangat Anda untuk terus melaksanakan tugasnya ya. Pendengar, pemerintah provinsi bersama dengan Polda Gorontalo berupaya meningkatkan luas tanam jagung demi mendukung target capaian swasembada pangan khususnya pada komunitas jagung. Hal ini disampaikan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo pada kegiatan panen raya kuartal 2 secara nasional yang dihadiri Presiden Prabowo yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan panen raya yang dilaksanakan secara daring ini juga dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama dengan jajaran Forkopimda, di mana khusus wilayah Gorontalo panen raya itu dilaksanakan di desa Molintogupo, Kecamatan Suwa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Dilansir dari RRI.co.id tadi, pendengar, Kapolda Widodo menjelaskan perluasan lahan ini juga yakni dengan memanfaatkan untuk lahan yang telah habis masa hak guna usahanya untuk ditanami jagung. Data dari Kanwil BPN Provinsi Gorontalo menyebutkan terdapat lahan seluas 7.496 hektar lahan yang masa berlaku HGU-nya itu telah habis. Selanjutnya pada tahun 2026, Provinsi Gorontalo menargetkan untuk dapat mencapai luas tanam sebesar 190.750 hektar dengan progres luas lahan tanam jagung periode 1 Januari hingga 10 Mei telah mencapai 20.289 hektar. Dalam produksi jagung kuartal 2, pihaknya menyampaikan beberapa kendala terutama perubahan iklim yang berdampak pada peralihan waktu tanam dan juga panen. Di samping itu hasil panen dan dengan kadar air yang bervariasi di angka 14 sampai dengan 20% yang sangat membutuhkan alat pengering agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak dari Bulog ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id. Pendengar, kita masih ada waktu untuk Anda di Halo RRI. Silakan aduan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik atau juga kondisi infrastruktur yang rusak ya. Tadi sudah ada tanggapan untuk aduan dari Pak Amin. Kita masih mencoba nanti untuk yang disampaikan oleh Ibu Peggy, Nenek Peggy tadi ya. Ini kita coba dari tim Halo RRI masih akan terus menghubungi pihak terkait ya. Untuk Anda silakan bisa menyampaikan aduan lainnya juga di live Facebook kami RRI Gorontalo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo meninjau langsung calon hewan ternak sapi kurban dalam rangka persiapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hari Sabtu 16 Mei 2006 kemarin, di mana kegiatan peninjauan ini dilakukan di Kecamatan Batu Daa bersama dengan panitia penyembelihan, para pejabat, staf, serta tenaga ahli. Pelaksana harian PLH Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Ristianto Ahmad ini menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan juga layak untuk disembelih, ya. Dan tentunya untuk peninjauan ini penting dilakukan agar hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan memenuhi syarat. Kita cukupkan untuk program Halo RRI yang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Anda yang belum sempat bergabung menyampaikan aduan bisa ikuti kembali Halo RRI di hari Rabu dan Jumat di jam yang sama di RRI Pro 1 Gorontalo. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper bertugas Andika, Ansale dan juga ada Budi Akantu. Terima kasih untuk Anda semuanya tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brodi?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya?
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brodi. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulundalo, Botia Polima Banda-Bandalo, Habali Lo Hulundalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehas Dindanyalwatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengudato, Pamalenda Kabupaten Lohulondalo tatapu mopo watu lo upango ode mongo P3K to APBD taunu talu-talu. Uti beti ilo tanggulame li Bupati Kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi sabu umalo bulhu tolomola wa umalo wali huwata dutua de UP3K to daerah Berentiolio. To owolo lo upango u ilengkat elio mai umanto pusat. To aturang itu, upango lo pegawai pemerintah daerah bolo 30% mondo APBD. Uti beti deboma lo ohawatiri olo P3K. Na olo donggo umputale to kondalaki mialo diilah. Alihu dilamuhihe de wolo aturangi, pamalenda Kabupaten Lohulondalo, mamopo watu lo upango, dabo masa tiaboti, dabo ma ponaponao utanggulalio work from home, bolilio mao kalakalaja mondobele. Wow, work from anywhere, bolilio mao kalakalaja totalo lo iati. Atur lapangan itu juga. Ode P3K pohile lio tatapu ruku-rukunu monatokalaja.
1: Tota Yowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Tota Yowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Tota Yowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Ondu olo ito longgo namnya tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Haraga lo u mohelungolo lo barangi debo mawoluo umalo botulo. Ungu indah mola mo botulo to haraga buti ode lo pale, malita, tamate, uau piala tula. Itikadis ketahanan pangan tanaman pangan uau holti kultura lo o tanggulai imato

0: warga topatali pale malita wa utamate woluwoluo topapatali alo nabo malita umalo botulato haraga sabu tihedu lo lipunto botia palaluda alo malita lo hulanda alo sambe haraga lo malita lo botulango pe'e nabo owoluo lo utanggula lio pangan ti dio popale to hulondalo tatapu woluoluo ua umato imato lo pamalenda haraga lo utopapatalialo.
1: Pahuda lo momo panggola wanu pale ilo luhe hu alo bua umali labu.
2: Jika beras sudah basah, secepatnya ditumbuk jadi tepung. Artinya, menyelesaikan masalah dalam keluarga.
0: Odu olo, ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Ta hipopohunawa lo media sosial masa tia boti umano murata. Dabo, pohile lio, tikilang yopo wolo upo hutualato media sosial. I akademisi to IAIN Sultan Amai wau olo praktisi media Dr. Taufik Talalu lo otanggulai to u di pomoluang ato media sosial musi pikilang yopo. Sabu tingga woluo olo tama mo pomai lo parato nyawa to media sosial. Tunggulo u palalu tu ola boti mamali otawa lo tadah data. To media sosial boti mo data ta mo obu adu mialo mo po obasa. Dila odelo ito bisa-bisala to hungo lo ungala bo ngota lu lo tamata motota. Boliwanu ma to media sosial mo data ta mo lametai odito odia. Wau tota metabuti debo wuluo umai mo osaki hilao. Ma wito lo pohile lio odetamo aami udila boloto nula lo mao upo mai ode media sosial. Musipi kilang yopo wolo utua ngolato media sosial buti. Alihu dila mali bisala lo tau.
1: Lumadu lo momo panggola.
3: Taluhu ito mayuhu. Taluhu tumolohu ode uohuohu. Tatonu tato uohuohu, tio ta mongoloyohu.
4: Air itu cair, air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
0: Aduh Allah, itu dong golamnya tia tuhabali ubah bahasa lohu londalo. Eksportir tohu lo nalo, nizar lawani lo otanggulai, bu au lo hulon nalo, ma mo data tamo pia. Tunggu lo, ma hepotali lio ode lipu lo tau deli. Bu au beti tinggal bolo hepo ma poma ima alo tau. Nabo, masatia ma muali wujudu doi. To Orlando bu au boti bo pohutu bohu u polalangalo mealo polapoalo. Nabo masatia bu au boti mahe pohutu wolio u tanggulalio briket batok. Umahe lawolo lio odeli pulo tau deli. Uma popo bohu alio polalangalio mealo pomanggangialio tililahepo. Wau briket batok beti wanuto Arabi ma pomalio tabaa utambati lio mati hutihulato meja uma hilolo amai salang u pengindo palio poloo. Tunggulo poloa u lumuala yito debo odelo wambulo. Modata ta palalu lo briket beti sabu briket beti tanggula lio ramah lingkungan. Utie malihiango Orlando to u mopolai ati lapulo.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelohu idu wauda tahu.
5: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo itolonggo lamiatia tuhabali u bahasa lohulondalo. Ta Ama ilo panyakit TBC, ma hemo ongingi to tau, wau ma hepe lehia lo tau. Tunggu lo tama ilo panyakit TBC buti dilam huto me ipalakisa wau me iunemo. Itikadis kesehatan Kabupaten Lohu Londalo Ismail Akase, lo otanggulai, pahamu lola yati to panyakit TBC buti palalu poode to olo. Anihu, tama ilo TBC dila umalo poti-potio wolo tau. Panyakit TBC buti donggo motapulo luli. Bo asalipo lola ita ume iunemo. Uau musi mai ohu ilalo ungalaa. Ma pilato iyo mai lo pamalenda to pusat to tahunu 2030 di dulu ta o panyakit TBC. Wau TBC buti de dilap bo tanggung ilo kesehatan. Dabo ma tanggung ilo tamo aami. I dinas kesehatan Kabupaten Lohu Londalo ma hipongohia tombango u dilama omongingi lo ta ilo TBC. Upalaluito musime iunemo alihu dilama lota palalo wau dilama oombita. Ume iunema panyakit TBC buti debo mengawaku tu. Bolilio mao mohu hewo ulo laita ilu ilu nemo.
1: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo isiriki. Odi tomola odi amai. Malo didu otaripu lio.
5: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengudlawa mengota to tanubo o odimola uma piloposambi umai lamiatia to hianga butia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peendamai. Kembali betia, ju tanumai lapato. Udilah mau patato, maapu ode mengutato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala tolo iya, ente bolo potunua mei amiatia. Watiate Hasdin Daniel bolo mei odu ola po opo oda da da bo ando to udipo mo Hindu amiatia tata pumopo elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua tidiopo u ngope e ngope e heumbala lo didi wau heumbala lo patu. Indebo oditopo, watiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu dari Rahim Lawari mendengar dengan Iqro ya. Pukul 11 lebih 20 menit saat ini Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Untuk Anda masih dengan aktivitasnya di hari Senin ini, kami masih akan temani dengan musim dan informasi sampai di jam 2 nanti.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, peringkat harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di logam mulia kembali turun pada perdagangan hari Senin hari ini. Pelemahan sebesar Rp5.000 per gram terjadi setelah harga sempat stagnan pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data dari logam mulia dilansir dari rri.co.id, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.764.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang tercatat sebesar Rp2.769.000 per gram. Produk emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk rinciannya, harga emas Antam perpecahan yang diperbarui logam mulia hari Senin hari ini, itu harga emas Antam 0,5 gram itu di kisaran harga Rp1.432.000. Kemudian harga emas Antam 1 gram itu dengan harga Rp2.760.000. Informasi lengkapnya Anda bisa ikuti di rri.co.id.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk kaum muslimin dan muslimat. Tiba saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 11.48 menit waktu Indonesia Tengah.

Orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi di tempatnya saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat. Tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dievaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat semua? Terus teksi diri. Puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala.

Ya, pendengar muslimin dan muslimah, kita yang baru saja melaksanakan sholat zuhur, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta pukul 11.59 waktu Indonesia Tengah.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan.

0: Dengan menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir, kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Wanbianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8. Dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara. Usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa yang menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandaud di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer GOR Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reidel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Abidin Manair, Bayangkara. kita sudah dapat tiket dari kemarin buat jadinya cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini, sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner-up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, pemerintah dan masyarakat Indonesia pada hari Minggu 17 Mei 2026 memperingati Hari Buku Nasional atau Harbuknas. Peringatan Hari Buku Nasional ini diketahui diperingati setiap tanggal 17 Mei tiap tahunnya ya. Ada sederet fakta tentang sejarah buku nasional dalam artikel informasi yang dilansir dari rri.co.id ya. Salah satu fakta sejarah besar ini berkaitan dengan isu rendahnya literasi minat baca masyarakat Indonesia pada tahun 2000-an. Dan pada Hari Buku Nasional pertama kali digagas Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar pada tahun 2002. Saat itu Bu Abdul Malik Fajar menjabat pada era Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004. Peringatan ini lahir karena rendahnya tingkat literasi dan minat baca masyarakat Indonesia pada masa itu. Selain itu, industri penerbitan buku nasional ini juga dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Data UNESCO pada tahun 2002 menunjukkan angka melek huruf masyarakat dewasa Indonesia hanya mencapai 87,9%. Angka ini juga masih berada di bawah Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan 6 jet tempur Rafale buatan Perancis kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Penyerahan dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur hari Senin hari ini. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo masih dalam perjalanan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Setibanya di lokasi, Presiden dijadwalkan langsung meninjau jajaran pesawat dan alutsista yang akan diserahkan pada TNI AU. Selain 6 jet tempur, pemerintah juga menyerahkan 1 pesawat A400M MRTT, 4 pesawat Falcon 8X, kemudian juga radar ground control intercept, hingga persenjataan modern Smart Weapon Hammer dan juga rudal Meteor. Penyerahan alutsista ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, khususnya dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI di sektor pertahanan udara.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat,

0: Ma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prof. Satu Gorontalo dan kita akhiri untuk program Maksi di siang hari ini. Selanjutnya Anda akan ikuti program Hulondalo Lipu bersama Pak Kuni. Untuk itu Anda bisa terus bersama kami di Prof. Satu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah totonullah deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo ito mu'amilala mu'potalu lodeo waw syukuru odio ayata molimumota molamahe tutu. Dulolo ito mu'potalu lo du'a. Insyaallah itu pele hia lima tonula uhileleta pele hia lima totonula bayabulilo pele hia lima totonula musibah umon to masariki tunggula mola magaribi salawati wa salamu bobotaluan to mao ode nabindo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggela bata mao ode ongongala alio mongo sahabati lio uolo tonulata lo dudu'a hihilinga lio du'ando tima-tima manga sare ati lio mongo dula mongo dato syukuru u ito donggolo oto duo umuru usyukuru hiyango donggolo oto duo insyaallah ito au amia tiada boi sehatia hiku watia hi orjiki ato dula hebotia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mongo dula mongo dato ju usilitala tida bo udonggo uwali-wali uwali-wali botia alam tetahulan talo botia jo edang golok dumudu pema botia dia ontong adulahu jo wolu-wolu ngaturusi wolu-wolu ngaturusi botia dipailontong adulahu nabok itu pahilalio jo isi-isiali karena botia anu maha dua-dua madi dahalo jo karena donggo pilalio mai donggo ma donggo mo talu boti wolo di dutalo ilata bulonggodu wau botu bulota di wido nah itu pahilelio de olanto mo amilala musima isi isiali boti maulu po ota alhamdulillah de maulu umai loali bolulu po ota tau di polu iloali bo ekstrim-ekstrim terusi. Jo da wido baito. Pohilelio u tata puta dalam bele. Wanu bolo ma ililata masolat dalam bele. Jo. Baito. Wau dia bolo potiolunga to tibawa lo ayu. Jo. To tibawa lo bungo lo ayu. Sabu wido baito ju bolo osam baria lio. Mei lo botu bulota. Jo. To ayu-ayu ata tiba wolu-wolu ngabe tuju momol-molu tulo ma bolo putuala dab-dabu. Into baito wau dilamani delo-delo wate. Jo. Yang logam jade wate maju. Yang pelaporan te. Jo. Botih walimo unjenging gilap ma. Into baito tonula uhi bibi-bibi ato ilang kango. Inggilap po maju baito. Bantau jo, wanu to delo mo kendaraan musi jo, njo, musi de botak tabu jo to delo mo kendaraan ototiali jo, wadia ma potilia lo karena biasa le olamnya tiato kampung olo boti jo, boti ilengi boti ma bala-bala lo kawaduri, pelehia jo beto mak motilia lo kawaduri beto tidio lo kabel listrik wanu ma ililata oduhenga sitoromu lo listrik betijo lo peleeng njo oduhenga ju sitoromu lio ya bile ma ulo umpopo bu dak ido beto ida halo lo itu tiba botia bolo kanak tegannya tinggi beto dak bolo ma otaya deli be itu jo pahut-pahut talmatin lah hepa botiwan ma ililan na jo tonula iso kuso kuat to dalam mo to dalam bele tahu apa pahut-pahut talamota wololoti ma apa ota wano ito jo bolo to tanah lapa mealo to huta ubu abu ade botie pohile lio motitongo wau
ti liola da beto ato. Ya tanola mana liola lo itu beto eh. Ardes tau eh. Ardes itu tau. Itu. Nah itu beto jumpa hilelio. Ode olanto butia karena itu butia dongko hewak detalo tala odi. Hewak detalo didi dutalo ilata bulongkodu. Ipa hilelio cuma isi-isia liloma. Jo. Indo. Olu olio ma o wan bolo lo tamo we a to hape lo wati apo we a lo meju tok lebe po we a lo meju e po komentar lo meju boti ma to to Facebook mi ambo to TikTok da bo bi TikTok boti ja apo baca lo wati ya ol ma apo jadi di huai upo baca lo wati ya da itu ba itu ju bolo bo hilal ma apo pasti tamo walau SMS yang masuk ada WA yang masuk ja apo baca latiah itu jo itu baik lebih pe komentar lo mai da itu baik itu tinggal mata ta lo mai jo gitu lo walau ma apo lo ti da itu baik itu pehireli ode olando kana botia itu dong ko wade talo didi dutalo ilata bulongkodu wow tunu tunu botu bulota ipo hilelio de lanto musima isi isi lo mak mulo mulo ento mongo panggola metia da bo momolo olo njo momolo olo bingung e modung e kata betang da bo bingung e njo mau dibetin ibu Ratna botutuhe di Ternate. Ternate ya terima kasih. Halo Ternate, bagaimana kabar? Di Ternate ini yo yo lo dua lapo data kowe yo yang ada di TikTok TikTok yo lo ngapo lo ti itu jo botia uang pantau botia Didi dah itu kan Didi i botima jo mangololo tambah tu botima ilahumalio bele. Didi mo pa duta duta, didi mo pa pele pele, banjur angga duo huta, mo botulo ode bele. Itu, tahuli, upi lo mantung ilio. Minta baita jo, musima isi-isi lo mamulo mulo. Odito olo wanu bolo, juhina owa, odidi waw odu poto, odu talo, pele hia poma ojo ulu mawo deto u pilo mulo to bihu dalala buti kayu sombar, kayu jati, kayu u, kayu su, kayu nu, kayu di. Ajo itu apa itu? Pokoknya kayu sombar, kayu jo. Olah mabu olah. Indah itu, pele imkan abuti kan dia mau lo tak ilat, ilo tangga amilo lo kai sombar, lo deh lo ati. Indah itu, ikan nol pengajar orang lanto itu mau amilala. Ma ibu Ratna Bututi he, saya merantau pak, saya pe anak tugas di Ternate, saya sementara menetap di Ternate. Oh begitu, itu di Ternate ya, dadatak lo Hulontalo. Bahkan ada pernah anak putra Gorontalo yang menjadi wali kota di sana. Tahun berapa itu ya? Karena sempat saya wawancarai, saya juga lupa. Bido waktu ulang tahun pertama lo provinsi, lo nak amai butia anak-anak Gorontalo yang sukses di luar daerah, jo lona meju termasuk beto wali kota Ternate, saya lupa namanya, untuk beto i walian pemewawancara di mongoli bahasa Indonesia, emai lo tau lu wali ma, pulau nak wala minimai de kampung uti wali bom bahasa pulau talo, inten tali, inten pasi-pasi. Alu pembaca ulana pilih wali ngan mede kampung nanti wali kota Tarakan Pak Udin Hianggio, wali kota Ternate, Bekasi, baru pengusaha-pengusaha do dan lain-lain sebagainya. Minta bayi tuju yang diwawancarai kala itu jo
Ibu Ratna betul tih, to ternate lagi odidi wau duta lo. Ih, tetu mah olo ya. Berarti rata-rata uti ya. Tinggal saya kira ini wau di Gorontalo naku eh. Jo, itu. Indo Yonis. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Pak Febri Ahmad. Wahila mendungah hutan.

0: Iya. Oke, lanjut. Ibu Ratna Botutuhe. Dadaha. Anak-anak. Oh, dadaha. Oh, Gorontalo banyak yang sejadi polisi. Oloti polisi Solo tentara, Pak. Oh, begitu. Oh, cucu-cucu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, untuk itu. Siapa lagi ini di TikTok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MHT. Ibu Ratna Bututi, saya Bu alhamdulillah dia banjir. Oh, Dila. Dila banjir. Ya. Pak Idrus Hulukati. Oh, mengikuti. Pak Zizi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Deven. Siapa dulu? Siapa? Siapa dulu? Siapa? Enjo, Pak Risman. Assalamualaikum, Pak Kuni. IKN hadir. Oh, jo. Walau dua lapo dada. Enjo, Pak Yonis. Mas Sembolo Didi Poli Uti Pak Kuni. Jo, Epo Bobo Lotolio Mai. Ndak itu begitu jo. Awal ma bolo ti. Namo pilih lo musisi siali. Jo. Karena didi duta lo ilata bulongko dutun tunuh batu bulota. Itu begitu jo. Da musim isi siali ma karena buat dia tuhulon lo. Kan mau lo ngota ati tamani. Ya. Di provinsi ati begitu. Ilo sambarial batu bulota ati ilati ati. Ya. Itu begitu. Itu umali pengajari oleh Olanto Mo'a Amilala. Dauti saya ke Facebook. Pak Uluti Mariam Inengo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Masih dengan Mariam Inengo. Sehat selalu Pak Kuni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu Arlin Amara. Jauh. Odu Allah malamita salamulawati ya. Insya Allah Kuni. Sama-sama kuni tobuhu olo debo madu odu omo mondolo udu modupo tu boluti bawa maulito dulah kuni sehat selalu kuni selama menikmati satu Julhijjah. Jo ibolo dua lafo data Pak Iwan sama Un Iwan. Assalamualaikum Pak Kuni Madi Dialo. Jo memang mandi dia lo jo donggo wanita diri pilih melu BMKG nah itu tapi bahile lio de Orlando Buti i musisi sial di dalo jo mau pohuna lo HP Buti kan mau lu beto uido adi olo jo ino beto HP mau pobu bahkan orang pegang HP beto dogo ostromua lio itu Buti jo upahilai dia oleh Orlando umusi isi siali. Tapi entahlah saya juga masih mencari-cari itu di wan untuk mengumpang kolam ikan boh momolo'o mau petulu ya popo ubulo dia buti polo'o atau dia malu buti ulo teh polo topa hau uti hawala buti buti odita itu paling melu mualai mampu dia kenal pot lo kereta api. Anu mata Arabi itu sisa. Jo, Arabi beda. Saudi Arabia bertuju malah pola huli briket be batok lo hulun tala jo briket lo buau jo bertiak malah pola huli ode Arab moda. Bawa lo itu, bawa itu waling oleh mao sadap oleh mao. Anu pakai buau buti, walau betul molotov apa betul, walau sisa ya, betul, buti Indo pada tersalang, jo, mati uti hulu alat liyo, kenapa malio itu, jo, tertuduh liyo betul tulu, pada Indo pada meti balik me betul, tambah, Indo betul, emailnya tidak liyo ti, tidak boleh ti buau jo, jo, tertuduh pada mama tu Saudi Arabia. Jo, awalo ma'abualo. Pak Salim Nusya, assalamualaikum Pak Kuni. Jo, walola bari, alhamdulillah. Jo, waalaikumsalam, bari jo piyo-piyohu. Insyaallah tiba kuni donggo sesehati, turusi amin. Jo, ta'ala miyatia hipo, ulut hipo wololo. Mota, didi lamiatia hipo wololo mota hipo wololo didi kuning jo na uti beti jo bolo dua lapo data i ma wolo timo ros ijata latihan uton beti audu du tolo ton ta ahli lo mo mo du tate ye ya tiang ap mai ya datan udu du tolo jo na uti beti jo bolo dua lapo data beti ya odeta mo aami jo Mito baito beti audu tola tia beti uton. Jo. Saya juga tidak tahu kalau yang mana beti audu dutolo. Da itu baito. Ngope ele ju walu u mola butang pe popo popo. Benda itu baito. Wido, hindi sida wido. Ya, itu baik. Woi, Pak Budi dengan siapa itu Pak Budi? Jo, baik do jo. Petal matang busut ya. Ya, to dua lo di parehan umah mo pelapur mai. Parehan buti mah don. Ya, to dua lo.
1: Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Barusan selesai rapat penyampaian aspirasi oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo terkait jalan dan jembatan yang rusak di beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo beserta anggota Komisi 3, dan juga dihadiri langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo bersama jajarannya. Ada beberapa jalan yang disoroti, ada jalan di Kecamatan Paguyaman di depan SMA 1 Paguyaman, itu sudah rusak. Kemudian jalan desa di Loniohu yang rusak, ada juga jalan di Sidodadi, Sinomukti, Sidomulyo yang diminta untuk diberi perhatian serius. Dan juga jalan Parungi Sidomulyo yang sudah dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian jembatan, ada beberapa jembatan yang disoroti juga, ada jembatan Wonosari itu didorong untuk dikonstruksi sebagai jembatan permanen. Dan juga ada jembatan Hutabohu. Aspirasi tersebut disambut baik oleh Balai Jalan. Dan juga Balai Jalan mengaku mereka masih kekurangan data soal kondisi jalan dan jembatan yang bermasalah. Oleh karena itu, tadi Kepala Balai Jalan berterima kasih dengan adanya forum tersebut atau rapat tersebut. Kemudian untuk segera dimonitoring langsung di lapangan. Kemudian tadi pada rapat juga dibahas soal program Presiden Prabowo yaitu jembatan Garuda. Seperti yang kita ketahui juga, program Presiden tersebut merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk membangun dan merenovasi ratusan ribu jembatan perintis di seluruh Indonesia demi membuka akses bagi warga di daerah pelosok. Pada pembahasan tersebut, DPRD meminta data jembatan mana saja di Gorontalo yang termasuk pada program Presiden tersebut. Karena sampai dengan tadi pihak DPRD Provinsi Gorontalo itu belum mendapatkan data tersebut. Dan juga Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo akan berkunjung ke Korem 133 Naniwartabone terkait program tersebut karena seperti yang sudah disampaikan tadi, leading sektor dari program Presiden tersebut yaitu TNI. Demikian.
0: Ya, bolo dua lapo data ada di parehan ati umalo malo kalu bebe mai. Jo, malo pelabur me ati bolo dua lapo data. Jo, dah itu jo. Uma pelabur nami an pemuhin tu hulu dewa buti dalala pada umumnya cabut dongko utonu itu laut tolo ngamilai lo rusak si dalalo Jo, tahu atau ada ilmu tahu pelabuhan ilmu tahu mati ke mama aspal dari main. Jo, apalagi buat timah mau pena soal tidak labu hidup tu tu tadi. Wah, hulu dia dia alma gua nampu. Jo, alihel. Jo, boleh linggah ilmu mau tanah aku eh. Jo, boleh maaf boleh ti. Lanjut, Pak Yonis, Mas Sembolo Didi, Pak Kuning Tie, hepo bobolo tali aju. Jo, bobolo ta. Tentang leh halami uti uja apa baca lah. Jo, mana don boti mak botitik lagi. Assalamualaikum Pak Kuni. Tesu aib so tidak ada di situ. Tahu eh? Tesu aib muncul kamar dulu ente. Nur Haidin Eskoni. Salam tafsir hadis dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jo. Pak Deben, kapan Idul Adha Pak Kuni? Siapa semua mau bakal sekupon? Ya. Belum berapa hari? Belum minggu depan. Jo. Minggu depan. Kalau kelebihan kupon, bagi dong. Jo. Nuradin Eskoni. Mau lu ni ke baru kuni dua. Walau aja buat dia lawali. Jo. Untuk baik itu jalan lawali. Untuk baik itu lanjut. Pak Nawir Nawahi. Assalamualaikum. Jo. Waalaikumsalam. Masih baku ni dia lo. Odidi tu hulun dalo. Mau nanya. Gua mau tanya. Ujang naku. Nah. Kisah banjir. Wana ngain dua lo. Mungkin mahi wanita lo banjir teh ya. Nente. Nente. Jo. Allah. Lanjut. Pak Salim Nusi. Ya mailuman dia. Pak Salim Nusi. Jo, lanjut. Pak Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni. Pak Kuni puasa. Dila. Jo. Nila dia buat puasa hati ya. Lanjut. Fona Suleman. Ulul habar Pak Kun. Alhamdulillah. Sehat. Jo. Bodingin am. Di studio. Ada angin topan di kepala sana ini am. Jo. Odutalo. lanjut. Uci Muliling. Ulul habar. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Jo. Lanjut. Pak Sahbudin Narun. Assalamualaikum, jo, waalaikumsalam. Taulah miati ya kuni topi nogu madu odo omo mamudehu didi olangu dialu didi. Madu odo omo poli juto topi nogu ati olo ya pulang balik itu yang pinogu betan didi odi. Bagaimana medan kesana yang bola lanto odulah huju motor huju meloto atau latao tetete atau hungolatao. Apalagi buti polo didi odi ya. Gimana gitu ya. Huna noa. Aku dah umam oha ju. Atau tu lah mabai tu bali. Bali mo elam lah. Huna. Jo. Indah baita ju. Bolo dua lah. Pak data dari. Pak Sahbudin Harun. Molato Topinogu. Jo. Jo. Ya insya Allah. Mengelola mengota pinogo jo hisatia amin tima mo uda ameto itayugo odutuna ijo ayo bebahaya mau tijo nah itu tau ke ingo dia bolo pe itu hito dio to bi hudutula miam boto dutula sabu tingol yo botiwa numa didi tingol yo hipo olahragawa memang ahli uke ingati hitete ato didi nama molo hulu abe itu tetete atau didi mahuhulo hitete a poluala lopatu. Sedangkan upoluala le mai mahuhulo. Da awale lopatu tu tidak lomo. I mahuaringa de bele tu mah mo bolo sudah. Indah mola itu influenza dan itu pasti. Indok wido. Ngau di bodi kalau mian lo ke ingati. Nah itu, nama boti anu tada didi odiju tada pangiba tada ilengi tada utonu boti ya boleh anu nga apalagi bulu tahi bibi atau ilang kengio rante galangi hu alimo popo ingkila ma boti utotonu lah uhi bibi atau ilang kengah boti ju jo untuk itu pokoknya yang berbau logam Jadi wawah cuma apa sampai di situ? Jo. Nah itu juga lo. Itu baito de olan tu botia. Karena donggo di hemali tiari jo. Musi mak isi isi lo mama. Ngolohui wanti hati bo bisa bisa lo usi isi lo di lampalongo. Jo. Karena mau lo iloali. Nah itu baito. Karena malu ali watade olan tu botie. Tinggal backing stau. Itu baito. Nah itu. Iwanu odunggalo didi kebanyakan olo wanu begitu molunga gaga begitu i mah itu tiba lo dah halati bolo otang wali mai itu begitu wanu bolo hina wan didi dah jua odu poto polo lohe dalala udia malo dada tapi lo mulo itu tapi hud dalalo sabu buhi pemula tapi hud dalala buti tidak punya akar tunjang kayu sombar itu dihalu jo memonjala kayu jati pun begitu jo. Dia bilang tamai bahawa dah dia lu akar tunjang ni. Nak wido-wido. Yang menjalar, yang membongkak jalarannya. Wih, membongkak jalarannya. Tunggu gagal lo Melayu begitu eh. Ada lo Melayu lo tak asli. Walau sih. Nah itu mana? Apalagi bertiju, pilo mulo berti atau ayu-ayu ala berti meh-metong atau kabel itu bahaya dah Allah itu ju, bahaya dah itu meh-metong atau kabel wapata berti itu tiwa milo ayu itu ju wahumataluhu enti atu tu dah dengi taluhe itu i, dengi tak berti, dengi tu betul taluhe itu ju. Nah itu tak oke nya berti aju. Wau andilalau tu dan ngono hi pulih wa tomotor hi tenteng abuti tomotor ime dungga tu di tanah yang lapang udur tu pangimba dalalau tu ngo pangimba apa doh itu sangat buru bahaya saudara-saudara udah tau kayaknya abuti musim popo ela lo mangudula aliau ti jo udilama oh hi tupa-tupala tu dalalo sabu botia jo. Mopo peleh yuk titi, mopo selamat tiba tanga. Kan tak okeknya itu anu malawahe a intaya atau curomai. Jo, wa mantong kau tidak utut-utulang inta betitieli. Jo, untuk betul jo musi popo elala to, tomongwala untuk beti. Karena pengalaman kerja Allah ti, bungkalai montos sekolah. Kiapa nunu sama malop tidu hemai ada hujan. Kiapa sebasa ada hujan. Oh tata lo tata wamu didi yo. Kiapa ini tidak berdiam kamar dulu di sekolah. Tinunu selapar tahu. Nanti ibu tidak ada MBG. Yo. Karena sekarang di orang tua di pohintua belajar apa di sekolah memahami pohintua ada makan MBG apa boleh anda makan di dul ada belajar apa matematika ka apa ilmu ukur aljabar aljebro nunggu zaman ni mai latia. Nah itu nah maksudnya di orang tua di belajar apa tadi no biologi atau apa matematika menikah dan lain-lain sebagainya. Dia tahu di duh pintu itu orang tua. Ada makan apa tadi MBG? Nah, itu pintu al tahu jo. Dewa mati logur mati bingkel lewati ya. Ilo ngelal belal bo MBG Hindu mu. Ya Hindu mu ta pelajaran dua no belajar iwo lo. Wah dia pemahu pasti orang tua begitu. Macam apa pemahu jo? Atau lemah dia mah pemahu. Tidak begitu. Ya nanti bingkai lewat ya. Itu amatlah pelajaran ni yo. Lo belajar iwa lo enti. Tidak begitu. Gua main lo ilo ngawa lo ya enti. Itu timo sekolah. Tiba utama mengatom belajari. Ya. Jadi po itu amatlah juga pelajaran ni. Anu lo dia uwa lo ilali yo. Ya. Alih wala olo betu cabo. Ela umonga. Ela umbalajari ti yo. Itu begitu. Itu maskot. Maksud, jo. Mawalo itu uu. Pak orang mana? Ya orang mana? Ya, kan tidak mungkin saya berbahasa Gorontalo orang Jawa atau orang Arab. asli Gorontalo lo. Tawa bahasa Gorontalo itu lah orang mana? Ya orang Gorontalo. Ya sekalipun orang dari luar Gorontalo, tapi kalau sudah berada di Gorontalo harus berusaha belajar Gorontalo. Masuk kandang kambing saja ngembek, itu begitu. Apalagi nabo itu begitu, nabo walau Gorontalo mah dia mau tawali, hui tunggul lompula luan to, jo lompula botjo. Apalagi mah adung galo mulok. Jo. Otam ya motaju setengah halaman, laula leme satu halaman. Otam ta satu halaman, laula leme dua halaman. Hui dong ke pulau gagal iyo. Jo. Nah itu. Abalo ma abalo olo di. Apalagi ta mau WA me dong ke mau dupo. Idi po wak upalo wate upti HP. Dong ke mau upo pekal aja ju. Ayo, ada macam 11 lewat. Ah, itu belum muak buti HP. Jo, belum apa. Kenapa belum buka? Mati mau pusing itu. Tapi memusing ini tu agak ulat tipu. Kalau jauh buti yang mampu pusiar, jo lewat apa dong ko? Belum apa lo. Lanjut Pak Iksan Husain. Assalamualaikum Pak Koni. Jo, waalaikumsalam. Jo. Kalau dua lah peodata, kalau pace bok, oh boleh huli saya tujuh begitu. Kalau dua lah apa? Bahasa apa ini? Oh pak suruh mandi terdiri. Ada suruh mandi di ujang di atas sebab guling-guling di pece lagi. Jo, suruh mandi. Jo, walau maaf walau ti. Itu baik itu jo. I anti tamak belalio ati huma ati. Itu baik itu. Nabo alhamdulillah jo. Ma darata tamak lo tulungi ya. Uma lo pok beresi boti bele ala uma ilah huma lio. Lo taluhe boti jo. Ma welu o waw puo. Puo bukan bangun poli ini. Bangun dari tidur. Dia itu poli. Puo be itu. Puputa uila yumai lo taluheda itu poli puo wanu weluo itu tanah air uido ada tanah dan air tian ada tanah air apa bahasa Indonesia lo weluo tanah air badung kau malu lo ada utun ti mengol otahu tau taluhu puja tanah air uido badung dengan jamaah boleh mau botak jo. Ma walau ti, ma tentang gula buti, su, ma tentang gula Jepang itu ti nak aku eh, selamat ulang tahun Pak Kun, Allah, selewat jauh, ya belum maaf walau ti, ma walau ti, teh Ahmad mentut ulama yo talaga biru, jo. Nak itu, wanu beti tu tak uwa beti ju, tak uwa mula beti, wanu tak uwa beti, bih olo wala loati ya beti wan tokota, bih olo alam talatian. Dan tu tak uwa beti ju, ma ilum bala lo didi, wau tokota dia o didi, dia bawa hati-hati lo maju, tak tu bih udutula. Jo, pasti uti ma mau hulau me beti, taluhe beti, wa ma lili libay mon tu tak uwa dia me uti. Wanung ko menatuh itu ju on memang mau patatu wanul taluhe udah ini betul karena madu dulang kula mebot tu mentoi tato memang onung bubuluhut nama odunghe gemuruh jo bulongai betul ini betul i mak tawa nak itu ian orang tu teh dia jatah bol mak buti malili libel ya ma wajul dia pen dah uti bolo dua lapo nata lanjut Pak Salim Musi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Melihut to didi dila mo aku kudu bo taluh lalango umo aku kudu sabu ma wolo ti ma wolo itu ngaulawa wolo okotor wale jo itu beja ju memang ini jamo Nyama kukudu malalango beto mo kukude. Yo mami tuh lalango. Mamut tatangku talo lalango, mamut tiba uang atau lalango. Itu beto mo kukude. Nah itu beto ruki malo iyal nenek jah pole uto didi timongoli. Mama ilong ngolo wale ubuti hemo mama hemo luwa be buti kukudi mongoli de bojam huto mo mo huheng ubuti kukudi mongoli iti. Amula dia luo mak podungo hi mongoli ya. De mahi hita meul malita mo hi polumbu bolo tali mongoli. Bolo tami au tialu de madi. Madi. Dinenean males romo di dente buti tiel. Eti de Nilsa Silpi Bokinsa. Siapa itu eh? Salam kenal ya. Salam kenal. Mau obat sakit gigi tradisional apa pak? Nana obat sakit gigi ya. Nana situ tidak kurangi utim betul makan yang manis-manis ujung bawa perasa iya. Obat sakit gigi beti. Mau lo buat sakit gigi beti. Saya ini tidak, wah belum mampu lo. Beti ya, saya ini tidak tahu obat-obat sakit gigi. Karena saya punya gigi itu sakit, tidak seberapa sakit. Belum beti mah bila mah mal dehu. Dia goyang bertahun-tahun belum mau dehu. Ya, wah betul boleh mah heula-heula. He pengalala humewu lo. Tidak ada itu sampai dia sakit itu mau. Umehit nampun umehit lo. Apa ya? So itu Uti jangan minum-minum ya. Ah begini Uti, mudah-mudahan datang kemari. Ada dia ini. Mudah-mudahan datang kemari di studio. Kalau ada Tata Andina, kalau dia bakal mari yang manis-manis dia minum tuh merampas. Jangan minum, masakit gigi. Enjoy. Ada peturan sana bo dia mau tampilan apa? Itu dia yang sakit gigi dan tampilan di gigi. Sudah lo. Hanya mau tambah dia melo tak apa. Sedangkan pomo dapat sontong na aku. Nah. Itu jangan minum-minum yang manis. Kasih kamar ke dalam. Nono itu betul yang manis-manis. Nono ah. Ya, lanjut. Lanjut. Ma walau ti. Pasalim nusi sudah Ibu Ratna Ahmad. Ya, ndoba itu. Ibu Ratna Ahmad. Ma dulu tangkulu lo guru lo hati aju tu SNPP. Adilah Ibu Rat. Lanjut. Tangkulu guru lo. Tangkulu lo orang tua latihan. Lanjut, kuni timali itu donggolo ada kau tataratna kau ada apa dengar dia ini yo beda ada apa dengar dia timali salam sayang selalu katanya jojo awal donggolo aju yo dimana donggolo boti hati hati medul yo ma iloponu lanjut. Pak Roma Saman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuni mondo manado nyimak. Ma bubu longgode hulungo. Didi hipele-pele ya. Oh manado su ujang kutik kan. Oh manado le ujang. Terkira le kok cuma Gorontalo yang ini ujang le. Ternyata le kok manado le dibagi ujang. Napa dibilang kemari le. Rumah sebilang. Minta bikin takut le kalau Manado ujang-ujang le. Depi banjir alo dari gunung no. No Manado mau tanya gunung. Baga rasa dige. Cuma satu langkah segunung. Satu langkah le segunung. Kong balia ke atas gunung. Balia ke bawah le laut. Kin takut le kwa. Mar kalau ujang-ujang begini Pak Roman Tong mau pergi di jalan roda le kuah kong minum kopi le situ kan. Aduh, kong bawa ku bagi ding pisang goreng. Kong masih panas-panas. Kong kopi le kong pilih kantal-kantal. Do, memang gua dapat lupa semua le. Jo. Oh, nana wau. Bolong mak bolong. Nah, siapa ini? Wah, ya Meli Denis siapa? Apa ini no, di tengah tu demi tu mati no. Tun lau apa masalah lu lontar lu jawa upali awi. Bolong mak bolong. Ja, nah itu jo. Pahila lio de olanto ta tapu isi isiali wau dila mo palongo to uhi tua toa udong ko ngope e ngope e heum balalo patu ngope e ngope e heum balalo didi pai pai walo botia didi wau hulo panyaki mo dudulo enden dali mo ngodam mo ngotatu tan bo bo hulio matanya dungga zoto yang abotin saladum ga to yang abenda me tudu ma kutu me mo mutu ma ga kutu lo me mo bubulo ente borito bo atia mo intupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi Hulunda Lolipuu bersama Pak Kuni. Kita ketemu lagi dengan program yang sama setiap harinya di hari Senin sampai hari Jumat. Anda akan kami perbarui informasinya beberapa saat lagi dalam Warta Siang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dari sisi program itu, pemerintah daerah sudah menjadikan program mitigasi bencana itu sampai ke tingkat desa. Sehingga di desa itu, salah satu prioritas programnya itu adalah mitigasi bencana.
2: APBD 2020 ini tetap kita memfokuskan program-program prioritas di Kabupaten Gorontalo. Yang pertama misi-misi kami, ekonomi kerakyatan, UMKM.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah warta Pak. Ya,

0: Potensi terjadinya banjir ya, seperti kita tahu yang ada ancaman bencana banjir adalah wilayah-wilayah yang ada di sepanjang alur Sungai Bone, Sungai Bolango, dan Sungai Tamalate.
1: Sosialisasi di GMPA, di masyarakat pencinta alam Mutiara, kita memberikan sosialisasi tentang mitigasi bencana di hutan. Jadi diantaranya adalah kita sebagai masyarakat harus bisa melihat jika ada terjadi pembabatan hutan dan sebagainya, dan itulah harus dilaporkan.
2: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo untuk Warta Siang hari ini, 18 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Norensha Banggai.

Selamat siang pendengar. Kita awali informasi pertama, pemerintah Kabupaten Gorontalo menantikan kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketentuan itu sejatinya mulai berlaku efektif pada Januari 2027. Setelah pemerintah daerah diberikan waktu selama 5 tahun untuk melakukan penyesuaian pengelolaan keuangan. Namun hingga tahun 2026 ini, presentasi belanja pegawai di sebagian besar kabupaten dan kota se-Indonesia, termasuk Kabupaten Gorontalo, masih berada di atas ambang batas tersebut.

0: Terlibat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menyebut pemerintah pusat kemungkinan akan menyiapkan kebijakan khusus bagi daerah dengan presentasi belanja pegawai yang masih tinggi.
1: Alhamdulillah pemerintah pusat belum menerapkan, tapi kan betul-betul regulasinya. Mereka akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang APBD kabupaten di bawah 40%, ada APBD yang di bawah di atas 40%.
0: Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk menekan presentasi belanja pegawai agar sejalan dengan regulasi yang ada. Langkah tersebut antara lain optimalisasi pendapatan asli daerah PAD, penyesuaian alokasi belanja pegawai, termasuk penerapan pola kerja yang lebih fleksibel seperti work from home atau WFH dan work from anywhere atau WFA. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin lebat yang melanda wilayah kota Gorontalo dalam beberapa hari terakhir meningkatkan potensi terjadinya banjir di sejumlah titik rawan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Gorontalo mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat intensitas hujan tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo Henry Tiko Alu yang menyampaikan, wilayah yang berpotensi terdampak banjir berada di sepanjang aliran Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate.
2: Kalau untuk wilayah Kota Gorontalo yang potensi terjadinya banjir ya, seperti kita tahu yang ada ancaman bencana banjir adalah wilayah-wilayah yang ada di sepanjang alur Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate. Seperti ini kan dari 2 hari yang lalu, hari Jumat ada banjir yang walaupun tidak tinggi ada terjadi di 2 kecamatan, Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Utara. Itu adalah imbas dari meluapnya Sungai Tamalate tambah dengan curah hujan yang cukup deras serta meluapnya air dari areal persawahan ke jalan dan pemukiman penduduk. Begitu juga di daerah-daerah alur sungai Bone dan Bolango yang walaupun saat ini masih kondisi aman-aman tetapi itu adalah daerah-daerah yang bisa dikatakan rawan untuk terjadinya bencana banjir bila kedua sungai itu meluap.
0: BPBD Kota Gorontalo juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama warga yang tinggal di kawasan rendah dan dekat aliran sungai. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila terjadi peningkatan debit air maupun genangan di lingkungan pemukiman agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo mencatat angka anak tidak sekolah atau ATS di daerah itu tertinggi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data dashboard ATS Kementerian Pendidikan, jumlahnya mencapai sekitar 8.500 anak. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Disdikbud Kabupaten Gorontalo, Agustin, mengatakan ATS terbagi dalam 3 kategori, yakni anak belum pernah sekolah, lulus tidak melanjutkan, dan anak putus sekolah. Menurutnya, tingginya angka ATS dipengaruhi faktor ekonomi, lingkungan keluarga, rendahnya motivasi belajar, hingga pernikahan usia dini.
3: Berdasarkan data kami di Kabupaten Gorontalo itu, data anak tidak sekolah atau ATS itu yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Jadi ATS itu dibagi 3 kategori. Ada anak yang belum pernah bersekolah, namanya BPB. Kemudian anak yang lulus tidak melanjutkan. Kemudian ada anak yang DO atau drop out. Dan ketiga jenis ATS ini tentu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Banyaknya anak tidak sekolah itu adalah faktor ekonomi, kemudian keluarga juga, lingkungan dan tentu juga kemauan dari siswa itu sendiri atau anak itu sendiri. Itu yang tentunya menjadi tantangan bagi kami di Kabupaten Gorontalo sehingga data ATS kami itu sekarang itu sekitar 8.500. Itu data yang ada di dashboard ATS Kemendikbud.
0: Selain itu luas wilayah Kabupaten Gorontalo yang mencakup darat, dataran rendah, pegunungan, hingga pesisir menjadi tantangan dalam proses pendataan dan penanganan anak tidak sekolah. Meski demikian, pemerintah daerah terus melakukan upaya pendampingan bersama PKBM agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Pendidikan non-formal menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat, khususnya anak yang putus sekolah. Pemerintah berupaya memfasilitasi anak yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke depan. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
4: Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya orang tua yang tidak dapat menyekolahkan anaknya di lingkungan pendidikan formal. Permasalahan tersebut antaranya keterbatasan ekonomi masyarakat yang dikategorikan kurang mampu dan kemauan anak itu sendiri. Raden Sahi, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Gorontalo, mengemukakan dibutuhkan dorongan daripada orang tua untuk memberikan motivasi kepada anaknya agar dapat bersekolah. Selain di pendidikan formal, ada juga pendidikan non-formal. Bahkan selama ini pemerintah provinsi hingga kabupaten kota telah menyiapkan sekolah untuk pendidikan formal serta non-formal. Disadari bahwa di Provinsi Gorontalo ini berdasarkan data yang ada, cukup banyak anak yang putus sekolah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi orang tua. Khusus pendidikan non-formal memang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menampung anak yang putus sekolah.
5: Kalau menurut kami ada beberapa kendala hambatan untuk anak-anak yang tidak sekolah, yang harus sekolah kemudian tidak sekolah. Itu masalah ekonomi, ya mungkin salah satunya adalah sewa mentor, kemudian juga mungkin jajan, kemudian cukup juga dari anak itu sendiri, mau atau tidak kan. Kemudian peran dari keluarga sangat penting untuk mendorong anak-anak supaya untuk sekolah. Kemudian untuk alhamdulillah untuk sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo, mungkin sebagian besar ya masalah sebab mungkin tiap-tiap desa, kelurahan sudah ada sekolah, baik formal, non-formal. Jadi kendala itu ada beberapa tadi yang saya sebutkan, sehingga ini menjadi tugas kita masyarakat atau desa untuk mendorong anak-anak tetap harus sekolah.
4: Lain saya menambahkan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak didik, karena berdampak langsung pada masa depan anak itu sendiri. Menurutnya kalau tidak sekolah, tentu tidak akan mendapatkan ijazah yang dapat digunakan sebagai syarat utama dalam mencari pekerjaan.
0: Pendidikan non-formal melalui kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM menjadi solusi bagi anak-anak putus sekolah untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Melalui program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, pendidikan non-formal diharapkan mampu menjadi kesempatan kedua bagi generasi muda yang sempat meninggalkan bangku sekolah karena berbagai faktor ekonomi maupun sosial. Selain pendidikan kesetaraan, BKBM juga menghadirkan berbagai pelatihan keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih siap menghadapi dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Ketua Forum PKBM Kota Gorontalo, Ramli Pinoy, kepada RRI mengatakan, pendidikan non-formal saat ini memiliki peran penting dalam menekan angka anak tidak sekolah di daerah. PKBM hadir untuk memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat, khususnya anak-anak putus sekolah, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik.
6: Terkait dengan kendala yang tentunya banyak dihadapi oleh dunia pendidikan kesetaraan, khususnya pendidikan non-formal, pasti dan itu menjadi sesuatu yang memotivasi stigma bahwa pendidikan non-formal ini bukan menjadi bagian dari suatu pilihan atau bukan menjadi bagian daripada masa depan remaja atau anak-anak. Tetapi sekarang yang terus digenjot oleh dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota dan tentunya oleh kami di lembaga pendidikan swasta khususnya kami di PKBM, bahwa stigma ini sudah tidak berlaku lagi, bahwa pendidikan non-formal adalah bagian daripada misi pendidikan di negara ini. Jadi tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non-formal. Sehingga mereka yang ada di pendidikan non-formal ini, ya boleh dikata nasib mereka kurang bagus di pendidikan formal, tapi mereka sudah berada kesempatan, seperti tema kita adalah kesempatan kedua, mereka berada di pendidikan non-formal.
0: Menurutnya banyak warga belajar yang sebelumnya kehilangan motivasi untuk sekolah. Kini kembali bersemangat setelah mengikuti program pendidikan kesetaraan di PKBM. Ia menjelaskan pendidikan non-formal tidak hanya berfokus pada ijazah kesetaraan, tetapi juga pembentukan keterampilan hidup yang dapat dimanfaatkan peserta didik di lingkungan masyarakat.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, kesehatan pendengaran memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie mengungkapkan, kesehatan pendengaran harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh terhadap kemampuan belajar, komunikasi, hingga produktivitas masyarakat. Dikatakan, pendengaran yang sehat sangat penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia. Jika kesehatan pendengaran terganggu, maka proses belajar bekerja dan berinteraksi sosial juga akan terhambat.
8: Kita tahu bahwa kesehatan pendengaran merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Deteksi dini, edukasi masyarakat, serta akses terhadap terapi dan penanganan yang tepat akan membantu mencegah terjadinya gangguan yang lebih berat di kemudian hari. Nah, saya juga tidak tahu, dokter, atonaturi ini bawaan dari lahir atau penyakit ya atau virus ya. Ini memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat saat ibu hamil atau 1000 hari kehidupan pertama.
0: Ida Saida menjelaskan edukasi pentingnya menjaga kesehatan telinga harus terus ditingkatkan kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap kesehatan pendengaran. Wagub mengajak masyarakat agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan telinga serta menghindari kebiasaan yang dapat merusak pendengaran seperti menggunakan suara dengan volume terlalu tinggi dalam jangka waktu lama. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Gorontalo dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan potensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan bencana, menyusul intensitas hujan yang cukup tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bone Bolango Akhril Babionggo kepada RRI mengatakan, kondisi cuaca saat ini harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu berbagai potensi bencana hidrometeorologi. Ia menjelaskan, BPBD Bone Bolango terus melakukan langkah antisipasi melalui edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Edukasi tersebut tidak hanya menyasar warga di kawasan rawan, tetapi juga komunitas pencinta alam dan kelompok peduli lingkungan. Kelestarian hutan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya banjir maupun tanah longsor.
9: Kemarin kami bersosialisasi di GMPA, di Masyarakat Pencinta Alam Mutiara. Kita memberikan sosialisasi tentang mitigasi bencana di hutan. Jadi diantaranya adalah kita sebagai masyarakat harus bisa melihat jika ada terjadi pembabatan hutan dan sebagainya, dan itulah harus dilaporkan. Kemudian yang kedua, agar masyarakat juga bisa dengan mandiri menanam ataupun tumbuhkan pohon-pohon yang berbatang keras. Jadi ini beberapa yang telah kami lakukan, dan alhamdulillah di Bone Bolango kejadian-kejadian longsor maupun banjir itu lebih ke bencana alamiah.
0: Menurutnya hutan yang terjaga mampu menyerap air hujan dan menjaga kestabilan tanah. Karena itu masyarakat diimbau tidak melakukan penebangan liar maupun aktivitas yang merusak kawasan hutan. BPBD Bone Bolango yang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan relawan kebencanaan untuk memantau kondisi wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bualemo mencatat capaian tertinggi di Provinsi Gorontalo dalam pendataan akurasi data bantuan sosial berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Hingga saat ini jumlah pendataan di Bualemo telah mencapai sekitar 123.000 kepala keluarga, melampaui rata-rata capaian provinsi yang berada di angka 102.000 kepala keluarga. Kepala BPBS Kabupaten Bualemo Muhammad Saiful mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras para pendamping dan petugas lapangan yang terus melakukan pendataan secara maksimal di seluruh wilayah Bualemo. Menurut Muhammad Saiful, akurasi data menjadi hal yang penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menjelaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama seluruh petugas pendataan harian, keluarga, PHK, pendamping, serta dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat proses pendataan di lapangan.
10: Progres di Bualemo secara umum cukup baik. Di Gorontalo bahkan sejauh ini sampai dengan hari ini kita ada pada titik capaian rata-rata pendata itu sudah mendata sekitar 153 kepala keluarga. Ini jauh di atas rata-rata provinsi yang masih di 102 kepala keluarga. Jadi kerja keras dari teman-teman pendamping sosial di lapangan dan dinas sosial itu betul-betul terlihat di sini.
0: Menurutnya para petugas menghadapi berbagai tantangan saat melakukan pendataan, mulai dari kondisi geografis hingga memastikan validitas data masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah. Muhammad Saiful berharap data DTSN yang akurat dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan hingga perencanaan pembangunan daerah. BPS Bualemo juga terus melakukan pemutahiran data secara berkala agar kualitas data sosial ekonomi masyarakat tetap terjaga dan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Pendengar, produk-produk UMKM Gorontalo disebut memiliki peluang besar menembus pasar internasional. Namun peluang tersebut belum sepenuhnya dirasakan karena masih adanya sejumlah kendala yang dihadapi para pelaku usaha. Salah satu tantangan adalah perizinan penjualan internasional, dokumen legal dan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi agar pelaku usaha dapat melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Sekretaris Komunitas Ekspor Gorontalo, Harnida Mustafa, mengatakan pengurusan dokumen ini tergolong sulit. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap tantangan pelaku UMKM tersebut. Menurutnya, setiap tahun ada banyak produk UMKM Gorontalo yang telah melalui proses kurasi dan pendampingan. Namun, belum mampu menembus pasar luar negeri karena terbentur persoalan legalitas dan perizinan.
11: Kita butuhkan dari pemerintah memperhatikan produk UMKM yang berpotensi eksportir utama perizinan perdagangan internasional. Agak sulit, persyaratannya luar biasa berat dan sebenarnya bisa. Kalau memang diperhatikan, di Gorontalo kan tiap tahun ada kurasi produk, ada pendampingan produk, tapi setelah itu mau kemanakan. Makanya komunitas ekspor Gorontalo itu terbentuk itu demi memperjuangkan produk UKM yang ada di Gorontalo ini yang berpotensi ekspor dan sekian banyak punya potensi ke luar negeri.
0: Dengan dukungan dari pemerintah, pelaku UMKM yang ada diyakini semakin termotivasi meningkatkan kualitas produk sekaligus melengkapi aspek legalitas usahanya. Jika kualitas dan kesiapan administrasi dapat terpenuhi, peluang produk UMKM Gorontalo untuk bersaing di pasar global ke depan akan semakin terbuka lebar. Pendengar, pembentukan karakter anak diawali dengan memperkenalkan keluarga sebagai madrasah pertama di tengah masyarakat. Selain itu, keberagaman suku, kemudian agama dan budaya memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Keluarga merupakan salah satu kumpulan terkecil di tengah masyarakat yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan karakter anak. Bahkan keluarga dapat dikatakan sebagai madrasah pertama dalam membentuk karakter anak bangsa ke depan. Terkait dengan hal itu, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara Roy Van Solang mengemukakan dengan adanya keluarga tersebut, anak dapat mengenal lingkungan, baik itu keluarga itu sendiri, kemudian masyarakat dan negara. Menurut Kaban Kesbangpol Gorut, keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui pengenalan lingkungan masyarakat sekitar yang beragam, dalam hal ini agama, suku maupun budaya. Untuk itu masyarakat diminta dapat memahami keberadaan lingkungan sekitar dan kehidupan masyarakat yang memberikan manfaat signifikan.
12: Keluarga ini memegang peranan penting dalam segala hal karena keluarga adalah madrasah pertama dalam pembentukan karakter bangsa. Jadi sebelum anak ini mengenal lingkungan, lingkungan yang kecil, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara, tentu ini yang lebih dulu sebelum dia merambat ke arah yang lebih luas adalah keluarga. Peran keluarga ini sangat penting dalam pembentukan karakter. Dia harus dikenalkan dengan lingkungannya, bahwa dia sesungguhnya lahir di tengah keberagaman, di tengah masyarakat yang heterogen, baik itu agama, suku, budaya, dan lain sebagainya.
4: Menurut Roy, sebelum anak mengenal lingkungan sekitar, terlebih dahulu diperkenalkan dengan keberadaan keluarga, dalam hal ini orang tua dan lingkungannya. Anak tersebut harus diperkenalkan dengan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
0: Pendengar, sekian Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nora Cabanggai, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Fun Indonesia kembali menyapa Anda pendengar bersama saya Ansyah di hari ini edisi 18 Mei 2026. Sudah pasti hari ini kita udah di 1 Zulhijjah ya. 10 hari lagi masuk di hari yang dimana perayaan untuk umat miskin sedunia. Istilahnya gini, hari itu adalah dimana kita akan berada sama sejajar tanpa melihat di mana orang-orang yang yang tidak punya gitu ya. Nah, dalam keberadaan seperti ini akan terasa manusia akan sama dan nantinya tanpa perbedaan seperti itu akan terasa lebih baik. Dan setiap tahunnya Muslim merayakan seperti ini, berbagi kepada sesama dengan kelebihan yang ada, berbagi kurban sampai 4 hari waktu menyembelih hewan kurban. Wah, ini yang kalau paling ditunggu, hari raya daging. Hari raya daging Tijet bilang. Kita nikmati persembahan lagu-lagu Indonesia spesial 2 jam ke depan. 2 jam, 1,5 jam ini ya. Kita akan nikmati lagu-lagu Indonesia. Silakan Anda masuk ke line telepon 0821-9664-8664. Wanita terbahagia milik Bunga Citra Lestari. Ada lagunya Arwana, Lamunanku. Kemudian lagunya Gea Indrawari berjudul Seribu Kali. Silakan masuk ke line telepon 0821-9664-8664. Ya, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, oh maaf nih ya.
1: Iya.
0: Wow, pertama poli ya.
1: Alhamdulillah. Aku mau BCL Mbak.
0: BCL. Terima kasih.
1: Terima kasih sudah selalu bersama keluarga Mbak Ani.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCL yang di request ya sore hari ini. Baik, terima kasih Om Afni. Kita menanti lagi yang lain ya setelah Om Afni di Buladu. Ada lagi lagu yang mestinya Anda request. Sekali lagi ada Arwana, Gea Indrawari, Seribu Kali. Lain telepon 0821-9664-8664. LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nelly.
2: Ibu Iya.
0: Ibu Iya. Oke.
2: Mau request lagunya Gea Indrawari.
0: Oke.
2: Oke, siap sabar banget cinta kak. Amin ya robbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia. Halo Kak Insa.
0: Halo juga.
3: Ibu Nelly.
0: Yap. Silakan mau pilih lagu mana?
3: Yang
0: so ada
3: lagu
0: dua?
3: Yang so dua.
0: So dua no?
3: Oh yang ikutan yang mau maaf nih ya.
0: Oh lagunya ini BCL.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke Kak Insa, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah pilih lagunya BCL dari Ibu Nelly di Sidomulyo. Oke, Ibu Nelly di Bolyohuto maksudnya. Oke. Lanjut kita menanti penelpon berikutnya LDR 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia, Pak Wardi dari Silamuta ke Ain.
0: Iya, silakan.
4: itu ikutan lagunya Gea Indrawari. Kemarin itu sudah penetapan apa tuh 1 Zulhijjah tadi.
0: Iya. Iya, selamat kita berpuasa. 1 Zulhijjah hari ini.
4: Oh, iya berarti kurang 9 hari lagi Idul Adha.
0: Betul sekali.
4: Oke, terima kasih Kak Ayin.
0: Eh, lagu apa tadi?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi ya. Ada Pak minta lagunya yang di Ibu Gea Indrawari. Ya. Baik. Setelah Pak Wardi, kita ke penelpon berikutnya. Satu lagi saya tunggu. Halo.
5: 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Iya. Mati lembet tuh hati ya. Oh, marali.
5: Mapaya.
0: Mapaya.
5: Dan Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
5: Okay. Yeah.
0: Gea juga. Ya.
5: Iya.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita akan mainin lagunya Gea Indrawari 1000 kali. Ini dia pendengar, tetap di kanal informasi dan inspirasi.

Indrawari dengan lagunya 1000 kali dari rilisannya di tahun 2025 kemarin. Kita masih akan nikmati persembahan berikut pendengar. Rekosan berikutnya yang tadi di request siapa tadi? Ya, oh maaf nih dan Ibu Nelly. Kita nikmati Bunga Citra Lestari, wanita terbahagia.

0: kenapa daganganku gak laku-laku ya? Masa kamu cuma jualan cemilan biasa laku? Heran aku.
1: Sob, jangan mengeluh. Konsumen sekarang itu sudah paham cara membeli yang benar. Coba lihat dulu, apa kamu sudah jalani strategi dagang yang betul?
0: Ah, maksud kamu? Ini aku udah punya lapak jualan ayam potong, rapi, bersih pula. Gimana sih?
1: Yakin? Target pasar kamu tuh di sini banyak konsumen muslim, Sob. Mereka butuh makanan halal bersertifikasi. Hewannya dikasih pakan yang halal dan cara potong yang syar'i itu penting. Kalau sudah punya sertifikasi halal dari MUI, itu lebih baik. Pampang di sini nih, buat semenarik mungkin. Itu baru pedagang keren.
0: Oh, begitukah?
1: Iyalah, bingung. Nih, baca caranya dan hubungi nomor itu.

Iya, ini lagi banjir ya. Banjirnya apa? Banjir lagu Veronica. Kemana-mana dengan lagu Veronica. Top kali kau nih, namanya Veronica nih. Namanya Vero, kemana sih si Vero nih? Top kali kau. Oke, pendengar, saya buka kembali ke line telepon 0821-9664-8664. Iya, bukan Om Strom ya. Iya. Sekarang ke penelpon lagi nih. LDR 100% Indonesia. Saya tunggu Anda di sini. Oke.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan saat ini kami masih akan membuka kesempatan bagi Anda yang mau mendengarkan lagu requestannya. Ini ada lagu dari Afgan berjudul X. Kemudian ada Armada berdoa untuk semua. Ya, berdoa untuk semua ya, kita harus berdoa untuk semua. Jangan berdoa untuk diri sendiri lah. Lanjut lagi dengan lagu berikutnya. Ya, ini adalah lagu lawas yang biasanya mungkin jadi favorit Anda. Saya tunggu Anda untuk request lagu ini ya. Punya Dewi Yul yang berjudul Kini Baru Kau Rasa, ya kan? Udah tahu kan? Nah, telepon 0821-9664 LDR. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia. Halo, yeah.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Hello. Hello.
1: Afgan Jo.
0: Afgan Jo.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afgan. Bikin ini nih Afgan P lagu nih. Tapi sedikitnya kita bisa dengarkan bagaimana sih dia kalau nyanyi lagu yang ada EDM. Tapi bukan cuma sekali ya, sudah beberapa kali sebenarnya ada lagunya. Hanya dia identik dengan lagu-lagu yang mellow. 100% Indonesia, hai.
1: 100% Indonesia,
0: ya. Amin. Iblis.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
0: Iya.
1: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Baik, silakan Ibu Rostin.
1: Ikutan dengan Tano Afgan.
0: Afgan juga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Kak Ain.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afgan sudah di request. Lanjut ya, kita ke penelpon berikutnya. 100% Indonesia. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia dari Paniko di Telaga Biru.
0: Oke. Okay. Paniko yang mana?
2: Ini baru kau rasa.
0: Pastilah ya. Lagi zamannya tuh.

0: Siapa dang?
1: Pak Amin, Yung Gaditi.
0: Pak Amin?
1: Iya.
0: Oke, pilih lagu mana?
1: Kini Baru Rasa.
0: Kini Baru Kau Rasa. Hmm. Baik. Sama ya Dewi Yul. Terima kasih Pak Amin.
1: Iya.
0: Baik, kalau gitu kita akan mainin lagunya ya pendengar, dan tepat 15 waktu Indonesia Tengah saat ini. Waktu sholat asar hari ini lebih 10 menit dari jam 15 ya. Jam 15 lebih 10 menit. Kita masih punya waktu untuk memainkan lagu Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

qaimah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dan dengarkan. Ini saya udah siapin Johan Untung Lukisan Malam dalam albumnya Penyanyi Tiga Zaman. Kemudian ada Sherina Munaf Primadona atau lagunya siapa nih? Kok gitu ya? Ya. Ini masih ada satu lagu dari Reza Artamevia berjudul Cinta Sejati. Pilih yang mana? Silakan nanti telepon 0821-9664-8664. Reza Artamevia, Cinta Sejati, Johan Untung, Lukisan Malam, atau Sherina Munaf, Primadona, 100% Indonesia. Halo. Halo, Somaso dan 100% Indonesia. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Halo Kak Insya.
0: Halo juga. Dari
1: Johan Untung. Dari Tamalate ini. Dari Pak Mursid.
0: Pak Mursid.
1: Ya. Yeah. Selama tidak dengar di Pelago. Johan Untung itu, Jo.
0: Oke. Pak Mursid, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Oh, Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Dari Tamalate kemana lagi kita? Lain telepon 0821-9664-8664. Johan Untung. Ini lagunya tahun berapa ya? Tahun 2000-an kalau enggak salah. Ya, kita tunggu lagi penelpon berikutnya. 100% Indonesia. Halo, Mas Suara Jo. Jangan dengar yang ada di radio, dengar dulu yang ada di HP atau di gagang telepon. Halo. Wow, so paya ini talinya. Halo. Oke. Saya tunggu yang punya suara ya, bisa balik berkomunikasi dengan saya. Ya, silakan line telepon 0821-9664-8664. Ada Pak Mursid tadi sudah dengan lagunya Johan Untung di request. Ada dua lagi yang bisa Anda request, Sherina Munaf atau Reza Artamevia.

0: dengar sekilas kita menengok ke belakang kasus yang pernah terjadi di tahun 93, kasus Marsina yang sampai kini ini belum terungkap tuntas. Dan ini dinilai syarat kejanggalan dalam proses hukumnya. Ya, meski demikian perjuangannya diakui negara dan bahkan beliau diberikan gelar pahlawan nasional, diabadikan dalam sebuah museum Marsina sebagai simbol perlawanan buruh. Mendengar kisah Marsina yang disebutnya sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan, juga keberanian, serta suara para pekerja. Jadi ada museumnya Ibu Marsina dan rumah singgah yang ada di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, ini sangat besar, ada fotonya Ibu Marsina ini. Dan ia menjadi simbol sejarah perjuangan buruh Indonesia. Karena ia dulunya sebagai seorang pekerja pabrik di kawasan industri Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau ingin tahu sedikit mengulik kisahnya, kala itu Ibu Marsina dan rekan-rekannya di pabrik menuntut kenaikan upah, ya, karena adanya ketidaksesuaian dengan ketetapan pemerintah. Maka ada aksi mogok kerja. Itu terjadi sebagai bentuk dari proses terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai tidak adil. Nah, salah satu aksi tersebut, situasi ketika aksi ini sementara berlangsung berubah tegang, sejumlah buruh dilaporkan mendapat tekanan dan termasuk mendapat pemanggilan dari aparat. Makanya Marsina yang aktif mengadvokasi rekan-rekannya kemudian berusaha mencari kejelasan penahanan beberapa pekerja yang akhirnya beliau pun di 5 Mei 1993 Ibu Marsina dilaporkan menghilang juga. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berharap ya apa yang terjadi ini adalah sebuah mirisnya hukum kita, karena beliau 3 hari kemudian ditemukan dengan jasadnya ditemukan di hutan di Dusun Jegok, Desa Wilangan, Nganjuk. Karena dari jenazahnya ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Ini adalah simbol pelanggaran hak asasi manusia pada Orde Baru. Karena proses hukumnya dinilai tidak transparan sampai sekarang, tragedi ini masih dikenang menjadi simbol perjuangan buruh melawan ketidakadilan. Kita kembali ke line telepon lagi, 0821-964-864. Ada yang request nih lewat WhatsApp. Wow, kepedihan untuk kita. Yang mana? Ini satu, nana. Lagu siapa ya kepedihan untuk kita? Ayo. Terima kasih Darmawan. Lanjut lagi. LDR 100% Indonesia. Halo. Pak sudah masuk, Pak. Halo. Ya, dengan siapa? Coba bisa dikecilkan dulu radio kontrolnya biar tidak memantul suara saya. Dan di ibu bisa mendengar saya punya suara dengan jelas lewat HP, bukan dari radio. Jauhlah sedikit dari HP, dari radio. Halo? Jauh-jauh dari radio. Ya, kasih jauh dulu ibu dari situ, dari radio. Dengan siapa ibu? Bisa jauh atau matikan saja dulu radio kontrolnya? Ya, bisa langsung mau dapat dengar dari HP ini ibu. Bisa kasih mati dulu deh punya radio. Kasih kecil, Jo. Halo?
1: Sarina di Kabila.
0: Sarina di Kabila?
1: Ya.
0: Oke, okay, Ibu Sarina pilih lagu yang mana?
1: Lagu itu Rega, itu Rega.
0: Rega, Reza Artamevia. Ibu Sarina di mana tadi? Kabila ya?
1: Makasih Kak Enka.
0: Terima kasih. Oke, okay, pilihan kedua lagunya sudah dipilih Ibu Sarina. Terima kasih sudah bergabung dan saya minta Ibu Sarina kalau bisa nanti masuk tanpa suara radio. Kecilkan saja radionya ya, tidak usah mendengarkan radio selama Ibu menelpon. Nanti sodi so selesai baru kasih basar ulang. Begitu DP cara. Ya, dua lagu sudah di request Johan Untung dan Reza Artamev ya. Ada lagi yang mau gabung silakan. LDR 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Inka di Kineo.
0: Oke. Tentu ada Baguling Poli ini.
2: Ya.
0: Ada Baguling Poli ini. Batunggu nangka goreng.
2: Nangka goreng.
0: Kalau dingin-dingin begini pun mbak ingin nangka goreng, pisang goreng biasa begitu.
2: Hati.
0: Hati.
2: Masih mau mbak pilih atau mbak Iko?
0: Belum mbak pilih, belum mbak Iko. Ngevote aja.
2: Ada lagu apa?
0: Reza Artamevia, Cinta Sejati, kemudian Johan Untung Lukisan Malam.
2: Itu aja yang. Apa Lukisan Malam?
0: Lukisan Malam, Johan Untung.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Berubah drastis suara saya. Lanjut lagi pendengar. Saya harus membuka kesempatan berikutnya lagi yang mau gabung ya. Karena lagu-lagu udah dipilih, ada dua yang mendukung lagu Johan Untung. Dan malam orang macam tipe kunipe umur itu so suka sekali itu lagu-lagu begitu gitu. Tapi kayaknya ada juga yang ingin mendengarkan lagu ini, silakan bergabung 100% Indonesia.

0: baru lagunya yang mana? Hah?
1: Ibu Ani, Ibu Ani.
0: Iya, lagunya yang mana?
1: Ya?
0: Lagu apa?
1: Tinggal Mbak Iko ini.
0: Iya.
1: Lagunya apa yang diikuti ini?
0: Aduh. Si Oma akan Boti.
1: Akan sama di radio itu streaming itu dah. Saya tidak tahu kalau apa itu.
0: Tapi lalu memang Andy ya. Lagu Le Johan Untung, Wau Reza Artamevia. Ya.
1: Besa jadi Johan Untung.
0: Mati tabo-tabo itu loh, Adit.
1: Sama ilundung ibu itu.
0: Sama ilundung ibu itu. Ya, ame ngati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ilundung ibu itu, tiyo-tiyo loh. Saya tunggu lagi pendapat terakhir setelah Ibu Ani. Kepedihan untuk kita Kak Darmawan, lagunya Eksotik ya kalau gak salah ya. Ya, kita tunggu lagi ya satu penelpon untuk yang mau gabung. Jo todualo ta ohilam mo dudung gaya openu boto teleponu. Mari jodang. Iyo, deng lagu. Iyo, no ada lagu. Kongkia padahal kita susama deng paku ni balogat Manado, bacum orang Manado. Iyo, kebetulan orang Manado belum datang ye. Siapa tahu. Assalamualaikum. LDR 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum Indonesia dari Niko di Gorut Wanang.
0: Pak Niko juga dari Gorut. Oke.
2: Johan Untung.
0: Johan Untung. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

pada setuju enggak kalau habis dengerin Nagib tadi ngebayangin tahun berapa tuh lagi duduk-duduk di beranda di teras rumah sambil main gitar ada di bawah sinar rembulan sambil ngopi dan ya itu menikmati malamnya karena memang judulnya Lukisan Malam. Lagi flashback ya bapak-bapak ibu-ibu kita yang mendengarkan hari ini. Yuk kita dengarkan lagu berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini dan waktu kita sangat singkat. Saya tidak dapat menerima Anda lagi di line telepon dan kita akhiri sampai di sini dalam program LDR 100% Indonesia. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi dan tetap mencintai karya anak bangsa. Salam musik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa RRI Net maupun yang Anda bersama kami melalui RRI YouTube sore hari ini. Kami kembali hadir dalam tamu kita untuk hari ini 18 Mei 2026. Dan spesial hari ini kami juga akan membicarakan satu hal yang sebenarnya sudah tidak asing buat kita semua, karena ini adalah tuntutan kita semua juga ya. Bicara soal korupsi, di sini kami mengangkat topik peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, di mana pemberantasan korupsi yang efektif tentu memerlukan sinergi yang kuat antara kebijakan yang strategis, antara pemerintah daerah, dan sekaligus juga adanya pengawasan aktif dari masyarakat. Kemudian pemerintah daerah tentu ini memegang peran kunci dalam menutup celah adanya rasuah. Ya, rasuah melalui transparansi tata kelola anggaran. Dan tentu ada juga digitalisasi layanan publik seperti sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta penerapan birokrasi yang akuntabel. Sore hari ini pendengar, saya bersama tamu-tamu kita ada Bapak Ahmad Irsyad Darmawan. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Bapak Ahmad Irsyad adalah spesialis pembinaan peran serta masyarakat dari KPK.
1: Ya, ya.
0: Kemudian Bapak Sukri Suratinoyo, selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Selaku PLT Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo.

0: Dan yang terakhir juga ada Bapak Kevin Pasquale Helian. Selamat sore. Dia sebagai analis pemberantasan tindak pidana korupsi juga dari KPK.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Ya. Baik. Saya langsung sore ini ingin ke ini yang bisa menjawab mungkin dari Pak Ahmad Irsyad, ya, saya panggilnya Bapak Ahmad aja ya Pak.
2: Ya, boleh.
0: Ya, kemudian ini mengenai korupsi yang tentu yang semakin marak terjadi, khusus untuk KPK. Kira-kira ada strategi apa saja yang dilakukan dalam usaha memberantas korupsi di saat ini?
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi KPK itu sekarang itu mempunyai, kita menyebutnya 3 trisula. Yaitu ada dari pendidikan, lalu ada pencegahan dan penindakan. Nah, pendidikan itu kita ingin menanamkan nilai-nilai supaya orang enggak mau korupsi.
0: Ya.
2: Ya. Nah, nanti setelah itu kita juga ada strategi pencegahan. Pencegahan itu kita membuat bagaimana sistemnya itu supaya orang tidak bisa korupsi. Jadi lebih ke sistemnya. Nah, ini kalau misalkan orangnya sudah kita sudah kasih tanamkan nilai-nilai, tetap enggak mau, terus sistemnya kita sudah buat tetap orang nih masih juga melakukan korupsi, terakhir baru penindakan. Jadi kita ada tiga sistem.
0: Pendidikan,
2: pencegahan dan penindakan.
0: Penindakan. Ya, tapi yang pasti ada upaya dan program inisiatif dari KPK dalam menanggapi korupsi dan pembangunan daerah serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nah,
2: iya.
0: Di sini kenapa ya kalau di saat sekarang itu sektor dunia usaha ini boleh dibilang yeah. sangat berpotensi untuk korupsi.
2: Betul. Ya, itu mungkin kalau orang banyak kok ke dunia usaha ya, karena orang banyakkan masyarakat berpikir itu hanya ke pemerintah
0: yeah,
2: ya.
0: Yeah.
2: Padahal dari data kita itu justru yang terbanyak di kita tangani atau kita tangkap itu ya. Dari sektor swasta.
0: Pihak ketiga,
2: iya. Ya. Karena kenapa? Karena memang mungkin dalam satu misalkan kepala daerah yang kita tangkap itu akan melibatkan banyak vendor. Nah, disitulah kita kita menilai di sini nih berarti perlu yang adanya BIMTEK dunia usaha. Nah, ini kita juga sedikit mempromosikan ya. Bukan mempromosikan, menginfokan juga. Kegiatan kita kebetulan di Provinsi Gorontalo ini, besok itu kita akan adanya BIMTEK dunia usaha. Nah, itu jadi yang kita undang itu dari orang-orang BUMN yang ada di Provinsi Gorontalo, BUMD, UMKM, ya, pelaku usaha itu. Lalu di hari kedua berikutnya itu ada program keluarga berintegritas. Nah, keluarga berintegritas ini pesertanya itu dari pasangan atau kepala dinas. Jadi pesertanya ini berpasangan. Jadi misalkan yang menjabat nih bapaknya. Nah, ini yang kita undang bukan cuma bapaknya doang, tapi istrinya juga. Iya. Karena kita melihat dari data kita itu banyak juga istri-istri ini yang mempengaruhi gitu ya.
0: Ya.
2: Yang tadinya bapaknya ini sudah tegak lurus, nanti digoda sama ibunya, "Pak, itu bapak itu baru menjabat 1 bulan aja, 2 bulan aja udah punya mobil baru. Mobil. Nah, itulah. Jadi di situ kita mengundang.
0: Ya. Banyak ternyata ya. Ada lagi di programnya berikutnya?
2: Ada, kita ada banyak. Nah, kebetulan yang di Gorontalo ini kita mengadakan tiga kegiatan. Yang ketiga itu kita ada BIMTEK perempuan. Jadi perempuan anti korupsi. Nah, ini seluruh organisasi perempuan itu kita undang untuk kita adakan BIMTEK. Gitu.
0: Iya, mungkin langsung ke Pak ini dulu, ke Pak Kevin.
1: Iya.
0: Ya, Pak Kevin, karena tadi sempat disebut apa namanya di dalam sistemnya apa namanya program yang akan dijalankan pada besok hari ini,
2: iya,
0: ada di situ mengundang pemimpin daerah atau pemimpin
2: kepala dinas,
0: ini dengan istri. Dengan apa istri sebenarnya yang lebih rincinya ya, mungkin bisa dijelaskan seperti tadi yang dikatakan Pak Ahmad, silakan.
1: Iya, Bu, jadi kalau kita lihat modus korupsi yang jauh-jauh hari, tahun-tahun ya, yang lama gitu Bu ya, kita lihat modus korupsi ini biasanya melibatkan rekan kerja, atasan, bawahan, pokoknya itu yang bersinggungan dengan lingkungan kerjanya.
0: Ya.
1: Tapi ternyata Bu, belakangan ini kita lihat banyak juga ternyata pelaku korupsi itu yang kemudian bekerja sama atau bahasa kasar berkomplotan ya dengan, sayangnya ya, mirisnya Bu ya, dengan keluarganya. Ada yang dengan istrinya atau suaminya, ada yang kemudian dengan anaknya, ada sepupunya, saudara lainnya, kerabat dan sebagainya. Itu sangat banyak Bu, entah itu sebagai tempat apa namanya pencucian uang juga bisa Bu, sebagai rekan dalam berkorupsi. Nah itu yang kita sangat sayangkan, yang sebenarnya kita yakini bahwa keluarga itu yang seharusnya menjadi wadah pertama dan utama dalam mengembangkan nilai-nilai integritas Bu, nilai baik dalam keluarga, tapi justru sayangnya kita lihat keluarga ini kadang-kadang menjadi sebuah, tadi yang disebutkan Pak Ikat, dorongan untuk melakukan korupsi. Jadi alih-alih keluarga itu menjadi pendorong dalam melakukan korupsi, kita kemudian mengadakan bimbingan teknis keluarga berintegritas ini, tujuannya untuk mengembalikan bahwa keluarga ini seharusnya menjaga, mencegah pasangannya, anaknya, atau saudara lainnya dalam melakukan korupsi. Jadi jangan sampai melakukan korupsi. Jadi jangan sampai tuntutannya berlebihan, terus kemudian istrinya atau suaminya juga harus mengontrol dan mengkritisi pendapatan dari pasangannya, misalnya gajinya berapa tapi kok bisa beli barang yang sangat mewah. Nah itu yang kita harapkan
0: ya.
1: betul Ibu, seperti itu
0: ya. Tapi setidaknya ada juga yang bisa selama ini dirasakan ketika ada masyarakat yang mungkin sempat melaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi, terutama yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Ya, ada nggak ya seperti itu? Ada seperti hambatan ketika mengusut?
1: Kalau misalnya terkait pelaporan Bu, setiap pelaporan yang kita terima dari masyarakat pasti kita akan proses. Ya, hambatan-hambatan itu, yang ditanya hambatannya seperti apa Bu, misalnya kalau misalnya hambatan dalam melapor, kita pastikan bahwa seluruh pelapor itu sifatnya rahasia. Asalkan jangan sampai pelapornya kemudian mengumbar-umbar bahwa saya sudah melapor ke media. Nah itu kan berarti dia yang kemudian mengeluarkan rahasianya sendiri gitu Bu. Tapi kalau misalnya para pelapor ini melapor ke kita, itu tidak akan kita beberkan. Kemudian semua yang masuk ke kita pasti kita akan proses, asalkan ada apa namanya bukti permulaannya, kemudian ada identitas pelapor dan sebagainya, asalkan dokumennya apa namanya memadai, itu pasti kita akan proses Bu, dan itu akan kita verifikasi, kita tindak lanjuti.
0: Ya, kembali Pak Kevin dekat perihal tadi yang sempat dikatakan bahwa pendidikan terhadap integritas dalam keluarga ini juga, apakah ini sama pentingnya, dianggap sama pentingnya dengan pengawasan yang ada dilakukan di lingkungan kerja?
1: Ya, kalau misalnya ditanya keluarga sama lingkungan kerja Bu, nah kalau lingkungan kerja Bu itu kan berbeda berbeda lingkungan, berbeda sektor ya. Nah tapi pendekatannya Bu yang kita sesuaikan. Kalau misalnya lingkungan kerja itu kan istilahnya antar agen-agen yang di lingkungan kerja, tempat kerja itu kan hubungannya sebatas rekan kerja, atasan dan bawahan. Tapi keluarga Bu, nah keluarga ini beda Bu. Keluarga ini mereka orang tua yang mendidik kita dari kecil, kemudian menjaga kita, pasangan yang menjaga kita, kemudian anak yang nanti kita lahirkan, kita rawat, itu beda Bu. Dan itu lebih, sangat lebih berpengaruh terhadap nilai integritas dalam diri Bu. Jadi yang kita upayakan Bu, jadi kalau misalnya tanya, KPK ini programnya apa saja Bu? Nah tadi sudah disampaikan Pak Irsyad, kita ada program dunia usaha anti korupsi. kita ada program keluarga berintegritas, kita ada program perempuan, kita ada program pemuda, ada program komunitas juga, Bu. Kita ada program tokoh masyarakat dan tokoh agama juga, Bu. Nah, kalau kita lihat itu kita teliti lagi, itu berbeda pendekatannya, Bu. Cara pencegahan korupsinya, cara kemudian pendidikan anti korupsi itu pasti beda-beda, Bu. Tapi yang tadi yang pasti yang perlu kami sampaikan adalah, tadi Pak Syah sudah menyampaikan ada yang namanya trisula, Bu. Ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya pencegahan, ada yang namanya penindakan, Bu. Nah, ketiga hal ini, Bu, kita terapkan, tapi kalau misalnya tidak ada peran serta dari masyarakat, Bu, maka tidak akan bisa maksimal. Sehingga kita butuhkan peran serta itu melalui bimbingan-bimbingan teknis yang kita laksanakan. Seperti itu.
0: Tapi pastilah ya, kalau di dalam keluarga itu kita mesti tahu juga pola hidup keluarga semacam apa yang ternyata bisa mempengaruhi kehidupan yang mengacu potensi adanya korupsi. Seperti apa itu?
1: Pembiasaan, Bu. Paling mudahnya pembiasaan, Bu. Kalau misalnya kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang kecil, Bu, ya kita anggap remeh perilaku koruptif kalau kita biasa sampaikan. Misalnya, kita membiarkan anak kita berbohong, kita membiasakan pasangan kita yang paling kita anggap biasa-biasa aja apa, Bu, misalnya melanggar lalu lintas gitu, Bu, ya, tidak menggunakan helm ketika berkendara atau seat belt, seperti itu kan dianggap mungkin hal yang normal di masyarakat. Tapi ini kita tekankan bahwa jangan biasakan hal-hal seperti itu, Bu. Tapi kita kemudian sampaikan bahwa hal-hal kecil yang kita anggap biasa itu bisa menjadi bibit-bibit dari tindak pidana korupsi. Itu sih, Bu. Jadi pembiasaan, pola asuh orang tua, bagaimana orang tua mendidik anaknya, nah itu sangat penting, dan juga bagaimana para pasangan ini bisa saling mengawasi, komunikasi yang efektif juga.
0: Pengaruh hedon yang ada di luar media sosial seperti apa?
1: Nah, ini, Bu. Ini, Bu. Biasanya kan kalau sekarang ini sosial media lagi gencar, Bu. Ya. Ada banyak kemudian biasanya di sosial media itu ada yang flexing, Bu, ya. Ada yang flexing, ada yang menggunakan tas mewah, kemudian barang-barang mewah, HP segala macam, Bu. Bahkan enggak usah di sosial media, Bu. Misalnya daerah kita kerja, kita ngelihat teman kita atau rekan kita menggunakan barang yang bagus, Bu, kadang-kadang pasti ada rasa sayang itu, Bu. Nah, itu, Bu, yang bahaya. Pertama, kita harus kontrol diri. Yang kedua, itu, Bu, yang bahaya adalah ketika pasangan kita menuntut sesuatu yang di luar dari pendapatan kita. Nah,
0: di
1: itu
0: luar
1: kita
0: dari
1: harus
0: jangkauan suami kita.
1: Betul, Bu. Jadi kenapa kita lakukan berpasangan, Bu? Mm-hmm. Pertama, si suami kemudian atau istrinya, Bu, ya. Misalnya saya anggap kepala dinasnya yang suaminya, Bu, ya. Mm-hmm. Yang pasangannya istrinya. Pertama, kita ingin agar si suami itu bisa memposisikan diri, bisa memahami bahwa kapasitasnya adalah ini. Jangan sampai kemudian harus semua dipenuhi sehingga harus cari uang dari mana. Ya sudah, mau gak mau kita gunakan hal yang ilegal. Itu jangan sampai, Bu. Jadi kita harus membuat penegasan bahwa ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, dan ada yang namanya kelaskusan, Bu. Nah, itu tiga itu. Sedangkan dari perspektif dari perempuannya, kita ajak juga. Kenapa pasangan kita ajak? Biar nanti pasangan kita sudah juga sadar, oh ya, jangan sampai amit-amit suami saya nanti masuk penjara hanya karena saya menuntut ini, suami saya gak mampu, akhirnya dia melakukan korupsi. Itu, Bu, yang kita ingin tonjolkan.
0: Ya, jadi selain bapaknya yang disumpah, ya, ibunya juga harus harus juga ikut disumpah gitu, ya. Artinya gimana nih, Pak? Jadi kalau ke urusannya kalau di Pemda nih, Pak, ya, karena pasti ada upaya-upaya seperti itu untuk mencegah pemberantasan mencegah adanya korupsi di lingkungan pemerintah. Nah, seperti apa upaya-upaya yang dilakukan saat ini, terutama yang ada di lingkungan Bapak?
3: Baik, Bu. Ini ya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, Pak Sat, Pak Kevin, alhamdulillah bersama-sama kami di sini di Gorontalo. Bu Ain, jadi hari ini kita bicara terkait dengan pemberantasan korupsi. Sudah klasik ini,
0: klasik,
3: sudah lama lah bicara terkait korupsi. Tapi memang kita tidak bisa berhenti dengan ini, karena ya kita lihat sendiri di media sosial.
0: Setiap hari.
3: Ya, akhir-akhir ini sudah tanpa henti gitu melihat kasus-kasus yang ada begitu. Nah, kalau kita bicara upaya yang dilakukan pemerintah, tentu secara internal sebenarnya pemerintah ini juga terus melakukan upaya pencegahan, ya kan? Dari sisi struktur saja, setiap pemerintah daerah itu punya namanya inspektorat, ya. Yeah. Sebagai aparat pengawas intern, ya, pemerintah, gitu. APIP, ya. Jadi kita memang fungsinya, kebetulan saya sebagai pelaksana tugas inspektur, fungsi kita itu menjaga di relnya gitu.
0: Betul.
3: Istilahnya, ya. Jadi kita menjaga agar supaya program kegiatan dilakukan pemerintah itu tidak lari dari ketentuan.
0: Betul.
3: Yang ada, lari dari aturan yang ada begitu. Nah, upaya yang lain juga banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi ini kan, kita tidak berhenti pada penindakan, tapi tentu kita mulai dari membangun sistem pemerintahan yang apa istilahnya, yang bersih, yang transparan, ya, kemudian akuntabel dan juga berintegritas tentu, ya. Nah, kalau di lingkungan Pemprov Gorontalo saya kira juga sama dengan pemerintah yang lain, ya. Yang paling penting yang saat ini kita sedang bangun dalam rangka pencegahan itu, tentu yang pertama itu terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan. Nah, dari peningkatan keterbukaan terkait dengan penganggaran, pengadaan barang jasa, kemudian juga pengelolaan keuangan yang yang berbasis digital. Nah, ini kan serang yang kita kembangkan. Kemudian juga yang berikut, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, SPIP. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas dan fungsi kami sebagai APIPU. SPIP ini, sistem pengendalian internal. Karena ini menyangkut secara keseluruhan dalam struktur pemerintah kita, bahwa semua OPD itu harus menerapkan yang namanya SPIP ini, Bu. Nah, itu kemudian menjadi bagian dari pembinaan dalam hal ini secara struktur. Itu bagian pembinaan daripada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Mereka selalu bersama kita berkolaborasi untuk melaksanakan sistem pengendalian itu. Walaupun memang setiap tahun kita dinilai apakah maturitas SPIP kita ini sudah maksimal atau belum. Nah, memang kita sadari bahwa secara umum, ya, sistem pengendalian kita itu belum optimal, masih banyak hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan, begitu. Nah, termasuk juga penguatan budaya integritas ASN, Bu. Nah, ini yang penting tadi, yang tadi sudah kita diskusikan sebagian gitu,
0: budayanya, ya. Sedikit
3: budaya bukan hanya intern saja di ASN itu, tapi keluarganya. Nah, saya sebagai atas nama pemerintah provinsi berterima kasih dalam hal ini kepada KPK. Besok lusa 3 hari, ya,
2: Irsad, ya? 3 hari, Pak.
3: 3 hari. Baik dunia usaha, keluarga, dunia dan usaha perempuan. Anti korupsi, keluarga berintegritas, keluarga. Perempuan berintegritas. Nah, ini luar biasa ini. Tapi kalau saya dengar tadi dari Pak Kevin, banyak sebenarnya tadi pemuda.
2: Banyak.
3: Ya, tokoh. Sayangnya cuma 3 ini. Cuma waktu, ya. Nah, kami apresiasi, Bu, ini. Jadi kalau kita bicara penguatan integritas daripada ASN ini, maka termasuk keluarga itu penting. Jadi di mana-mana kita pernah dengar masalah flexing, hedon, ya. Istri-istri pejabat. Nah, dalam kaitannya dengan ini juga khusus kita di pemerintah Provinsi Gorontalo, atas kepemimpinan Pak Gusnar dengan Ibu Ida saat ini, ya, terus menekankan kepada seluruh ASN, terutama pejabat, ya, agar supaya budaya integritas ini terus didorong, ya, terus diinternalisasi, begitu. Termasuk, ya, kalau misalnya di media sosial, kalau ada apa-apa ingin posting dan sebagainya, tolonglah jaga, ya.
0: Ada jaga, batasannya, ya.
3: Ada batasannya, jangan membuat masyarakat publik itu, iya kan? Ya, walaupun mungkin hasilnya barangkali ya bukan dari praktek korupsi, mungkin dari usaha dan lain sebagainya, tapi kemudian juga menjaga kelihatan publik, kan?
0: Ya, bahwa, betul.
3: Ini kok pejabat seperti ini? Nah, hal seperti itu saat ini terus kita dorong, begitu. Nah, apalagi sekarang kita masuk kait dengan hal ini, kami apresiasi dan tentu kami sangat mendukung. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kedepannya kita akan, khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, ya, tentu juga ini bisa menyebar ke seluruh daerah, ya, seluruh aparatur sipil negara ini betul-betul bisa menjaga integritasnya. Dan juga upaya-upaya yang lain banyak tentu Bu Aidi yang sudah kita lakukan, ya tentu secara pelan-pelan, apalagi sekarang kalau kita melaksanakan program kegiatan yang ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi tentu masuk pada kegiatan. Saat ini pemerintah sangat dibatasi dengan anggaran yang minim gitu.
0: Ya.
3: Tapi tentu dengan anggaran yang minim kita tidak berhenti atau mungkin kita tidak.
0: Ya.
3: Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka pencegahan korupsi ini.
0: Tapi ketika berjalannya waktu sistem digitalisasi yang diberlakukan saat ini seperti e-procurement, kemudian ada e-budgeting.
3: Ya.
0: Nah ini kan sistem-sistem yang diterapkan dalam pemerintahan, kemudian nantinya ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak korupsi pastinya ya. Tapi
3: betul,
0: setidaknya ini ada mungkin beratnya di mana nih Pak? Ketika mengawasi seluruh misalnya yang ada di pemerintah saat ini.
3: Iya. Ya. Maksudnya berat.
0: Ketika pengawasan ini dilakukan, ya, walaupun kalau dilihat dengan sistem yang ada ini bisa mempersempit ruang praktik korupsi.
3: Okay.
0: Ya. Seperti apa ini, Pak?
3: Ya, saya kira justru dengan digitalisasi ini, ini kan menutup celah-celah, Bu, sebenarnya kan?
0: Ya.
3: Menutup celah-celah adanya praktik-praktik korupsi, iya kan? Nah, dengan adanya digitalisasi ini kemudian bagi mereka-mereka yang punya niat, ya, tentunya ini tidak akan bisa lagi melakukan itu. Tapi sesungguhnya ini kan dibuat manusia juga nih.
0: Ada kekeliruan.
3: Sistem yang dibuat ini, ya kan? Ini kan dibuat manusia. Masih ada ruang-ruang yang barangkali juga bisa terjadi. Makanya kami dalam sistem pengawasan itu saat ini terus berkembang, ya. Pengawasan kita sampai dengan pengawasan teknologi aplikasi ya, melihat
0: IT-nya
3: secara ke dalam
0: ya.
3: IT-nya itu apakah ada ruang-ruang celah yang mungkin bisa terjadi, ya kita audit, oh ini perlu kita perbaiki seperti itu ya. Nah ini upaya-upaya yang terus kita lakukan, walaupun sebenarnya jujur saja kami di pemerintah Provinsi Gorontalo secara SDM ya, kami masih kurang, orang-orang memang punya SDM seperti itu, auditor yang memiliki kemampuan untuk bisa melihat sistem teknologi itu sampai ke dalam gitu ya. Tapi saat ini juga kita terus berupaya agar mereka bisa dibimbing ya,
0: ya,
3: mengembangkan kompetensinya sampai ke sana Bu Ain.
0: Baik. Tentu sekali lagi dalam pengawasan ini yang mungkin seperti yang dikatakan tadi, celah ini bisa saja terjadi karena seperti sistem digital yang dilakukan ini butuh orang-orang yang juga harus berintegritas tinggi ya terhadap pembuatan aplikasi ini misalnya ya. Jadi saya ingin tanya ke Pak Ahmad, apakah ini juga masuk dalam pengawasan siapa-siapa saja yang masuk dalam sistem ini, misalnya dalam pembuatan aplikasi, apakah mengundang juga mereka orang-orang yang istilahnya jago IT yang bisa, siapa saja yang bisa meretas ini, apakah ini bisa masuk ini aplikasi masih gampang atau mudah dimasuki oleh mereka yang ingin mempergunakan aplikasi ini dalam tanda kutip.
2: Ya, sebelumnya gini ya, aplikasi itu kan dibuat untuk mempermudah kita ya, entah itu kepentingannya untuk mengaudit entah apa, tapi balik lagi, sehebat apapun aplikasi atau sistem, tapi kalau manusianya itu sendiri tidak berintegritas, pasti dia akan terus mencari celah.
0: Iya.
2: Iya. Jadi gini juga ya. Kadang kita itu terlalu terpaku korupsi itu tentang kerugian keuangan negara. Mencuri uang negara itu korupsi. Padahal banyak juga hal-hal yang sebetulnya tidak merugikan keuangan negara, tapi korupsi.
0: Bisa
2: ada
0: dicatat.
2: Gratifikasi, ya. Gratifikasi tidak merugikan keuangan negara, tapi dampaknya itu sangat hebat. Ada pemerasan, tidak merugikan keuangan negara, tapi itu korupsi juga. Jadi sebetulnya banyak tindakan-tindakan korupsi yang di luar dari merugikan keuangan negara.
0: Ya.
2: Dari contoh-contoh hal kecil aja ya, itu kadang kalau di rumah, saya balik lagi ke keluarga ya, kadang di rumah itu ada, misalkan, saya kurang tahu kalau di sini ya, kalau di sana itu misalkan Pak RT datang bawa map ke rumah, wah bapaknya ngeliat, wah itu ada Pak RT datang, kayaknya mau minta sumbangan nih, mau untuk 17-an atau untuk apa. Nah, nanti bilang bapak nggak ada ya. Dari situ aja secara tidak langsung kita sudah mengajarkan anak kita untuk berbohong.
0: Betul
2: ya.
0: Betul.
2: Itu contoh satu. Yang dua nih, saya kasih contohnya lagi nih, hal-hal kecil ya. Misalkan nak tolong beliin mama minyak goreng dong, misalkan ya. Minyak goreng itu misalkan harganya 18.000. Terus si anak berbohong ke ibunya. Mah, tadi minyak goreng harganya 20.000. Dia sudah mencuri 2.000 ya. Pada saat dia SMA naik lagi. Ini ada buku yang harganya 180.000. Dia bilang ke orang tuanya 200.000. Dia sudah berbohong lagi, dia sudah mencuri sebanyak 20.000. Pertanyaan saya, kalau misalkan dia jadi pejabat, apakah dia akan mencuri 20.000 tetap di 20.000? Enggak.
0: Ada peluang yang lebih besar.
2: Pasti dia akan terus meningkat dan meningkat. Jadi kayak gitu. Nah, di kegiatan kita yang hari Rabu itu, Pak, keluarga berintegritas. Nah, kita menginginkan untuk para ibu atau pasangannya, istrinya itu bukan hanya menjadi, ya selama ini mungkin kalau istri itu lebih ke seperti bendahara ya. Ya,
0: penerima.
2: Ya, penerima apa? Pengeluaran, yang pengelola keuangan ya. Tapi kita juga berharap istri-istri ini juga sebagai auditor.
0: Ya.
2: Ya. Jadi istri itu udah pasti tahu pendapatan gajinya bapak berapa, terus mungkin TPP-nya bapak berapa, uang makanya, terus kalau misalkan ada dinas itu cukup berapa. Tapi kalau misalkan ada uang yang mencurigakan masuk, misalkan begitu besar, misalkan ada 10 juta, 20 juta, ya kita berharap itu istri itu jangan cuman alhamdulillah rezeki, tapi kalau bisa istri itu menanyakan, Pak ini uang apa?
0: Iya.
2: Ini dari mana? Ini halal apa enggak? Tolong jangan masukkan uang haram atau apapun yang haram ke dalam rumah kita, ke dalam meja makan kita. Saya yakin kalau istri-istri seperti itu ada dorongan buat suami untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi tegak lurus. Kalau sudah didukung istri-istrinya. Nah, itulah yang kita. Jadi istri itu perannya sebetulnya itu sangat besar. Kalau misalkan memang istri itu mendorong suaminya untuk jangan melakukan hal-hal yang aneh di kantor. Jangan terima-terima hal-hal yang enggak benar di kantor. Insya Allah, saya yakin suaminya juga akan terpacu untuk jadi benar.
0: Ya, ini menarik karena saya yakin ya, kalau yang namanya ibu-ibu, walaupun sebisa mungkin ia mengendalikan diri ya,
2: betul,
0: untuk menekan apa yang ia lihat dari orang lain, dia pun ingin gitu ya. Tetap saja ada godaan ya. Tapi ketika ada instansi yang ingin peduli, yang artinya bergerak hatinya untuk bisa menekan ini, katanya kan perempuan ini tiang negara ya biasanya.
2: Iya.
0: Ada kalimat slogan seperti ini. Ya, alhamdulillah kalau KPK sudah mengangkat ini ya, mengambil memanfaatkan slogan ini sebagai bagaimana menekan korupsi di lingkungan pemerintah dengan pengawasan dari internal keluarga dulu. Nah, iya. Seperti itu. Ya, pendengar, kami akan mengundang Anda nantinya melalui line telepon yang ingin berinteraksi bersama kami di 082196648664. Juga Anda bisa komen di RRI YouTube atau di RRI YouTube channel, ya. Kami tunggu Anda berkomentar di situ. Kami akan break dan kembali setelah yang berikut ini.
4: Loh, loh,
5: kok udah rapi sih meja Mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
5: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
5: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, iya, hilaf.
6: Bunda.
7: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
6: Asik, dikasih ini Bun.
7: Oh, makanan.
6: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
7: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
6: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
7: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
8: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali untuk Anda sore ini bicara soal pemberantasan korupsi. Harusnya tidak ada kata lelah di dalamnya. Dan kami masih, saya masih bersama dengan para narasumber dari KPK, juga ada Bapak Sukribo Tutihe dari Inspektorat ya.
10: Surat tinanya, Bu.
0: Maaf. Iya, Pak Sukri Suratinoyo. Ya. Dan kembali dengan Pak Kevin ya. Kira-kira kita sejauh mana dalam hal ini efektivitas dari pendidikan anti korupsi yang berbasis kearifan lokal, terutama dalam membangun budaya integritas sejak dini, terutama yang ada di satu daerah, karena mungkin ini pengalaman dari beberapa daerah.
1: Iya, Bu, kalau misalnya di kami itu ada sebuah slogan, pendidikan anti korupsi itu dimulai dari PAUD nggak maut. Iya.
0: Keren.
1: Sehingga kita selalu berupaya untuk melakukan pendidikan, pembinaan anti korupsi itu berjenjang, Bu. Dan makanya kita kalau di kita, saya sedikit perkenalkan ya, di KPK itu ada yang namanya kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, Bu. Nah, di bawahnya ada 4 direktorat, Bu. Yang pertama direktorat jaring pendidikan, yang kedua direktorat sosialisasi kampanye anti korupsi, yang ketiga pendidikan anti korupsi, yang keempat adalah pembinaan peran serta masyarakat, Bu. Nah, di mana program-program kami ini, Bu, keempat direktorat ini, satu kedeputian ini, kemudian masuk di apa namanya, di berbagai sektor, Bu, seperti itu. Dan apa pembedanya direktorat pembinaan peran serta masyarakat dengan direktorat lainnya, Bu, di mana tugas kita adalah membina. Jadi kalau misalnya pertama itu kita harus bangun apa dulu, Bu? Awareness. Kadang-kadang dan sering kali terjadi adalah masyarakat tuh tidak tahu bahwa kita adalah korban dari korupsi, Bu. Ya, kita nggak tahu bahwa kita adalah korban korupsi, maka kita kadang-kadang tidak terlalu aware dengan isu-isu kasus-kasus korupsi, Bu. Kadang-kadang kita nggak aware gitu. Padahal dampak dari korupsi itu kemudian bisa membuat banyak masyarakat itu menderita.
0: Ya. Ya. Ya, kita tahan dulu karena kita ada penelpon yang sudah ada di line telepon saat ini, Pak Sudirman. Selamat sore Pak Sudirman di Batu Daan.
11: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pada kedua narasumber dan ibu moderator, tertarik dengan penyampaian tadi untuk para penjabat, bahkan akan disumpah ya, istri anaknya dan sebagainya. Maka pertanyaannya begini, emang diwacanakan beberapa tahun lalu bahkan ketika seorang penjabat terindikasi korupsi, apalagi kalau memang sudah dipersidangkan menjadi koruptor, maka tidak menutup kemungkinan keluarganya akan diseret sekalian. Bila mana menerima hukuman penjara, ya istri anaknya juga masuk. Tetapi sekarang tidak jadi. Apakah yang menjadi persoalan? Sementara kita sekarang memperbincangkan bahkan ketika akan disumpah, kalau perlu istri anaknya juga disumpah sekalian. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, mohon maaf ini, bagi inspektorat ya, ada yang disebut dengan opini wajar tanpa pengecualian, atau WTP yang sering itu. Saya bertanya begini, wajar tanpa pengecualian itu dalam hal apa? Apakah hanya melulu pada administrasi keuangannya, tidak mencakup apa yang menjadi fisik daripada pengelolaan keuangan apa di daerah masing-masing? Yang berikutnya adalah, wajar tanpa pengecualian ini diawali dengan kata opini. Kira-kira apa yang menjadi ataupun yang melatar belakangi penilaian itu sehingga ada istilah opini wajar tanpa pengecualian itu? Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Sudirman Pane yang ada di Batu Daa. Mungkin pertanyaan pertama ya, mungkin ini bisa dijawab Pak Ahmad.
2: Iya. Ya, memang itulah kenapa kita bikin kegiatan seperti ini ya, apa keluarga berintegritas. Nah, karena memang dari data kita, mungkin kalau Pak Sudirman tadi ya.
0: Iya.
2: Kalau Pak Sudirman bisa ngecek sendiri deh di Google, korupsi yang melibatkan keluarga itu sangat banyak. Itu yang melibatkan istrinya, melibatkan anaknya, ada yang baru-baru ini tuh melibatkan anak, melibatkan bapaknya. Jadi anaknya itu yang kepala daerah, terus dia melibatkan bapaknya yang seorang kepala desa. Jadi bapaknya tuh jadi suka memeras karena merasa anaknya ini kepala daerah. Nah, seperti itu. Jadi itulah kenapa kita buat kegiatan BIMTEK keluarga berintegritas nih. Karena memang dari data kita sekarang itu ya, seperti yang tadi Pak Kevin sampaikan, memang sudah tidak melibatkan rekan kerja lagi, tapi ini sudah melibatkan istrinya, anaknya, dan yang terbaru ini melibatkan bapaknya. Gitu sih.
0: Baik. Ya jelas Pak Sudirman ya, pertanyaannya yang pertama, dan mungkin Bapak Sukri bisa menjawab pertanyaan keduanya.
3: Ya, baik, makasih. Jadi WTP, opini WTP itu kan diberikan oleh BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah daerah atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Itu dilaksanakan setiap tahun gitu ya. Setelah selesai tahun anggaran, kemudian 3 bulan berikutnya lakukan pemeriksaan ya, kemudian hasilnya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang di dalamnya ada opini, namanya opini wajar tanpa pengecualian. Ada beberapa kategori opini, WTP, ada wajar dengan pengecualian, bahkan ada sampai ke disclaimer begitu. Nah, memang Pak Sudirman menanyakan ini, bahkan juga mungkin barangkali juga publik banyak yang barangkali juga belum paham terkait dengan ini, tapi saya tidak menjelaskan secara rinci ya, karena terbatasan waktu. Intinya bahwa memang BPK ini punya standar penilaian. Ada beberapa indikator yang dinilai terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah ya. Dari sekian akun di laporan keuangan itu yang diperiksa, kalau ada salah satu akun saja misalnya yang memang tidak dilihat terlalu signifikan, sangat material begitu, semuanya dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya WTP itu bukan berarti di dalamnya itu tidak ada temuan. Iya kan, dalam pemeriksaan pasti ada temuan.
0: Pasti ada ya.
3: Ada temuan, ada yang kecil, ada yang temuan administrasi, ada yang temuan keuangan, harus dikembalikan, ya. Tidak sesuai, kelebihan, kekurangan seperti itu, ya, dalam pekerjaan. Nah, tapi ketika nilainya sangat signifikan dalam satu temuan, itu bisa saja menjadi salah satu faktor untuk menjadikan opini ini turun dari WTP menjadi WDP. Nah, alhamdulillah, khusus pemerintah Provinsi Gorontalo, kita sudah 13 kali, Bu, ya,
0: 13
3: mendapatkan
0: kali
3: opini WTP. Mudah-mudahan juga hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2025 juga kita berharap bisa WTP. Jadi intinya, Pak Sudirman, bahwa setiap pemeriksaan BPK itu, walaupun kita tetap WTP, ya, selama ini tetap juga ada temuan dan terus kita perbaiki. Karena disitulah ruang-ruang yang kita bicarakan jadi topik hari ini, pemberantasan korupsi bisa terjadi. Nah, ada temuan yang berulang dan lain sebagainya yang perlu, yang terus kita dorong untuk ini tidak terjadi lagi di tahun berikut begitu. Jadi ini sebenarnya setiap kali pemeriksaan itu jadi pelajaran bagi semua, ya, pelajaran bagi semua untuk ini jangan sampai terulang. Bahkan ada juga yang sampai ke pidana, Bu. Bahkan sampai ke pidana, ya, sampai ke pidana. Kemudian juga menjadi kasus korupsi. Nah, saya kira ini menjadi warning sesungguhnya dalam setiap kali proses ini dilakukan pada semua, bahkan bukan hanya BPK, Bu. Kami juga inspektorat melakukan pengawasan, audit, review dan sebagainya, monitoring, evaluasi, itu menjadi warning sesungguhnya. Termasuk juga BPKP, termasuk eksternal dalam hal ini BPK melakukan pemeriksaan. Ini juga warning agar supaya kita lebih hati-hati dalam mengelola anggaran
0: baik
3: daerah.
0: Ya, Pak, kita ke penanya lagi nih. Ada penelpon yang sudah berada di ujung telepon. Selamat sore.
10: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muksin di Limboto. Baik.
10: Ya, menarik ini yang disampaikan soal masalah korupsi. Ini mungkin pengaruh gaya hidup sekarang ini yang berubah modern. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau kita seorang pejabat itu, yang paling penting adalah tanamkanlah sifat-sifat jiwa kanak pada diri kita. Merasa cukup ada pada diri kita. Nah, kira-kira perlu apa kita mau mencubit uang negara itu? Untuk apa lagi? Sudah kita sudah difasilitasi oleh mobil dinas, rumah yang serba luar biasa, semua tidurnya pun di komportah yang begitu enak. Maka karena jiwa kenanya tidak ada, keimanannya juga tidak ada, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik ini. Kapan kita jadi baik kalau memakan-makan yang subhat begitu? Oke, terima kasih.
0: Baik,
10: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muksin. Ini kembali ke bagaimana pengendalian diri itu juga dari berdasarkan keimanan seseorang, gitu kan. Tentunya semua agama itu tidak membatasi yang namanya bekerja, tetapi ketika bekerja itu tetap harus mengedepankan keimanan, menjaga diri dengan iman. Ini pasti akan bisa lebih aman ya hidupnya, insyaallah. Ya, kira-kira ini ke ya, kita karena sudah dibatasi waktu, sebenarnya waktu kita sangat singkat. Pengen ngomong banyak nih soal korupsi. Karena kita ingin tahu saja seperti apa ya, sekiranya Pak Ahmad bisa sedikit memberikan lebih ke edukasi kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana kita bisa melaporkan bila mana ada indikasi korupsi yang kita bisa melihat dengan mata kita, dan juga ada informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, misalnya, oh iya benar, ternyata dia ini dikait-kaitkan. Karena masyarakat itu kan biasanya mendapatkan info-info itu kan banyak dari media sosial, melihat dari gaya hidupnya yang berubah. Nah, indikasi-indikasi seperti ini, bila mana kita ingin melaporkan, saya sebagai masyarakat, cara melaporkannya seperti apa, dan kira-kira sampai sejauh mana batasan kita untuk bisa melapor begitu? Apakah sudah harus sampai ke akar-akarnya gitu?
2: Iya. Terima kasih. Ini boleh dicatat ya untuk semua masyarakat yang mendengar RRI Gorontalo. Jadi kalau masyarakat melihat atau mempunyai data adanya kecurangan atau korupsi, itu bisa melaporkan ke KPK di 198. Hotline-nya di 198.
0: Iya.
2: Nah, terus bisa juga kalau misalkan ada dari masyarakat yang sedang bermain ke Jakarta, bisa juga langsung datangi ke gedung KPK yang merah putih itu dengan membawa data-data. Nah, data-datanya ini bukan hanya misalkan saya telepon, saya ingin melaporkan dong kepala daerah ini sepertinya korupsi. Sepertinya, iya, iya sepertinya. Kalau kata teman saya sih dia korupsi ini, aduh kata teman. Nah, itu kan enggak valid ya. Jadi kalau bisa ada bukti awal. Ada bukti awal, dan dia juga kalau bisa jangan sampai bersuara ke luar. Jadi jangan cuma pas di ya saya habis melaporkan itu kepala ke daerah medsos. Ini atau ke medsos gitu. Itu dampaknya banyak, Ibu. Dampaknya tuh bukan cuman hanya keamanan dia, bukan cuman itu, tapi
0: keluarga.
2: Dampaknya itu nanti kalau misalkan barang buktinya dihancurkan, oh saya dilaporkan nih, oh saya hilangkan aja barang buktinya, terus kita mau cari barang buktinya gimana?
0: Iya.
2: Jadi kalau bisa, kalau melaporkan itu tetap
0: silent.
2: Diam, tidak berkuar-kuar, malah justru biasanya yang berkuar-kuar itu dia itu cari panggung aja.
0: Pelapor
2: yang baik itu diam. Dan hampir semua penanganan di KPK itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Gitu.
0: Oke. Saya mungkin langsung ke Pak Sukri juga karena kita sudah di akhir waktu. Bisa langsung closing statement-nya.
3: Iya. Makasih Bu Ain. Jadi saya mewakili pemerintah Provinsi Gorontalo mengajak kepada seluruh masyarakat ya, kita mari kita sama-sama membangun budaya anti korupsi ini ya, karena memang ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas KPK, tapi seluruh elemen dan unsur masyarakat. Karena tadi kita sudah diskusi banyak, buang-buang segala macam terkait dengan terjadinya korupsi itu sudah di mana-mana ya, sehingga masyarakatlah yang menjadi ujung tombak pada akhirnya dalam rangka membangun budaya anti korupsi ini. Apalagi gitu, karena media sosial sudah banyak, kita bisa manfaatkan itu dengan efektif begitu. Nah, kalau kita ingin berkonten, mungkin berkonten lebih positif terkait dengan budaya anti korupsi. Dia sifatnya lucu, silakan saja, tapi intinya adalah budaya anti korupsi yang kita bangun. Nah, ini luar biasa begitu. Nah, ini masih jarang.
2: Betul.
3: Kontennya lebih banyak pada konten-konten yang sifatnya ingin menghasilkan ya. Tapi kalau terkait dengan itu, ini kurang. Tapi kalau semakin banyak orang yang menarik, itu juga menghasilkan sesungguhnya kan.
0: Betul-betul.
3: Ya, jadi itu, mari sama-sama kita membangun budaya anti korupsi, dan mari kita terus bersama-sama terkait dengan hal ini. Pemerintah terus berupaya ya, bersama-sama dengan seluruh instansi terkait termasuk KPK, untuk bisa menjaga agar supaya negara ini bisa, pemerintahnya bisa berjalan secara efektif, dan yang penting adalah menjadi berdampak kepada masyarakat, mesejahterakan bagi masyarakat. Seperti itu, Bu Ayan.
0: Baik, Pak Kevin, silakan.
1: Ya, terima kasih.
0: Pesan apa yang mungkin Anda bisa sampaikan ke masyarakat Gorontalo?
1: Ya, makasih, Bu. Kami KPK selalu mengajak seluruh masyarakat, khususnya seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo, untuk selalu berperan serta dalam memberantas korupsi. Bu, jumlah KPK, kantor KPK itu di Indonesia hanya ada satu, yaitu di ibu kota, di Jakarta. Tidak ada KPK cabang lain, sehingga untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi itu dibutuhkan berbagai pihak. Tadi ada dari inspektorat, dari Pak Zukri, kemudian dari berbagai pihak APH lainnya dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah apa, Bu? masyarakat. Kita butuh peran serta masyarakat melalui trisulan yang sudah disampaikan oleh Pak Irsyad, melalui pendidikan bagaimana masyarakat juga bisa membantu KPK dalam mensosialisasikan, membuat karya-karya seni sesuai tadi Ibu ya, pertanyaan sebelumnya kearifan lokalnya ya, gitu ya. Betul. Kalau di Bali kemarin Bu ada membuat lagu-lagu puisi itu tapi tentang korupsi itu luar biasa Bu. Yang kedua apa Bu? Melalui pencegahan. Kalau melalui pencegahan ini seperti apa? Misalnya jika misalnya masyarakat ada yang menerima gratifikasi atau melihat ada harta kekayaan dari para pejabat yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan itu bisa melaporkan. Kalau gratifikasi bisa ke Gol KPK, kalau LHKPN bisa langsung diadukan kepada LHKPN. Dan yang terakhir adalah penindakan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irsyad bagaimana cara untuk melapor, sehingga sekali lagi kami berharap bahwa seluruh masyarakat Gorontalo kita bisa bersama-sama melawan korupsi melalui peran serta aktif. Sekian.
0: Baik, terima kasih Pak Irsyad. Mungkin ada tambahan lagi?
2: Ya, sedikit aja. Mulai dari diri kita sendiri, ya. Karena pemberantasan korupsi kita melihat tiap hari ada aja beritanya. Sedangkan seperti yang Bapak Ibu tahu, KPK itu cuma satu gedung.
0: Betul.
2: Kita dalam satu hari itu menerima laporan puluhan. Itu dalam satu hari. Bayangkan jika itu dalam satu tahun. Dan jumlah SDM kita ya kurang kalau untuk, jadi balik lagi ke diri kita. Jadilah orang yang benar, jangan mudah tergoda, tegakkan integritas kita. Dan satu lagi saya mau sampaikan, untuk para pemuda Gorontalo bisa mendaftarkan ikut kegiatan kita namanya Sintesis. Jadi Sintesis itu pemuda-pemuda yang kita kumpulkan dari seluruh Indonesia, kita kumpulkan, kita adakan kegiatan BIMTEK. Nah itu BIMTEK-nya itu nanti isinya macam-macam. Nah silakan untuk para pemuda-pemudi Gorontalo, silakan daftar, bisa melihat di website-nya Permas atau bisa juga di Instagram permas.aksi. Nah itu bisa, cara-caranya bisa daftar di situ. Batas waktunya sampai kapan ya?
1: Nanti diinfokan
2: di Instagram. Ini masih terbuka kok. Jadi kegiatannya itu di bulan Juli. Jadi untuk para pemuda pemudi Gorontalo, silakan daftarkan diri kalian juga.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Irsyad, Pak Sukri, juga Pak Kevin untuk waktunya bersama kami. Ya, pencerahan tentang korupsi ini terus-terus ada untuk kita semua dan semoga menuai manfaat buat kita.
2: Amin.
0: Ya, terima kasih buat Anda pendengar yang sudah bergabung di Prosat RRI Gorontalo. Saya tentaskan sampai di sini kebersamaan kita di tamu kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama Pro 1 Manado untuk kembali mengikuti lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan, dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan.

0: untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkap dari para nelayan.
1: Menurut Abdul Rahman, pabrik ekspor tebel menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
0: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana? Hadirnya Kampung Nelayan Rambut ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda.
2: Sangat membantu, Pak. Cara yang memperhatikan sangat membantu,
1: Pak. Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Informasi dari RRI Tahuna, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja ke tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Informasi selengkapnya bersama reporter Jumel Johanis.
5: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangiha Makil Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangiha.
6: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
5: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Pati Peloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
7: Memang saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya ingin, kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, Pak. Tetapi kan kita bagi sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat media maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan di situ. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, Pak. Tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain. Untuk kemudian kita menanam dalam rangka kita menanam masalah ketanaman.
5: Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan penanaman bibit cabai juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan di Sangiha. Jumel Johanis melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga barito di Pasar Milongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau masih stabil pada awal pekan ini. Reporter Marsuki Mangero.
8: Harga komoditas kebutuhan dapur di Pasar Tradisional Milongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada awal pekan ini terpantau masih stabil. Harga bumbu dapur seperti cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat terpantau masih tinggi. Penjualan tomat masih Rp28.000 per kilogramnya. Sementara kebutuhan lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terpantau masih stabil. Bawang merah ada di harga Rp60.000 per kilogramnya, sementara bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kemungkinan harga akan berubah besok, di mana pada hari Selasa besok ada pasokan bumbu dapur yang baru yang akan masuk di pasar tradisional Melongwane.
9: Untuk harga barito ini hari tidak ada perubahan. Untuk tomat masih sama Rp28 per kilogram. Untuk rica masih sama Rp60 per kilo, Rp10.000 per cupak. Dan untuk bawang merah ada yang Rp50 per kilo dan ada yang Rp60 per kilo. Untuk bawang putih Rp50 per kilonya.
8: Sejak ini pasokan bumbu dapur seperti bawang, rica dan tomat masih dipasok dari luar daerah seperti Manado dan juga daerah lain. Sementara pasokan rempah-rempah dapur dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Dari Melongwane ke Pengero, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bekasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

pendengar, selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung di Prosat RRI Gorontalo. Lagu yang tadi menyejukkan hati dari Dulu Sumbang dan Nini Karlina, Tembang Cinta. Apa kabar Anda para pencinta buku? Hari ini, hari kemarin ya, sebenarnya tanggal 17 Mei ini adalah hari yang diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Ini diperingati untuk meningkatkan budaya membaca bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Gorontalo. Kita juga sudah punya buku-buku yang baru saja terbit, ada banyak buku ya. Buku penggunaan bahasa Gorontalo itu untuk kalangan anak muda juga ada bukunya, sudah hadir ya. Dan itu juga anak-anak muda kita yang bikin. Dan peringatan Hari Buku ini sebenarnya pertama kali digagas oleh Abdul Malik Fajar pada tahun 2002. Nah, kenapa tanggal 17 Mei dipilih? Karena ini bertepatan dengan hari lahirnya Perpusnas RI sejak tahun 1980. Jadi di mana peringatan ini lahir ketika rendahnya tingkat literasi dan minat baca masyarakat Indonesia kala itu. Selain itu juga industri penerbitan buku nasional juga dinilai masih tertinggal ya dengan negara-negara lain. Makanya data UNESCO di tahun 2002 itu menunjukkan angka melek huruf masyarakat dewasa Indonesianya sekitar 87,9%. Di mana angka tersebut sudah menjadi berada di bawah Malaysia, kemudian di bawah Vietnam dan Thailand. Malaysia saat itu punya angka melek huruf sebesar 88,7% dan Vietnam 90,3%. Sementara Thailand tercatat memiliki angka melek huruf sebesar 92,6%.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu maghrib hari ini nantinya berkumandang di 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mencocokkan waktu saat ini 39 menit dari jam 17. Untuk wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batuda, Tinggola dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan jadwal di wilayah kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuta dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Pagua ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Dan Nemito ditambah 6 menit.

0: pendengar, untuk Anda kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran menanti waktu maghrib bersama Haji Wahyudin Muhammad S.Ag. dalam surah yang ke-44, yaitu surah Ad-Duhan, dimulai dari ayat 1.
1: A'udzu billahi minasy

0: Demikian surah Ad-Duhan ayat 1 sampai ayat 10 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama Rosna J. Idrus dalam penyampaian risalah Maghrib tentang kedahsyatan 10 hari pertama Dzulhijjah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedahsyatan 10 hari pertama Dzulhijjah, itulah judul risalah pada sore hari ini. Pendengar RRI di mana saja berada, salah satu waktu paling istimewa dalam Islam adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih pahala yang berlipat ganda. Keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajri walayalin asri. Artinya, demi fajar dan malam yang 10. Saudara, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada amal soleh pada 10 hari." Pada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak juga di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya pahala amal pada 10 hari pertama Dzulhijjah, bahkan melebihi pahala jihad biasa. Amalan-amalan yang dianjurkan diantaranya memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah. Yang kedua, berpuasa, terutama hari Arafah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kesempatan besar untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah berkurban bagi yang mampu. Berkurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kausar ayat 2, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudara, ibadah kurban mengajarkan keikhlasan, kepedulian sosial, dan pengorbanan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan amal soleh. Hari-hari ini adalah momentum untuk membantu sesama, menyantuni anak yatim, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan menjaga silaturahmi. Karena setiap amal soleh dilipatgandakan pahalanya. Pendengar RRI di mana saja berada, 10 hari pertama Dzulhijjah mengajarkan bahwa hidup harus diisi dengan amal terbaik. Waktu yang Allah muliakan jangan disia-siakan, dan kesempatan mendekat kepada Allah tidak datang setiap saat. Banyak orang menyesal karena tidak memanfaatkan waktu mulia ini dengan ibadah. Mari kita manfaatkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah, menjaga lisan, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

azab kami. Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

ini pendengar, sebagai Hari Gerakan Nasional Migran yang Aman, Migran Aman gitu ya. Ini sebagai program yang dicanangkan oleh BP2MI. Bagaimana migran yang aman akan bisa memperkuat perlindungan PMI di luar negeri, ya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI resmi mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Aula Abdurrahman Wahid. Dan gerakan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Ditegaskan, gerakan ini merupakan tindak lanjut atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir nyata dalam melindungi para pekerja migran.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar di mana pun Anda berada, saatnya saya harus tuntaskan jumpa kita di kesempatan hari ini bersama Krisya. Nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan ada Bakri Potabuga bersama Anda kembali. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, malam pergantian tahun baru kemarin banyak acara bakar-bakar ayam atau daging. Jangan sering-sering ya deh ya. Katanya nih, makan makanan yang melalui proses dibakar kayak sate, ayam bakar, dan iga bakar itu bisa memicu penyakit kanker. Mitos atau fakta ya? Mengutip dari health.detik.com, Dr. Tan Satyen M. Hum, ahli gizi masyarakat, mengatakan bahwa makanan yang diolah dengan suhu tinggi, apalagi dibakar langsung di atas api, akan menghasilkan senyawa karsinogen yang bernama polikrik aromatik, hidrokarbon, dan akrilamida. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan sering, bisa membuat produksi sel-sel karsinogenik akan meningkat dalam tubuh. Dirinya menganjurkan, jika ingin membakar sesuatu dalam mengolah makanan, sebaiknya menggunakan daun untuk membungkus makanan tersebut sebelum dibakar.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto prewedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kalau sudah tidak mempelajari firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, itu adalah tanda kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa dan melayani.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu

0: Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Rob Enrico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami

0: mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
1: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu, emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
0: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
2: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40, Pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
0: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
3: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
4: habis ya?
3: Habis.
0: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Sindu Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
7: Seperti apa Pak sekarang Pak?
8: Ya sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu ya jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
7: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
8: Satu bulan ini.
7: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
8: Itu aja stabil gitu, tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
7: Tapi harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
9: naik, iya naik.
7: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
9: Ya.
7: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
9: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
4: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
10: Bawang ada 4 tembang, udah 5.000 sekini.
11: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
10: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya, itu tadi.
11: Ini kalau untuk wilayah yang mama jual harga itu dari mana?
10: Aset dari Naro, Narotan ya. Kabupaten Paniai.
11: Dari atas? Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
10: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu pun beli 20-30 pembeli.
11: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
10: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
11: Untuk penghasilannya?
10: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500. Ya, 1 juta begitu.
11: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
10: Iya, saya jual di Kalibowo saja. Sempat di sini saja. Ya, oke.
4: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
12: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
4: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursigil mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
15: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
14: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19:10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23:15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
17: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
16: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
18: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
19: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
18: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
20: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
21: Nesta's the defender. He is the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
20: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
21: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
20: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark. Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
21: Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
20: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Satu Pendengar dalam Gorontalo malam ini bersama saya Pak Ripot Abuga. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 20 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, tahukah Anda bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut hari besar umat Islam tersebut. Salah satu tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini adalah kegiatan bersih-bersih lingkungan dan tempat ibadah. Tradisi ini pendengar dilakukan oleh warga secara gotong royong dengan membersihkan halaman rumah, masjid, serta area sekitar lingkungan tempat tinggal. Dan kegiatan tersebut ini bertujuan menciptakan suasana yang nyaman dan bersih menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Tentunya sejumlah warga mengaku tradisi bersih-bersih sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap tahun sebelum hari raya kurban tiba, dan selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga menjadi momen mempererat kebersamaan antar warga. Tidak hanya orang dewasa, para remaja juga turut membantu dalam kegiatan tersebut. Mereka membersihkan halaman masjid, mengecat pagar, hingga menyiapkan tempat penyembelihan hewan kurban. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita itu emang gak pernah cocok, nih. Jaga diri kamu baik-baik ya.

0: masalah ngeband, masalah ngampus. Iya kan? Itu yang selalu kamu ungkit.
1: Kamu tuh egois kok.
0: Yang egois itu kamu.
1: Sebenarnya perkara itu cuma dari kamu.
0: Pengen semua orang jadi apa yang

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa pelaksanaan ibadah umroh wajib jamaah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo di Tanah Suci ini berjalan lancar. Seluruh jamaah termasuk jamaah lanjut usia ini telah selesai melaksanakan umroh wajib dengan pendampingan dari petugas kloter dan petugas pembimbing ibadah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo. Haji Yasmin Hulomalo juga mengatakan dari total 393 jamaah, sebagian besar telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib. Ia juga menjelaskan saat ini masih terdapat 2 jamaah perempuan yang belum dapat melaksanakan umroh wajib karena alasan kesehatan atau uzur syar'i. Namun ya pihaknya juga telah menyiapkan jadwal pendampingan setelah kondisi jamaah memungkinkan. Pendengar, selain memastikan pelaksanaan ibadah berjalan baik, petugas kloter juga terus memantau kondisi kesehatan jamaah. Dan menurut Yasmin, secara umum jamaah dalam kondisi sehat dan stabil meskipun terdapat beberapa keluhan ringan yang umum dialami selama berada di Tanah Suci.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan persembahan drama radio.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar KTP merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira.

0: tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang,

0: kita cari.
1: Aku juga minta maaf ya, Pak.
0: Untuk apa?
1: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
0: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
1: Jangan dirusak suasananya, Pak.
0: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
1: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call enggak?
0: Ih, tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
1: Memang sudah besar, Pak.
0: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
1: Siang pun sama kayaknya.
0: Hei, Pak. Apa lagi?
1: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
0: Iya. Kangen aku sama kau.
1: Nah, gitu kan bisa.
0: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
1: Enggak, besok-besok lagi.
0: Banyak kali maumu.
1: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
0: Iya, simpanlah.
1: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
0: Iya, simpanlah.
1: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
0: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
1: Biarin, gratis ini ceramah.
0: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
1: Teh yang rasa gula itu?
0: Ah, diam kau, itu resep keluarga. Mira.
1: Iya, Pak.
0: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
1: Iya, Pak.
0: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
1: Iya, aku pulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar tentunya memang apa kabar? Sekali lagi untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami, semoga selalu hangat, sehat, dan tetap menikmati suasana malam yang mulai dingin. Bukan mulai dingin sih, tapi memang dinginnya udah dari tadi gitu. Oke, dan saat ini juga waktu menunjukkan pukul 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam musik dan informasi menemani malam Anda hingga nanti pada pukul 22. Nanti pada pukul 22 juga nanti akan hadir juga program selanjutnya untuk menemani istirahat Anda ya. Tapi saat ini pendengar, buat yang masih bekerja malam, sedang belajar, menemani keluarga, atau mungkin hanya menikmati kopi hangat sambil mendengarkan radio juga, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Gorontalo sebagai teman malam Anda ya. Di luar sana angin malam mungkin mulai terasa pelan dan dingin. Jalanan pun perlahan lebih tenang dibanding siang tadi. Tapi ya semoga suasana malam ini juga justru jadi waktu terbaik untuk menenangkan pikiran setelah aktivitas seharian ya. Kalau ngomongin soal malam ya boleh dingin pendengar, tapi suasana hati jangan ikut beku ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suasana malam seperti ini memang paling pas juga untuk memperlambat langkah sejenak ya. Dan kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sejak pagi sampai lupa memberi ruang untuk diri sendiri beristirahat. Dan uniknya, suasana malam selalu punya cara tersendiri membuat orang lebih banyak berpikir, lebih tenang, bahkan lebih jujur pada perasaannya sendiri gitu ya. Apalagi pendengar kalau ditemani lagu-lagu favorit yang nanti akan diputarkan malam ini di Pro 1 ya. Secangkir minuman hangat dan udara malam Gorontalo yang terasa sejuk malam ini ya. Jadi bagi sebagian orang, malam adalah waktu terbaik untuk mengembalikan energi. Karena tidak semua juga ketenangan ini bisa ditemukan di siang hari yang ramai gitu ya. Jadi kadang yang kita butuhkan bukan liburan, tapi cuma malam yang tenang, pendengar. Benar gak sih?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila,

Pendengar, belakangan ini cuaca malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ada yang memilih langsung masuk selimut, ada juga yang justru makin menikmati malam sambil mendengarkan musik dan membiarkan pikiran berjalan pelan ya. Jadi suara angin, udara dingin, dan suasana malam memang sering menghadirkan rasa nyaman tersendiri. Bahkan jalanan yang biasanya ramai pun ini sekarang kayak udah mulai tenang atau udah mulai lebih lenggang gitu ya. Jadi malam seperti ini mengingatkan kita bahwa setelah hiruk pikuk aktivitas seharian, tubuh dan pikiran memang butuh waktu untuk berhenti sejenak, pendengar. Dan kalau malam ini Anda memilih santai dan tidak kemana-mana, ya nggak apa-apa sih. Ya it's okay, itu juga bentuk menikmati hidup ya kalau menurut aku ya. Jadi memang kalau ngomongin soal malam, nggak semua malam itu harus ramai ya. Kadang juga sepi juga menenangkan.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda yang selalu memilih radio jadi teman Anda, selalu punya sederhana. Maksud aku radio itu selalu punya cara sederhana menemani malam gitu ya. Tanpa harus melihat layar, tanpa harus sibuk menggulir media sosial. Cukup mendengar lalu membiarkan musik berbicara pelan menemani suasana ya. Dan mungkin sekarang ada yang sedang rebahan sambil mendengarkan radio, terima kasih ya. Ada yang mungkin masih di perjalanan atau bahkan ada yang belum bisa tidur karena masih memikirkan banyak hal. Utang mungkin, cicilan. Apapun itu yang pasti tenang aja ya, malam ini juga gak perlu terburu-buru. Nikmati aja waktunya, karena malam ini pendengar tidak pernah meminta kita menjadi sempurna ya. Kalau hari ini terasa berat ya, setidaknya pendengar malam ini jangan terlalu keras pada diri sendiri.

Semakin malam, biasanya suasana makin sunyi pendengar ya. Dan di saat seperti itu juga banyak orang mulai mengingat hal-hal kecil yang tadi sempat terlupakan karena sibuk beraktivitas. Tentang lelah yang dipendam, tentang harapan juga yang belum tercapai, atau sekedar rasa syukur karena masih bisa melewati hari ini dengan baik. Dan kadang, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi ya setidaknya, kita masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi hari esok, pendengar ya. Dan malam adalah pengingat bahwa setelah gelap, selalu ada pagi yang menunggu ya. Mungkin hari ini belum sempurna, pendengar. Tapi yakinlah, Anda berhasil melewatinya ya. Ada hal menarik dari musik di malam hari. Satu lagu saja kadang bisa membawa kita kembali pada banyak kenangan gitu ya. Bisa tentang masa sekolah, perjalanan lama, seseorang yang pernah dekat, atau momen sederhana yang sekarang justru paling dirindukan gitu. Jadi musik memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi seringkali mampu menghadirkan juga kembali rasa yang pernah ada gitu. Dan malam adalah waktu paling cocok gitu untuk menikmati semuanya perlahan, pendengar ya. Gak terasa pendengar, malam terus berjalan. Sebagian orang mungkin sudah mulai beristirahat, sementara yang lain masih terjaga menyelesaikan pekerjaan atau sekedar menikmati waktu sendiri. Dan yang pasti malam ini semoga menjadi ruang kecil untuk mengurangi penat setelah hari yang panjang, pendengar ya. Jadi gak perlu mikirkan semuanya sekaligus, kadang hidup juga perlu dijalani pelan-pelan, seperti menikmati lagu favorit di malam yang dingin, karena memang tidak semua hal harus selesai hari ini gitu ya. Oke deh pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan tentu kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dalam ruang rindu. Tentu masih bersama saya Bakri Putra Buga. Seperti biasa malam ini kita akan menghadirkan juga deretan lagu hit 90-an yang mungkin pernah menjadi soundtrack masa-masa terbaik dalam hidup banyak orang. Jadi lagu-lagu yang dulu menemani perjalanan sekolah, masa kaset pita, radio tape gitu ya, hingga momen sederhana yang sekarang justru terasa paling berkesan, pendengar ya. Jadi malam semakin larut, udara pun mulai terasa dingin, dan saat yang pas untuk beristirahat sambil menikmati nostalgia di Pro 1, pendengar ya. Oke, dan kadang yang paling dirindukan itu bukan masanya, tapi perasaannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada sesuatu yang berbeda dari lagu-lagu 90-an ya. Melodinya tuh sederhana, liriknya dekat dengan kehidupan dan sampai sekarang masih nyaman didengar kapan saja. Tapi ya meskipun zaman terus berubah, lagu-lagu lama tetap punya tempat tersendiri di hati pendengarnya pendengar ya. Karena memang ya musik ini bukan hanya soal nada, tapi juga tentang kenangan yang ikut tersimpan di dalamnya. Dan malam ini pendengar, Ruang Rindu kembali membuka memori-memori lama lewat lagu terbaik era 90-an ya. Jadi memang kalau bicara soal lagu lama, ya tak pernah benar-benar usang gitu ya. Ia hanya menunggu untuk diputar kembali dan kita dengarkan bersama.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringat makin malam semakin tenang, jalanan mulai sepi, suara kendaraan pun perlahan berkurang, tinggal udara malam dan alunan musik yang menemani suasana malam Anda ya. Di waktu seperti ini biasanya tuh pikiran mulai berjalan lebih pelan. Banyak hal yang siang tadi tertutup kesibukan dan kini terasa lebih jelas ketika malam datang. Dan mungkin itulah alasan lagu-lagu nostalgia malam ini terasa lebih hidup saat malam hari pendengar ya. Jadi malam dan lagu lama tentu ini punya, selalu punya cara menghidupkan kenangan pendengar ya. Karena seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tadi, bahwa setiap orang pasti punya satu lagu yang langsung mengingatkan pada seseorang atau suatu masa tertentu. Dan kadang baru mendengar intronya saja, ya pikiran langsung kembali pada cerita lama yang dulu pernah begitu berarti ya. Entah itu masa sekolah, perjalanan bersama teman, atau seseorang yang kini tinggal menjadi bagian dari kenangan pendengar. Namun, ya begitulah musik bekerja. Menyimpan rasa tanpa banyak bicara pendengar ya. Ada kenangan yang perlahan dilupakan sampai sebuah lagu memutarnya kembali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower, tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan tidak terasa sudah di penghujung waktu pendengar. Dan untuk Ruang Rindu kita cukupkan sampai di sini. Tapi buat kamu, buat Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena masih akan ada beberapa persembahan lagu terbaik yang nanti insya Allah akan kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Senin 18 Mei 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Potabuka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, Selasa 9 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali untuk hari ini di 19 Mei 2026. Dan pastinya hari ini kita akan memulai pagi dengan religi pagi yang kami hadirkan langsung dari studio RRI Net. Dan hari ini nanti akan mengangkat topik secara keseluruhan ya. Dan nantinya akan menggunakan bahasa daerah kita, bahasa daerah Gorontalo, bersama Feni Mohi. Dan kita akan menantikan para narasumber juga melalui layanan Zoom kita di pagi hari ini. Untuk itu kita dengarkan bersama lagu religi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mongotato Mongodula'ah. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah di hari ini, di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, Watiati Ngafani dan juga pagi ini akan bersama di Religi Pagi. Juga Tipa Guru Haji Muhammad Bakari juga sudah siap pagi hari ini Mongotato Mongodula'ah untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk melalui telepon di 08219648664 dan juga di line WA, juga di YouTube RRI Gorontalo. Apa kabar yang sudah nonton pagi hari ini, salam sehat, dan di Lalipata bisa mengirimkan pertanyaan. Langsung saja Mongotato Mongodula'ah dan juga sahabat budaya di Lalipata juga menggunakan putih bahasa Londalo untuk edisi hari ini. Topik Lio umum, jadi umum, tidak di topik-topik di hari Senin, juga Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Di hari ini kita bisa bertanya juga soal kurban ya. Jadi di Lalipata bisa bertanya dengan tentang kurban. Dan langsung saja kita dengan Tipa Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fani, suaranya di handphone saya kecil sekali. Kecil ya, tolong operator ya. Apa di mana kesalahannya?
0: Iya, teman-teman.
1: Di handphone saya kecil sekali suaranya, Fani.
0: Kecil suara saya, Pak Guru ya. Kalau begini udah sudah bisa.
1: Sudah, oke.
0: Okay. Masyaallah.
1: Operator itu.
0: Iya. Kedua lo, Pak Guru, untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini dengan topik umum. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Pak Guru, kita sudah bergabung di Al-Ustaz Haji Ishak Bakari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita sudah bertiga sudah bergabung. Langsung saja Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an-nas sidqul bait liman istata ila sabilillah. Shallallahu ilaha illallah wa dahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da mengucapkan mulaa mutil mutia mutiom mengolom kait dengan radio Republik Indonesia lahulun ta'ala baik itu pusat maupun profat wa dia polite Muhammad Bakari follow tak dundo al mukarram al hajj al imam itu Bapak Dr. Haji Ishak Bakari wa penyiar Orlando Politi Fani Mohi, alhamdulillah. Mengatakan mula itu mah yang lima lama sotan mula lihat to tahun lihat itu mula lihat lo Zulhijjah berhaji hari ada mana hari uda dan atau tahun tanggul lihat hari haji hari haji hari kurban hari batal. Kemudian alhamdulillah juga jamaah jalan mana to di Pulau Makkah atau belum hulat tarinya itu 25 itu muda mari membeli wati apol nang pakar meto kota hulun dalo belum jauh tim patatu mari mau nelpon dia latia selama di luar siaran dan di luar siaran mari mau telepon mai di 0813 1762143. Wow, untuk menghemat waktu itu memang paling amat latia dari Pani Melato Studio di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30. Pani, terima kasih.
0: Baik, langsung saja kita dengan penelpon Tuduolo di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Londo Lipa.
3: Tami Pamis ini di Imboten.
0: Tipa siapa?
3: Pak Muiz ini.
0: Pak Muiz, oke. Selamat Pak Muiz, Tuduolo, pertanyaan Lio, Wolo.
3: Kemarin itu Wolo kalau tegur orang kodi dalam hal tauki wali yang biasanya tauki wali ini buat dikatakan dilema, Pak. Katanya itu kalau menyebut anak kandung sendiri itu katanya tidak boleh, tapi ada yang menyampaikan juga boleh. Katanya nanti dulu yang laki-laki ini yang ucapkan duluan, kemudian menikah dengan ingatan saya. Kira-kira mana yang benar dalam hal ini, Pak? Sepertinya saya dilema dalam hal-hal yang demikian ini. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Muiz.
1: Muiz.
0: Pak Muiz. Ya.
1: Oh, yang kali Pak Muiz berarti dia bikin patah tak latih ya. maksudnya tobat itu masalah menyangkut nikah itu dah madulah jumaat itu ain dalil. Kalau lemah masalah lo toli atau wali ya, itu maksudnya toli atau wali.
3: Wali nasab dari seorang perempuan.
0: Sepertinya
3: dilema. Ulu katanya dia harus dicala itu tanggul mulo. Menikah dewa lagi lau kabua. Ulu juga yang kawala kabua diucapkan duluan. Menikah oleh salah ini saya kira yang benar dalam hari ini. Pak.
1: Contohnya lo. Contoh pulang dulu lah, dia contoh.
3: Bila saya anak punya anak perempuan, nyampaikan bahwa
1: yo.
3: Watia mau mewakili Lipa mau menikah mawar lah dia. Katanya itu keliru. Dia mulang pulang mulu gitu, salah itu. Menikah mata lah yang hutang gula dia.
1: Oh, cukup. Oke, Bang Wis. Maaf itu ya.
0: Ya.
1: Masya Allah.
0: Terima kasih Pak Muiz.
1: Sedikit Pak Isa.
0: Ya, Pak Isa mungkin ada langsung mulai satu lagi ya. Ya langsung saja religi pagi. Assalamualaikum. Ya, religi pagi. Oke, religi pagi. Assalamualaikum. Oke, sudah bergabung di lain telepon. Halo. Oke, langsung saja dengan pertanyaan dengan baik. Terputus.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedua lo dengan tipe. Iya, Londo Lipa siapa? Halo.
1: Dandu.
0: Oke.
4: Halo, dengan ya. Om Iwin.
0: Om Udin.
4: Om Iwin ke Bualemo.
0: Om Iwin. Kedua lo dari Bualemo, Om Iwin. Iya, Om Iwin silakan Om Iwin. Dari Bualemo.
4: Yang mulai durasi Pak Ustaz.
1: Ya.
4: Iya, ulama Sapi. Ya, halo.
0: Ya, lanjut Pak Om Iwin. Pertanyaannya.
4: Wa jalana nunu bihim min ilina.
0: Oke.
1: Rupanya tidak nyambung.
0: Iya, tidak nyambung mungkin jaringan. Ya. Oke, dari Bualemo saya terputus. Kita coba satu lagi ya. Atau dua lo di line telepon. Religi pagi. Assalamualaikum. Ya, religi pagi. Baik, religi pagi. Assalamualaikum. Baik. Satu pertanyaan dulu Pak Guru dan juga Ustadz Ishak. Mungkin Ustadz Ishak dulu ya. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi yang di awal.
1: Iya.
0: Pak Muiz, ya silakan Ustadz Ishak.
2: Jadi sebenarnya yang pertama, u yang paling tepat itu poponika ui o wolo wala u. Jangan langsung pewakili. Ini saya komentari dulu ini. Kadangkala kita terlalu takut dengan lafat-lafat, tapi tidak terlalu memperhatikan sebenarnya siapa yang paling pantas dan paling berhak untuk menikahkan. Padahal itu melafaskan mewakili sama beratnya walaupun pernikah, lafaz pernikah. Ilo aja langsung lo pernikah, lo udah mewakili. Padahal mau tetap mau bisalah, sesehati. Wah boleh jadi dia orator, wan bisa bisalah, wan paling malah bisalah, mas tengah mati putu walo, wan mau butuh lah masa berjagoli. Ilo mau tuh pernikah lo alao, mau dong mewakili. Padahal ini tanggung jawab yang Allah berikan di pundak seorang ayah. Jadi punika tawala iya. Jadi itu dulu diperhatikan, jangan dulu memperhatikan lafaz mewakili. Yang harus diambil itu adalah punika begitu. Jadi lafaznya saya nikahkan engkau dengan anakku. Jadi dan lafaz-lafaz yang menunjukkan tim punika tawala iya itu sudah sah. Sudah sah. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wa mutawwan tawlai wala tankihul musyrikina. Jadi wanita buat jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. wantalai, jangan engkau nikahkan. Jadi mau penikah, lafaz yang paling jelas itu adalah saya nikahkan engkau dengan putriku, baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo ataupun Enggeleti, selama maknanya mengarah ke menikahkan laki-laki itu dengan putrinya. Kira-kira gitu. Terus Pak Ustaz.
0: Iya, Pak Guru ada tambahan Pak Guru?
1: Jadi Pak, ada. Jadi Pak Buis, kalimat yang paling dominan atau paling banyak itu adalah jadi berhemat sama lo toh, misalnya Abdullah. Jadi kan? Sekarang telah ada beberapa pendapat sebagaimana Pak Musyendi. Walauma penikah olem atau yuk penikah dewalus. Mereka kalimat peti beda tipis, tapi yang paling baik itu adalah penyampaian Pak Ustaz, Pak Dr. Isak tadi. Karena ilongola, karena itu menunjukkan bahwa ya mulai betul-betul mempunikah tuara itu talai uti. Itu maksudnya. Wanu bawa bilham satu kalimat tuara, berarti mah bawa mata, bawa talmika. Memang itu tuli. Memang itu uli. Kira-kira waktu apa? Kembali ke studio.
0: Baik, kita terima lagi ke penelpon berikutnya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, lain telepon, Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mini, itu dua loh pertanyaan.
3: Ini kan sudah mamu bolong-olongui lo hari kurban, macam mungkin maya kelompok pitulota to kurban baik di Golatia pitu-pitu leta mau salawati leta mengolota kurban di baito mau pesan akal imam mengolota baito harus deh pitu-pitu leta baito. Jadi itu pertanyaan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Mini di Pulau Bala. Ya, terdua lo Pak Guru, bagaimana untuk membahas sadaka ini tujuh orang?
1: Ya, jawaban juga tidak harus buat tinggal itu dapat tinggal hilasi tinggal pitu letam pesadaka letak lo ngolotak itu dua orang, tapi tidak harus, tidak ada kewajiban untuk itu. Jawajib orang salawati liyo jawajib orang mak pitu letam pesadaka liyo boleh itu tinggal kelebihan tinggal itu mau pesadaka letak lo letak itu sedekah itu boleh ya mengolah ya buat zaman ini buat itu kalau pitu letak itu menghadirkan memang itu nama pitu letak itu. Nah, kita kan ya, tidak harus seperti ini. Mungkin menurut tambahan Pak Isak.
0: Ya, tadi walau Ustaz Isak.
2: Cukup.
0: Baik, kita buka ya. Lagi di line telepon di Religi Pagi. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Oh maaf nih, silakan pertanyaan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya pos Insulat Jauti. Ini malah Hari Raya Haji Yalusulia Jakarta dan Haraidil Fitri Bahim Barat Yalusulia Jakarta. Terima kasih atas pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus walau Ustaz Isak, walau lo ini Jakarta ya. Ustaz.
2: Jadi ya, pertama yang ingin kita luruskan istilah Jakarta.
0: Iya.
2: Karena ini istilah syar'i, maka supaya tidak salah persepsi tentang istilah-istilah dalam agama ini, kita kembalikan istilah itu kepada agama itu sendiri. Zakat itu atau agama itu dulu wanu zakat. Yang pertama zakat harta atau zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat mal yang berkenaan dengan zakat harta, zakat fitrah adalah berkenaan dengan hari raya, dengan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan. Sehingga uang tahipuhile-hileya ini dalam terminologi agama kita dia bukan zakat. Dutitihina itu penapun awatan ala lahu tiap atau mulia 1,000, 2,000 masuk di belelo tahu mengahi wahia 5,000, 2,000 itu dia zakat itu. Wow, bahasa lahulun ta'ala itu Allah itu zakat. Wow, di dalam agama itu tidak disebut dengan zakat. Karena zakat itu wanja zakat mal, zakat fitrah. Dan bila itu malah jangan masuk dulu berarti itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sudah hanya tradisi sehingga wanu bila itu malah tinggal wanu hari raya haji dia tak mengohi baitu atau tahi pohilai ya Oh, kalau kita memperbanyak bersedekah, itu dianjurkan terutama di bulan, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan kita akan beri apa namanya jalan untuk umat ini memahami bahwa sesungguhnya amal-amalan yang dilakukan yang lebih berkualitas itu apa? Karena sesungguhnya dalam agama kita disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, amalannya paling baik. Nah, amalan paling baik itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti ini. Karena Nabi sebutkan mamin ayyamin al-amalu shalihu fihinna habu ilallah min hadhil al-ashr. Tidak ada satu amalan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya, meskipun jihad fisabilillah, kecuali yang bisa menandingi itu orang yang jihad fisabilillah keluar dengan diri dan hartanya dan tidak ada yang kembali baik diri dan hartanya. Makanya ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya amalan kebaikan apapun yang dilakukan di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama ini sangat luar biasa keutamaan. Jadi
0: iya, jadi Ustadz, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya, itu kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu Ustadz bilang tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa ya.
2: Sedekah, karena biasanya puasa.
0: Iya. Sedekah, puasa yang itu ya.
2: Ibadah-ibadah yang lain, sholat dan seterusnya.
0: Iya. Ini menjadi catatan ya buat kita, mungkin ada banyak yang belum tahu ya, sehingga hari ini menjadi pelajaran juga buat kita dan bisa kita lakukan dari sekarang. Pak Guru ada tambahan?
1: Ada.
0: Silakan Pak Guru.
1: Islamu diamali muhilahile. Ulangi omai. To Islamu itu diamali muhilahile. Bon bolo wahyali jalah hile jalah patulia. Dependa pos Islamu diamali hile ma hile ma. Tapi bon bolo wahyali jalah hile i jamali patulia. Yang satu. Ulu lemaun itu hile ma o. Medugat lau kiamu al nabi itu tahipohipoh hile ya. Apalagi kumolotola, molotola aku mengulimu hile ya. Tu lah kiamam bom itu kubur itu ay bolorang kamba dulu ay tapu alipo karena mahu hari ada tah happy pilih hari alip. Jadi macam mana macam sekarang tau kita ingat tau kengah mahimba begitu hari Idul Fitri mahuk mana hari pertai pilih leh. Sebenarnya orang tuanya harus menghimbau jangan dibiasakan hal seperti ini. Ini tidak baik. Tidak baik ini. Yang pior sebenarnya karena dalam Islam tidak boleh. Nah sekarang kuliah sama bahkan ulo orang tua itu untuk apa cuma lu cuma oh jadi boleh kesempatan tu mau tahu lu pen tapi dia boleh tiba asal orang tua wanu tak kengo mah biasa he untuk lantau di tunggu dah mana tu mah hile mah. Nah itu yang dijaga sehingga Islam itu sapura tahu itu ukk dulu dia mah hile mah ya. Nah, itu harus perlu diperhatikan dan jangan sampai mah membudaya akhirnya orang tua mah masa akan malah pepeh. Nah, pertama dengan mengandali zakat dan ternyata memang zakat itu sumbangan biasa, pemberian biasa. Karena zakat itu bahwa dulu zakat fitrah, zakat mal. Di luar itu kan sedekah, infak, hadiah, pemberian, wahiyah, hibah, sebagaimana. Jadi itu harus perlu, sudah banyak yang tatalam, jatolam. Jadi jamah. Kira-kira itu kembali ke studio.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan topik umum hari ini di Lalipata menggunakan putih bahasa Hulundalo, bahasa ibu kita. Dan kita akan break sejenak dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
6: Allah. Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
7: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

0: dengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Kali ini saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui WA dan juga YouTube. Pak Guru dan juga Ustadz Ishak, saya langsung dengan pertanyaan dari Ibu Satria di Bongomeme. Pak Ustadz, bolehkah puasa awal Zulhijjah yang ke-10 hari itu saya lanjutkan insya Allah besok? Karena kemarin tidak lanjut karena saya hari ini juga belum karena sakit. Ini pertanyaan dari Ibu Salma. Beliau sakit, tidak bisa melanjut. Kemarin tidak puasa, hari ini mungkin bisa katanya untuk lanjut lagi untuk puasa. Oke, Pak Guru, silakan.
2: Fani, sekedar ingatkan kembali, mengecil lagi suaranya Fani, tidak bisa didengar ya, tadi.
1: Suara saya membaca,
2: mungkin Pak Isak yang bisa
1: mengecil suara. Oke, teman-teman di.
2: Nah itu bagus.
1: Okay.
2: Nah itu
1: bagus. Baik, pertanyaan saya baca ulang ya Ustadz ya.
2: Isak, cukup Pak Isak yang jauh supaya
1: silakan.
2: Tidak makan waktu.
1: Ustadz Ishak, Pak Dokter.
3: Ya. Jadi disunahkan untuk memperbanyak beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk puasa. Kalau seandainya dalam kondisi sakit, ada udzur, apalagi ini sunnah. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan puasa, maka tidak berpuasa, kita ambil Senin Kamis. Tidak bisa Senin Kamis, puasa Arafah. Puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, sambil kita melakukan amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, dan itu masuk dalam kategori amal kebaikan yang dilakukan, yang seperti dicintai oleh Allah, dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi mulai walangu jalo puasa, ini jalo puasa nompu mulai, ngon mulai, dan seterusnya. Dan yang paling dianjurkan itu tanggal 9 Zulhijjah itu, tanggal puasa Arafah.
1: Iya. Baik. Lanjut lagi?
2: Cukup.
1: Iya, saya bacakan ya, pertanyaan cukup. Berikutnya dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, pengurus masjid mengangkat seorang jadi imam masjid, tapi bukan orang yang ahli ibadah, cuma karena suaranya merdu. Sehingga tipe imam jarang ke masjid, hanya satu bulan sekali, bahkan dalam sebulan tidak ada. Dia juga sering diundang doa selawatan. Bagaimana itu Ustadz? Ya, Pak Guru silakan.
2: Ya, meminta atau malih pohutu ta'wa atau malih pengimam untuk tiba-tiba dia gampang sebenarnya. Kalau dalam tima dalam malih tanggulah mama dalam ambulat ngope. Contohnya pun itu. Bok karena suara lio gaga, bilinda yo imam jula tati betito kambung. Nah, tapi tentang masa ala walor polo utia buto olo tabia, butu alio tili hula lio bone olo tabia dia mata wali hati-hati sekali. Karena kadang tinggal mamu paham mutua wau tinggal mam, dia tamam memutus ke sahabat itu tadi, padahal jasa. Ini hati-hati sekali, jangan imam cuma karena dimadali oleh suara. Ono bagi saya jabat di peralat nomor 17 itu ke 32. Yang paling utama apakah imam tiang tadi lima waktu. Yang kedua ulul halalio. Yang ketiga apakah dia adalah ilmu mengimam atau ilmu mutabiah betul tali. Jangan-jangan dia mata ibu padungan tak pedungai pertama karena ibu pilihan kata suara lembaga. Ini harus hati-hati pak musuh cipti. Ya mau pernah imam mau dibeti saya pernah temui tinggal malah hutu ayor buka terus sendiri ulala puasa matu ala puluh imam mau buka tengah hari itu alimah ulala ilontong apalagi itu tuli. Nah itu Allah tadi ya ketika letak lawa itu ada yang sudah mengulang 3 kali ayat karena mahamme putu pun ulangi perhubungan suara kan ya itu tuli yo mana mahamme putu itu saja ruku itu apa ulangi itu tidak boleh. Nah, berikutnya itu kenapa jangan itu pendapo suara merugak kamu celati itu nomor 32 nunggu ulala dari harus puluh utawali ulul mati memu meditih Itu dia mami be maka di kamar salat yang nak namanya tihi patah alat foto untuk imam itu dia perlu dipertimbangkan Allah. Nah, jadi hati-hati karena sekarang ini Pak Ishak hambalah artis memang pencerama artis jatan sekolah toton jangan karena mati yang menghiyal Allah Pak Ishak. Cuma setelah kita perhatikan banyak yang seperti begitu juga pencerama-pencerama misalnya, tapi kalau dia memang betul-betul memang apa namanya mahir dan dia di luar dia ada sekolah agama botio motor tamu bicara kitab segala itu boleh saya botio mama menambah pendapat mah botio botio ngate itu amat tidak betul arti ini perlu di yos pada imam-imam seperti ini apalagi orang nama imam botio tio botol mau bomen tadi bojo mati ya mbak itu dia lalu lima ya itu bahaya sekali apalagi jalan mata itu butuh arti seret-seret hukum kira-kira itu apa Pak Isa mesti mudah nama arti Pak Isa ini penting sekali Pak Isa
1: ya Ustaz Isa kedua lo
3: ya. Baik, jadi memang yang paling berhak untuk imam itu akhrauhum li kitabillah. Karena yang paling paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi tali huruf salah satu tanggung jawab dari takmirul masjid itu adalah mengangkat imam. Karena tihibah itu bisa makmur, masjid itu bisa makmur sebagaimana takmirul masjid itu karena ruang muadzin dan imam. Wanu elali menjadi tamung imamu, i tiang tinggal menadatihi atau odung kalimo tamung imamu bo asali atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan karena itu memimpin jamaah yang lain. Yang berikut itu sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Ustaz. Nah, wanu mali dokteri membuka praktek i de sekolah dokter. Bau tiwan wanu urusan dunia dituntut spesifikasi, kualifikasi yang bagus. Tapi untuk urusan agama, apalagi ini harus memberikan ceramah, memberikan fatwa, tidak semua orang. Adapun berdakwah secara bilhal, sesuai dengan kesanggupan, iya. Tapi menjadi rujukan di dalam agama ini, apalagi di ruang-ruang publik, itu tentu membutuhkan kulupahani. Yang saya wajar kulupahani, kalau nggak amiu bisa kan kira-kira
1: aja. Lanjut lagi Ustaz dengan pertanyaan berikutnya dari Padan Cenur di Makassar. Iya, dari Padan Cenur di Makassar, mohon dijelaskan fadilah 10 hari Zulhijjah bagi kaum muslimin dan mengapa ada silang pendapat antara 10 hari awal Zulhijjah dan 10 malam akhir Ramadan tentang yang paling utama serta apa sebab hari Anhar atau Id Anhar lebih utama daripada Idul Fitri. Ini pertanyaan daripada Anjenor. Silakan Ustaz ya. Ishak.
2: Pak Ishak kali Pak Ishak sudah berapa kali tanya?
3: Iya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tadi kita sudah sampaikan.
1: Iya.
3: 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia adalah amalan yang dicintai oleh Allah melebihi dari jihad fisabilillah. Kecuali kalau dia berjihad keluar dengan diri dan hartanya dan tidak ada yang pulang baik diri dan hartanya, baru itu bisa menandingi. Jadi amalan kebaikan apa saja yang kita lakukan dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Lalu bagaimana dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Mana yang lebih afdal? 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jadi kalau kita lihat wal fajri wal layalin ashr, wal fajr demi waktu fajar dan hari-hari wal layalin ashr, 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi kalau dia cerita tentang siang, maka yang paling afdal itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau cerita tentang malam, maka yang paling malam yang paling mulia di sisi Allah 10 hari 10 malam terakhir di bulan Zulhijjah. Di 10 hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kenapa dia jadi mulia? Karena di situ ada hari Arafah. Ada kemudian Muzdalifah, hari Nahar. Ijtama'at fiha kata para ulama ummahatul ibadah. Terkumpul di dalamnya pokok-pokok dari ibadah. Baik sholat, puasa bagi mereka di luar Arafah, kemudian berkurban. Jadi ini pada ibadah pokok yang sudah terkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun di bulan suci Ramadan, yang lebih afdol itu, dia bisa menandingi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kalau malamnya, karena di situ ada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa kedua ke 10 hari di pertama bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan memiliki keutamaan. Tapi kalau hari-harinya yang lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kalau malam-malamnya maka lebih utama adalah malam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, hari nahar kenapa dia memiliki keutamaan? Sebagaimana tadi kita sebutkan, sudah terkumpul di situ pokok-pokok ibadah, termasuk berkurban, dan berkurban di tanah haram, wallahu taala. Ada tambahan dari Ustaz?
1: Ya, Ustaz.
2: Ya. Ada apa?
1: Silakan Pak Guru.
2: Wah, udah halal beti, Pak. Ya, wah, udah halal timo kontak sama Bapak Dung Radil Honda, Pak, dan juga teman Gasara. Tahu bapak pempeng mak beti padila Pak Isa. Betul dah lo alia 10 hari terakhir mana 10 hulat puas. Ideal puas sama dia tu bahuli. Ya, dia tu betuli. Ya. Ya. Nabi itu usulnya tu wajib itu alia mak susah umat berbeda. Mengharap itu teh. Walau ada mak mana puas alia mak 10 hari dulu. Kalau mak 10 hari dulu dia bayar tuat tuat terima bol. Gem malam ganjil 21, 35, 27, 29. Walau tiada tali itu kan. Jadi itu betuli. Ya. Jam alia itu. Nah, begitu juga 10 hari bulan, awal di bulan Zulhijjah, 8 Zulhijjah tiba mahamak topu, hamang ilu, mongal, iya, itu pun betul ya Allah. Nah, jangan sampai, dan sampai mana kulal pali, walau kaitan lo 10 haram, kan padan cinti data nama, pak, itu milik, pak, itu hati. Jadi, walau 10 haram, ini kan, kadang-kadang itu betul-betul, pehma upadila, padila, keutamaan, wa, wa, lima, mana, wadil, itu dah lo, puasa. Walaupun mau puasa 6 hari bulan Sawal itu, walaupun mau tahun ke depan, mau ngelama ampun, ini mau puasa paling itu lalu Ramadan, jadi itu betul ya. Jadi jangan sampai kita ini mengangkat hukum yang satu, tapi menginjak hukum satu, mengeluarkan hukum satu, menyikut hukum yang satu. Dia malah itu betul ya. Jadi itu mau urutan-urutan ya. Memang Allah fadilah itu keutamaan ya, keutamaan. Bahwa dia malah itu keutamaan di Uhaman itu apa? Tak mau ngelihat ya. Pada beliau ayat Allah mawa hutio, dan dia memilih mendoa hutio, tidak untuk memilih buat atau untuk mengulih mal, dan dia mana memang ramah mana langsung tu. Tapi itu harus perlu dikaji, perlu diketahui Pak Dance. Kadang-kadang tahu betul dari ini baik. Oleh itu Allah boleh rotan mana boleh bla-bla, oleh wajah kurban tiada wajah mana ditikan oleh dingin, nabi tak mana ditihir. Ya itu betul iyo. Wanu aman tu bla-bla wahai dia, makanya betul wajib Pak Kuntara di itu. Itu mengaku lo to'o, ijam tapun to'o to'o. Itu mengaku lo akali, mau tapun to'o banari. Nah, jadi harus perlu ini. Dan banyak orang-orang seperti ini. Wah, boleh ke abdalan, abdal. Wah, hubung lio, kadang-kadang malah udah melih. Tinggal lo, boleh teman abdal lio, bagi lo, mau melih. Tapi hampir rata-rata seperti ini. Alhamdulillah, kembali ke studio.
1: Iya. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di pagi hari ini, dan kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, insya Allah bisa masuk lagi di minggu depan ya. Baik, ya, kita ke pertanyaan berikutnya dari, ya langsung saja, Pak Guru ya, ini ke Pak Guru. Pak Guru, biasanya waktu penyembelihan hewan kurban itu nama-nama termasuk dalam kelompok 7 orang itu ditulis di kertas. Pertanyaan saya, apakah nama-nama yang ditulis di kertas itu direndamkan di darah hewan kurban tersebut atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Silakan Pak Guru.
2: Tidak ada keutuhan, tidak ada kewajiban harus direndam seperti itu. Diucapkan saja dalam hati mah cukup. Mah tunggu lah daya. Karena tunggu lah daya. Artinya kertas betul-betul ada mapon mama direndam atau mama lumo oleh betul toh teduh bayi itu. Tidak. Nah ini dari mat pesak pertama orang roti. Jadi Jakarta sebetul tunggu loh. Jadi pen bolong ngohilo mati ya betul kurbani. Jama lo pola lolo masa itu. Udah hal hati hati. Pada bahan mulai odi itu dia lo pola pen dia lo kertas pun lo jalan tak lagi pada pemak olota. Ali ayo kadang kadang olota jasa balik karena dia lo tidak aku harus kembali ke studi. Pak Isak dulu harus beri kesempatan.
1: Ustaz Isak, ada tambahan?
3: Ya, jadi kalau nama-nama itu tujuannya adalah untuk membacakan nama itu saat menyembelih, jadi nama-nama penyembelih itu tidak apa-apa. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz juga, bahwa kalaupun tidak sempat disebut, matalaya itu secara otomatis. Jadi wa matuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kalian persembahkan untuk Allah, jadi kebaikan apapun yang kalian persembahkan, kalian akan temukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Database-nya tidak pernah error. Tidak pernah error. Boleh oleh patalo tau tanggulung toh, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jangan patal Allah taala. Iya. Bahwa yang berikut karta siboti mana lomon toto duhu auti menjadi masalah. Wah, apa tujuan melomo botia kartas teduhu? Jadi uti harus diperhatikan, jangan sampai itu memiliki keyakinan-keyakinan yang lain. Oli multi aduh ngapa li weo uti itu ilomo mata teduhu pun jata pun mawal utu mwade weo yang kemudian sudah semakin jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jod, kedua.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Pak Raflin Pakaya. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun kemudian. Pertanyaan, dosa seperti apa yang dimaksud? Tahun lalu dia mencuri ayam, sesudah puasa Arafah dia mencuri kambing. Mohon pencerahan, terima kasih. Silakan Ustaz Ishak, sekaligus nanti akan menutup ya kebersamaan kita di Religi Pagi. Silakan.
3: Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa di tahun yang lalu dan yang akan datang bagi mereka yang berpuasa Arafah, yang berpuasa Arafah. Dan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, ududula beto jam totondang secara otomatis depotobatia lo. Dari beto mo mahama malu otalu atau mahama hak milik orang lain, uang catobatia tu di jam totondang lo. Dusain to. Harus dalam tamu korupsi. Jadi mau korupsi miliaran atau sampai triliunan, kata mau haji tio, mungkin haji plus cuma 300 juta, kata mau lima mahakusil Allah Subhanahu wa taala totondang dosa jaman yo dito. Jadi bukan dosa yang seperti itu yang umo totondang. Dosa-dosa yang kecil yang tidak membutuhkan tobat secara spesifik. Kalau ada pun dosa-dosa kecil, itu dosa yang membutuhkan tobat secara umum. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami. Bahwa itu hakul tahu, kata ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami. Hakul tahu hilaman itu harus diselesaikan. Bila lindu di bayarian toto tahu, kata mengapa hapusin do pepalusin toto ea, ija malu di itu. Karena berarti hak-hak manusia. Ya kira-kira seperti itu. Dan mungkin ada tambahan satu dua.
1: Iya, silakan Pak Guru.
2: Tambahan sedikit pun ya.
1: Kedua.
2: Uti mah hati orang lain. Oh, tak hidung heh. Tahu beti mah langsung letterlek langsung. Pokoknya kedua siap kita puasa sudah arah pertanggal 90 hijau mau toton. Dang dulu saya yang oh sudah di dalam tabiat dia. Wow kadang-kadang betul dulu saya betul lo tak lo himbu lo ngakal lo jina lo topu lo ngilu. Wali malah maksudnya dia wadito. Makanya beti agama dia mali bahamalah umat dia bahamalah tolak akal ya lamba on betul akal ya lamba bos susah mesti dia bo iman ya lo apa sah guru wala itu wala ibatian mak di model dia masa purata sudah mampu sarapa dosa ulang sudah menghapus kayak umi wala tu umi wala malahnya del wala ijak dicok tu tulis buai keke hati-hati tu uripti wow boleh maaf tak melalui WA melalui handphone saya sekarang kan untuk paket-paket siaran tiap ada saya buka wow memohon di Pak Ishak langsung mah salamu lo keluarga li Pak Almarhum Yusuf Pakari li Pak Ishak Bakari menyampaikan hati terima kasih hidungnya beti timah itu wali wala ibu titur di pagi itu aku dulu di Pak Haji Yusuf Pakari di Pak Ishak mentor wala memohon tolong langsung jali patah.
1: Baik, selamat Ustaz Ishak menutup kebersamaan kita pagi ini teduh Allah.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: tentang Piala Dunia.
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Terus waspada ya, terus berhati-hati, dan saya kira terus berdoa agar supaya curah hujan tidak melebihi takarannya sehingga tidak akan menyebabkan banjir ya di Provinsi Gorontalo atau di berbagai kabupaten yang lain.
2: Kami banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat tentang IJD, Impres Jalan Daerah. Impres Jalan Daerah ini dikeluarkan oleh Presiden untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi dan tidak melihat kewenangan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo untuk hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai.

0: Selamat pagi pendengar. Provinsi Gorontalo saat ini sedang berada pada masa peralihan menuju musim kemarau. Bersamaan dengan itu juga terjadi gangguan cuaca skala regional berupa belokan angin dan konvergensi yang memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir terus diguyur hujan sehingga memicu banjir di beberapa daerah. Prakirawan BMKG, Arimi Pratiwigani mengatakan, potensi hujan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Beberapa wilayah yang diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan sebagian wilayah Kabupaten Bualemo.
1: Provinsi Gorontalo itu memang sedang berada di musim-musim transisi atau peralihan. Selain itu juga ada gangguan cuaca dengan skala regional yang saat ini terjadi. Terpantau dari analisis kita itu terdapat belokan angin dan juga konvergensi. Sehingga hal ini mengakibatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Gorontalo khususnya. Terpantau dalam sepekan ini beberapa kabupaten yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berada di Kabupaten Pohuwato, kemudian Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan juga sebagian Kabupaten Bualemo.
0: BMKG Gorontalo mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan petir yang cukup sering muncul saat masa transisi musim saat ini. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pohon tumbang, banjir di wilayah rawan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan turun, disertai kilat dan angin kencang. Warga diingatkan untuk menghindari tiang listrik, pohon besar, kolam renang, maupun bangunan yang mudah tersambar petir guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tinggi curah hujan yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo, masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan.
2: Masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Gorontalo hingga saat ini. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas hujan yang disertai angin kencang dan petir yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, khususnya warga yang berdomisili di wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor.
3: Terus waspada ya, terus berhati-hati, dan saya kira terus berdoa agar supaya curah hujan tidak melebihi takarannya sehingga tidak akan menyebabkan banjir ya di Provinsi Gorontalo atau di berbagai kabupaten dan kota.
2: Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan dan koordinasi guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diminta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat agar penanganan dapat dilakukan dengan tepat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air guna mengurangi potensi genangan maupun banjir saat hujan deras terjadi. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memastikan kesiapsiagaan seluruh pihak terkait dalam menghadapi kondisi darurat selama cuaca ekstrim berlangsung. Bobi Riawan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango memetakan sejumlah kecamatan sebagai wilayah rawan banjir berdasarkan kajian resiko bencana yang telah disusun pemerintah daerah. Kepala BPBD Bone Bolango Ahril Mabiongo mengatakan, sebagian besar kecamatan di Bone Bolango memiliki potensi terdampak banjir terutama saat curah hujan tinggi. Namun demikian terdapat beberapa wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan banjir cukup besar. Di antaranya Kecamatan Botu Pingge, Suawa Selatan, Kabupaten Bone, kawasan pesisir Bone, Kabila, dan Tilong Kabila.
4: Barangkali kalau kami di Bone Bolango sesuai KRB yang telah kami susun, itu sebagian besar memang kecamatan yang ikut terdampak banjir. Memang yang skala besar itu ada beberapa kecamatan, diantaranya Botu Pingge, Sol Selatan, kemudian Kabila Bone, bagian besar Bone Pesisir itu kecamatannya besar untuk banjir. Kemudian juga Kabila dan Tilong Kabila.
0: BPBD Bone Bolango terus melakukan langkah mitigasi dan pemetaan wilayah rawan bencana guna mengurangi resiko bencana, resiko banjir, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir, terutama saat intensitas hujan meningkat. Pendengar, persoalan perubahan data desil bantuan sosial kembali mencuat. Seorang warga desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo mengadukan dugaan maladministrasi pelayanan perubahan dan pembaruan data desil ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan lapangan di Desa Tenilo. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari Kepala Desa Tenilo, Operator Desa, Kasih Kesejahteraan Sosial, hingga Koordinator Program Keluarga Harapan PKH, Kecamatan Paguyaman. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra kepada RRI kemarin menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan perubahan status desil warga dilakukan berdasarkan penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyebab masyarakat mengalami penaikan desil karena dinilai sudah mampu oleh pemerintah. Bagi masyarakat yang diberhentikan dari bantuan sosial karena sudah tak lagi sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
5: Seorang warga desa Tinilo mengadu ke Ombudsman Gorontalo atas dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan perubahan dan pembaruan data desil oleh pemerintah desa Tenilo. Tim pemeriksa Gorontalo, Ombudsman Gorontalo saat pemeriksaan lapangan meminta keterangan kepala desa, operator desa Tenilo, kasis kesos desa Tenilo, dan koordinator PKH Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Tim pemeriksa mendapatkan keterangan bahwa penyebab masyarakat mengalami penaikan

0: Muslimin menegaskan masyarakat tetap berhak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang berlaku, termasuk kepastian layanan terkait pembaruan data desil. Pendengar, tingkat kegemaran membaca masyarakat di Gorontalo tahun 2026 ini mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi adanya perubahan metode survei dan indikator penilaian dari Perpustakaan Nasional Perpusnas. Laporan Rusdi Aneta.
1: Tingkat kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 ini mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Ridwan Himeto yang menyebut penurunan tersebut dipengaruhi adanya perubahan metode survei dan indikator penilaian dari Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Ridwan menjelaskan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Gorontalo tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian Perpusnas berada di angka 59,2 poin. Menurutnya, Perpustakaan Nasional menggunakan regulasi atau sistem penilaian baru yang diterbitkan pada akhir tahun 2025 dan langsung diterapkan dalam pelaksanaan survei tahun ini. Kondisi tersebut membuat daerah belum sempat melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat. Meski demikian, Ridwan menilai minat baca masyarakat Gorontalo secara nyata di lapangan sebenarnya cukup tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah kunjungan masyarakat ke sejumlah perpustakaan, bahkan sejumlah perpustakaan di Gorontalo mampu menarik lebih dari 100 pengunjung setiap hari.
2: Terkait dengan minat baca masyarakat, itu diukur dari tingkat kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca kita tahun 2026 ini yang hasilnya diperoleh dari penilaian Perpusnas, nilainya kita 59,2 kalau ya, tidak salah ingat ya.
1: Ya.
2: Ada angkanya seperti itu.
1: Ya.
2: Memang penilaian tahun ini agak turun. Turunnya karena memang ada perubahan formula untuk survei penilaian tingkat kegemaran membaca maupun literasi masyarakat. Jadi tahun ini memang ada formula baru yang digunakan untuk mengukur dua hal tersebut. Sementara itu, regulasinya itu terbit pada akhir tahun 2025 kemarin dan langsung digunakan pada saat itu. Sehingga memang di awal pelaksanaan survei untuk penetapan hasil IPLM maupun tingkat kegemaran membaca itu belum sempat disosialisasikan kepada masyarakat, tiba-tiba sudah itu yang digunakan. Nah, sehingga yang prediksi awal dari Perpusnas sendiri bahwa nilai TGM, tingkat kegemaran membaca maupun indeks pembangunan literasi masyarakat tanah ini memang turun.
1: Untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat, pemerintah provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kabupaten dan Kota terus melakukan berbagai langkah. Pada tahun 2026, Gorontalo juga memperoleh dana alokasi khusus atau DAK dari Perpusnas untuk pengembangan perpustakaan daerah. Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo juga terus menggencarkan sosialisasi literasi serta menghadirkan layanan digital melalui aplikasi IARPUS Gorontalo.
0: Untuk meningkatkan minat baca masyarakat Gorontalo Utara, pemerintah daerah melalui kantor perpustakaan melaksanakan berbagai kegiatan seperti lomba bercerita anak dan konten kreator. Bahkan kantor perpustakaan daerah Gorontalo Utara juga melaksanakan program perpustakaan desa yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk mengetahui seperti apa langkah dan upaya pemerintah daerah menumbuhkan minat baca warga masyarakat tersebut, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Gorontalo Utara, Asri Ode Muisi.
3: Pengelolaan perpustakaan yang ada di Gorontalo Utara sejauh ini untuk menumbuhkan minat para pembaca yang ada di daerah Gorut. Ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya perpustakaan daerah? Silakan Pak Asri.
4: Kita tahu bersama bahwa minat baca di tingkat masyarakat ini sangat menurun ya. Namun demikian bahwa bagaimanapun kita harus berupaya supaya meningkatkan minat baca tersebut. Hal-hal yang kita lakukan dalam meningkatkan baca ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di khususnya di

0: Kabupaten Gorontalo Utara dan mungkin juga di perpustakaan yang lain. Tapi khusus Kabupaten Gorontalo Utara kita lakukan mulai dari tingkat dini, umur anak SD dan tingkat ibtidaiyah. Kita lakukan lomba bercerita. Jadi dari kita minta semua utusan dari sekolah-sekolah itu untuk mengutus muridnya untuk melaksanakan lomba bercerita di kantor pelayanan perpustakaan. Kami pun akan melaksanakan konten kreator. Ini yang lagi viral sekarang ini kan. Jadi yang nanti mungkin bulan depan, insya Allah bulan depan, kita akan lakukan konten kreator dengan masa pendaftarannya ini mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Jadi yang dinilai itu ya kreator ini digital kan, baik tingkat SMA dan tingkat, maksudnya tingkat SMA, SMP, kemudian tingkat umum.
1: Pak Sri, ini kan di tiap desa itu kan ada namanya perpustakaan desa. Nah untuk mau optimalkan desa atau masyarakat desa untuk lebih giat lagi membaca, kira-kira bagaimana? Apakah perpustakaan desa ini bisa menjamin untuk meningkatkan minat masyarakat membaca? Bagaimana Pak Sri?
0: Dalam hal ini kita pun di perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara itu melaksanakan lomba perpustakaan desa. Lomba perpustakaan desa. Jadi bagaimana perpustakaan desa itu berkreasi, menampilkan perpustakaan yang menarik agar masyarakat itu bisa datang ke perpustakaan untuk membaca dan lain sebagainya. Di hal-hal yang dinilai itu adalah kreasi dari perpustakaan tersebut. Itu sudah misalnya di situ ada kafe, kemudian di situ ada konten-konten atau hal-hal yang menarik. Artinya tempat baca itu bisa sejuk, nyaman lah mereka. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan desa tersebut itu yang indikator penilaiannya. Dan sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu dan sudah ada untuk Gorontalo Utara itu sudah ada juaranya dan kami berikan hadiah yang cukup.
1: Pak, ini kan dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan. Kira-kira apa yang menjadi pesan atau yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang ada di Gorontalo Utara? Silakan Pak Sri.
0: Jadi perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara itu kan memang dengan efisiensi sekarang ini bahwa perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara itu hampir tidak ada anggaran yang dialokasikan. Alhamdulillah kita masih dapat anggaran dan alokasi khusus cukuplah sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Saya kira bahwa perpustakaan itu adalah sumber ilmu yang disebut jendela dunia. Sehingga saya kira di situ walaupun memang bahwa sekarang ini kan dengan digital yang meningkat memang, tapi saya kira bahwa di perpustakaan itu terdapat semua ilmu, buku-buku yang lengkap sehingga mengharapkan masyarakat untuk tetap dapat berkunjung ke perpustakaan untuk meningkatkan minat baca daripada masyarakat, saya kira.
1: Terima kasih banyak Pak Asri. Ode muisi ya, atas waktunya Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal hasil kolaborasi bersama Kedutaan Besar Australia, Kementerian PPN, Bappenas, dan program skala Kementerian Kemitraan Australia-Indonesia guna memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal sebagai bagian dari penguatan program Satu Data Indonesia. Peluncuran tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kedutaan Besar Australia, Bappenas, serta program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau skala kemitraan Australia-Indonesia. Platform ini diharapkan menjadi pusat data terintegrasi yang dapat mendukung pengambilan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat dan terukur. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam pengembangan sistem open data di Gorontalo.
5: Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerjasama kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara Kedutaan Besar Australia, kemudian Kementerian Bappenas, Rencana Pembangunan Nasional dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka kita mewujudkan satu data Indonesia. Sudah tentunya satu data Indonesia akan terwujud ketika masing-masing daerah juga harus mensupport dalam bentuk satu data provinsi yang merupakan rekaman dari semua sumber data, baik kabupaten, kota, kementerian, lembaga, dan terutama dari perguruan tinggi, para akademisi, sehingga bisa mewujudkan sebuah data yang menjadi acuan kita semua dalam pengambilan kebijakan, pembangunan, dan mengantisipasi kemudian langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan ketika ada data yang harus kita analisis lebih lanjut.
4: Gusnar menjelaskan keberhasilan program Satu Data Indonesia membutuhkan dukungan dari data seluruh daerah, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, kementerian, lembaga, hingga perguruan tinggi dan kalangan akademisi. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan keamanan data dalam sistem portal Pentagon telah diantisipasi dengan baik agar pengelolaan data tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: Pendengar, cakupan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo dilaporkan mulai mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pembukaan tambak di sejumlah wilayah pesisir.
6: Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo, Herudin, mengatakan luas hutan mangrove di Gorontalo mulai mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pembukaan tambak. Menurutnya, kawasan mangrove di Gorontalo tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bualemo, dengan luas mangrove existing sekitar 9.000 hektar. Sementara itu, terdapat lebih dari 13.000 hektar kawasan mangrove potensial yang dapat dipulihkan karena mengalami abrasi maupun kerusakan. Harudin menjelaskan, kerusakan mangrove paling banyak disebabkan pembukaan tambak oleh masyarakat, termasuk di kawasan hutan.
7: Yang ada di Provinsi Gorontalo itu penyebarannya adalah mulai dari Kabupaten Pohuwato, ada Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga Kabupaten Bualemo. Di mana luas existing mangrove di tiga kabupaten itu seluas 9.042 hektar. Itu ya existing, artinya mangrove yang betul-betul masih bagus, baik yang ada di dalam kawasan maupun yang di luar kawasan. Sementara mangrove potensial yang di tiga kabupaten itu ada 13.855. Potensial artinya apa? Mangrove ini yang terabrasi, termasuk juga ada tambak. Ini ke depan bagaimana kalau kita memungkinkan untuk bisa dipulihkan, ya. Sehingga tutupan lahan mangrove yang ada di Provinsi Gorontalo itu makin hari makin banyak. Sehingga dari luas total mangrove, baik existing maupun potensial 22.897, itu betul-betul nanti tutupan lahannya bisa meningkat. Lebih banyak sebetulnya mangrove yang rusak karena pembukaan untuk tambak. Secara jujur, banyak masyarakat membuka tambak, termasuk tambak-tambak yang ada di dalam kawasan hutan juga.
6: Karena itu, pemerintah melalui kelompok kerja mangrove daerah terus mendorong edukasi dan kolaborasi guna memperkuat upaya rehabilitasi mangrove di Provinsi Gorontalo. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga ekosistem mangrove karena memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan bencana lingkungan. Desiransa Mahmud melaporkan.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo guna membahas aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Dalam rapat tersebut, DPRD turut menyoroti program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD yang dinilai dapat menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten kota. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
8: Kami Komisi 3 menjadwalkan rapat dengan Balai Jalan. Jadi memang kami banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat tentang IJD, Impres Jalan Daerah. Impres Jalan Daerah ini dikeluarkan oleh Presiden untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi dan tidak melihat kewenangan. Ada beberapa jalan yang harusnya dikerjakan oleh provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa langsung diintervensi oleh pusat melalui balai jalan. Tetapi tentunya ada mekanisme dan usulan yang harus dilewati, yaitu tadi melalui Sitia. Sitia itu adalah aplikasi untuk kementerian yang diberikan oleh Kementerian PU ke pemerintah kabupaten kota, yaitu Dinas PU, untuk penginputan apakah ada usulan-usulan itu semuanya, baik itu IJD maupun bukan IJD, itu harus diinput melalui Sitia. Kalau tidak diinput melalui Sitia, maka itu tidak akan bisa terbaca oleh sistem yang ada di kementerian.
3: Selain membahas usulan jalan daerah melalui aplikasi Sitia milik Kementerian PUPR, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga memperoleh informasi terkait program pembangunan ribuan jembatan dari pemerintah pusat yang pelaksanaannya melibatkan TNI. Komisi 3 berencana berkoordinasi dengan Korem 133 Naniwar Tabone untuk memperjuangkan aspirasi pembangunan jembatan gantung maupun jembatan kecil penghubung desa dan dusun di Gorontalo. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus mengawal seluruh usulan agar program dan anggaran pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan di Provinsi Gorontalo demi meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendengar, dari total 393 jemaah haji kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo, 391 telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh wajib. Sementara 2 jemaah perempuan yang belum dapat melaksanakan umroh wajib karena alasan kesehatan atau uzur syar'i.
9: Pelaksanaan ibadah umroh wajib jemaah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo di Tanah Suci berjalan lancar. Seluruh jemaah, termasuk jemaah lanjut usia atau lansia, telah selesai melaksanakan umroh wajib dengan pendampingan dari petugas kloter. Petugas pembimbing ibadah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo, Yasmin Hulomalo, mengatakan dari total 393 jemaah, sebagian besar telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib. Ia menjelaskan saat ini masih terdapat 2 jemaah perempuan yang belum dapat melaksanakan umroh wajib karena alasan kesehatan atau uzur syar'i. Namun pihaknya telah menyiapkan jadwal pendampingan setelah kondisi jamaah memungkinkan. Selain memastikan pelaksanaan ibadah berjalan baik, petugas kloter juga terus memantau kondisi kesehatan jamaah. Secara umum, jamaah dalam kondisi sehat dan stabil meskipun terdapat beberapa keluhan ringan yang umum dialami selama berada di Tanah Suci.
10: Alhamdulillah, untuk kloter 28, jamaah yang berjumlah 393 sudah melaksanakan umroh wajib, dan begitu pula dengan jamaah lansia sebanyak 14 orang juga sudah kita bimbing dan kita dampingi dalam hal pelaksanaan umroh wajibnya. Tinggal tersisa ada 2 orang ibu-ibu yang karena masih ada ujur, ya, sehingga belum bisa melaksanakan umroh, dan insya Allah kita jadwalkan setelah mereka selesai dari ujurnya, akan kita damping untuk kemudian melaksanakan tawaf ataupun sa'i serta rangkaian ibadah umroh wajib lainnya. Sejauh ini kondisi jamaah dalam keadaan sehat. Memang ada beberapa keluhan terkait dengan beberapa penyakit yang dialami di Tanah Suci ini. Namun pada umumnya sakit yang diderita oleh jamaah adalah sakit yang umum terjadi, seperti kurang makan dan kurang minum sehingga menyebabkan tubuh menjadi tidak seimbang. Hal ini sudah diantisipasi oleh para tenaga kesehatan, dan untuk perawatannya sampai dengan saat ini tidak ada jemaah yang kita rujuk ke rumah sakit karena semua masih bisa ditangani oleh tim kesehatan yang ada di kloter. Alhamdulillah sejauh ini jemaah dalam kondisi stabil, dan insya Allah kita berdoa untuk pelaksanaan Armuzna ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
9: Ia menambahkan hingga saat ini belum ada jamaah yang dirujuk ke rumah sakit karena seluruh keluhan kesehatan masih dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter. Sementara itu Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG Gorontalo Wanituki menghimbau seluruh jamaah agar tetap menjaga kondisi fisik menjelang pelaksanaan Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna.
11: Pelaksanaan ibadah sholat, terutama sholat zuhur dan asar, seluruh jamaah Indonesia dihimbau agar melaksanakan sholat di hotel masing-masing. Ini beralasan bahwa demi persiapan Armusna, yaitu menjaga kesehatan agar saat wukuf di Arafah kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Semua ini demi menghindari panas ekstrim dan dehidrasi di siang hari.
9: Ia mengatakan pemerintah Arab Saudi dan petugas haji Indonesia menghimbau jemaah untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar di hotel masing-masing guna menghindari paparan panas ekstrim. Rusti Aneta melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga sebagai informasi penutup kita di pagi ini. KONI Provinsi Gorontalo akan melakukan pembatasan jumlah cabang olahraga termasuk atlet dan ofisial pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara.
9: KONI Provinsi Gorontalo saat ini diperhadapkan permasalahan anggaran dalam menghadapi PON Bela Diri yang akan diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara Oktober mendatang. Mengatasi hal ini, pengurus KONI bersama pengurus cabang olahraga melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di rumah dinas Gubernur kemarin. Pertemuan tersebut guna mendapatkan masukan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap keikutsertaan kontingen Provinsi Gorontalo baik dari segi pendanaan maupun akomodasi. Usai pertemuan, Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adipala mengungkapkan PON Bela Diri salah satu agenda KONI Pusat yang diselenggarakan sekali dalam 2 tahun diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Adipala menyatakan dukungan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan guna memastikan Gorontalo ambil bagian di event tertinggi bagi cabang olahraga bela diri tersebut.
12: Saya ingin Pak Gubernur menyampaikan kondisi daerah yang ada. Kenapa? Karena kami sama dengan keinginan mereka. Bagaimana Gorontalo ini bisa meraih medali. Tapi tentunya semua muaranya adalah persoalan keuangan. Siapapun sekarang dengan kondisi sekarang tahu bahwa dengan efisiensi dan kondisi keuangan yang ada sekarang. Sehingga saya mau Pak Gubernur yang langsung menyampaikan ini. Dan Alhamdulillah hari ini sampaikan. Tapi Pak Gub sudah kasih sinyal tetap ikut. Tapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita juga harus mengerti. Jadi ada tetap ada partisipasi dari cabur itu sendiri.
9: Sementara itu Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Yusuf Lacuba mengungkapkan pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program KONI Provinsi Gorontalo termasuk ikut sertaan di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Mengingat keterbatasan anggaran, maka diharapkan KONI dan pengurus cabang olahraga memahami kondisi yang ada saat ini.
13: Yang pastinya Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Pak Gubernur menyampaikan tadi pada saat audiens bahwa untuk kegiatan PON Bela Diri yang pastinya tetap akan rencanakan di belakang, cuman ada prioritas yang harus seharusnya atlet-atlet mana saja yang menjadi prioritas tanpa mengecilkan cabang olahraga yang lain ataupun yang bela diri yang lain. Otomatis kami dari dinas Parekraf Pora yang pastinya kami akan mengkaji atlet-atlet tersebut sebagai bahan kajian, kami akan laporkan kembali ke Pak Gubernur untuk itu. Untuk anggaran yang sudah kita tahu bersama ada efisiensi anggaran, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan itu kita akan pertimbangkan. Dengan seefisien mungkin anggaran, insya Allah kita akan coba kaji lagi untuk proposal yang sudah disampaikan.
9: PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara mempertandingkan 8 cabang olahraga. Mengingat keterbatasan anggaran, maka KONI Provinsi Gorontalo hanya akan mengikuti 4 cabang olahraga, tinju, kickboxing, MMA, Muay Thai, dan Kuraj. 4 cabang olahraga tersebut dinilai berpotensi meraih medali. Bobby Riawan melaporkan.
3: Sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensya Banggai. Terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih keberadaan Anda hingga saat ini di frekuensi kami 101,8 MHz. Dan pagi ini kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca yang pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Arimi Pratiwi Gani untuk edisi hari ini 19 Mei 2026.
1: Kondisi cuaca umumnya diperkirakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 19 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di wilayah Limboto, Tibawa, Bongomeme, Pulubala, Limboto Barat, Tabongo, Dungalio, Tilamuta, Swawa Timur, Bulango Ulu, Pinogu, Popayato, Popayato Barat, Anggrek, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Popayato, Lemito, Randangan, Marisa, Patilanggio, Taluditi, Duhiada, Awanggarasi, Popayato Timur, Popayato Barat, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di Batu Daa Pantai, Dumbo Raya, Hulon Dalangi, Kabila Bone, Bone Pantai, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan ini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan disertai petir. Arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan petir. Arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
2: Halo generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
3: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
3: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
4: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ditangkap oleh Israel di kapal Global Sumut Flotilla. Nah, di sini Kemenlu RI mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2-0 di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Kemenlu Republik Indonesia juga berupaya memperoleh informasi mengenai kondisi kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Noroyono. Pemerintah Indonesia mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Jadi ini juru bicara Kemenlu RI Yvonne Mawengkang yang mengatakan hingga saat ini sedikitnya ada 10 kapal yang dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain ada Amanda, Barbaros, Yosef, dan Blue Toys. Menurutnya pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang dinilai masih sangat dinamis. Yvonne juga memaparkan, dipastikan seorang WNI berada di dalam kapal Yosef. Ini berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Di kapal Yosef diinformasikan terdapat seorang WNI atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI Rumah Zakat. Dan selain itu Kemenlu juga masih berupaya memperoleh informasi mengenai kondisi kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Noroyono. Hingga kini komunikasi dengan kapal tersebut masih terus diupayakan untuk memastikan keselamatan awak kapal dan seluruh penumpangnya di dalam. Olehnya Kemenlu mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.

0: RRI Gorontalo. Jika Anda mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan buram, mata mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendaraan, jangan dibiarkan begitu saja. Penglihatan yang jelas tentu sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Dan bagi Anda yang membutuhkan kacamata yang terjangkau, berkualitas, dan stylish, langsung saja datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. HB Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia pilihan frame plus lensa mulai dari harga Rp450.000 saja, dan Anda bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan modern. Lebih menarik lagi, pendengar, dapatkan diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda yang ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai di HB Yasin Gorontalo. Nikmati promonya, pilih kacamata terbaik Anda, dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp 0815-1981181. Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda di Gorontalo pagi ini, yaitu opini pagi ya. Ya, kopi pagi yang akan memberikan kesempatan buat Anda berkomentar. Juga kita akan mengawalinya dengan sesi Indonesia, Kita Indonesia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar kita Indonesia pagi ini untuk kita akan bincangkan hari ini tentang budaya lokal sebagai identitas dan jati diri bangsa. Di sini kita adalah bagaimana menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Jadi sebenarnya budaya lokal ini merupakan jati diri kita, jati diri bangsa kita, identitas kita yang diwariskan generasi dari generasi. Dan ini menjadi tradisi yang seperti bahasa daerah, ya, tarian sampai kearifan lokal, yang tentunya ini menjadi kekayaan bangsa, mencerminkan nilai kebangsaan dan gotong royong. Karena itu pendengar, nantinya ini akan menjaga bagaimana keberadaan daerah kita. Dengan menjaga budaya lokal ini, kita akan bisa menjaga karakter dan akar bangsa Indonesia. Kita Indonesia, sesi Kita Indonesia kali ini nantinya akan menunggu Anda juga berkomentar di layanan telepon 0821 966 4864.

0: Budaya lokal menghadapi tantangan besar. Ya, masuknya budaya asing inilah yang membuat sebagian generasi muda kita melupakan tradisi daerahnya. Padahal modernisasi seharusnya ini merupakan peluang yang harusnya untuk memperkenalkan budaya lokal dengan cara yang lebih kreatif melalui media digital dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Pagi ini kami akan menunggu line telepon 0821-9664-8664. Ada bersama Bung Andi Sanga dan juga ada Andika Pratama di line telepon 0821-9664-8664. Ada budayawan pagi ini, budayawan Gorontalo, Ali Mobiliu. Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak Ali Mobiliu, beliau sebagai budayawan Gorontalo. Ya, dalam hal ini Pak Ali, bagaimana kondisi pelestarian budaya lokal Gorontalo? Karena kita tahu bersama ini arus modernisasi sangat kencang nih Pak. Ya, silakan Pak Ali.
1: Ya, memang kondisi hari ini ya boleh disebut, walaupun dia cukup dinamis, tapi kayaknya belum maksimal. Karena dalam melestarikan budaya Gorontalo itu harus dia menyentuh empat substansi kearifan lokal. Nah, generasi Gorontalo. Nah, empat aspek itu ya kita harus tinjau dulu adat istiadat, tradisi budaya itu ditinjau dari aspek historis dan filosofisnya. Nah, ini siapa yang menguraikan ini? Mungkin itu ranahnya para peneliti atau budayawan budaya di kampus yang mungkin mengambil peran itu, melakukan riset atau penelitian. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi budaya Gorontalo ditinjau dari aspek kelembagaannya. Nah, ini kelembagaannya ini sangat penting karena itu bicara tentang bagaimana yang punya kewenangan merawat tradisi dan adat istiadat Gorontalo itu. Kelembagaannya mungkin apakah kita sekarang kan ada tiga kelembagaan adat yang ada di Gorontalo. Ada dewan adat, lembaga adat, dan mungkin ada forum komunikasi lembaga adat. Nah, ini mungkin perlu ada semacam pembedahan-pembedahan. Yeah. Yang keempat, mungkin adat istiadat ditinjau dari aspek ritual. Nah, ritual-ritual adat ini kan harus dijaga, dan yang menjaga itu kan para pemangku-pemangku adat ini. Nah, itu juga harus didorong, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Ya. Yang keempat mungkin adat istiadat dan tradisi budaya Gorontalo ditinjau dari aspek sebagai sumber nilai. Nah, kita harus mulai memasyarakatkan itu, suatu tradisi atau budaya Gorontalo itu apa, sumber nilai apa yang bisa diambil dari situ. Itu juga harus dijelaskan supaya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tradisi itu ada fondasinya gitu. Itu kira-kira.
0: Ya. Jadi kalau saat ini generasi muda mungkin sudah mulai meninggalkan, mungkin seperti yang dikatakan tadi bahwa mana yang diambil ada nilainya atau tidak. Kalau misalnya dinilai ini esensinya kurang, apa bisa ditinggalkan begitu saja? Sementara ini adalah, dan itu adalah nyata, ada tantangan terbesar untuk menjaga budaya ini. Bagaimana menurut Anda Pak?
1: Iya, jadi menurut saya itu tantangan ini kan, tantangan menurut saya hanya empat aspek itu. Pertama, penguatan literasi. Penguatan literasi. Yang kedua mungkin pendidikan, baik pendidikan keluarga, pendidikan formal. Misalnya mengembalikan kembali, mengintensifkan kembali MULOK, penguatan lokal. Kemudian perlu ada, sudah mulai didorong generasi muda kita hari ini untuk mentransformasikan media digital, jadi sejarah-sejarah Gorontalo dan budaya tradisi Gorontalo sudah mulai masuk ke ranah digital. Itu harus didorong, menurut saya.
0: Terlihat ya,
1: kemudian
0: juga.
1: Kemudian yang ketiga mungkin ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival atau pagelaran-pagelaran adat. Dan keempat mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah regulasi. Regulasi, kebijakan tentang adat istiadat.
0: Pak Ali, Seberapa ya. Penting menurut Anda peran keluarga dan lingkungan dalam menanamkan adanya kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini?
1: Ya, sangat penting sekali. Menurut saya justru keluarga itu lembaga yang pertama itu yang mulai memperkenalkan sejak dini budaya-budaya lokal Gorontalo. Paling tidak misalnya sekali-sekali orang tua berbahasa Gorontalo lah di rumah. Nah, karena di dalam pendidikan keluarga itu kan ada sejak dulu, sebelum ada pendidikan itu kan pendidikan budaya itu berlangsung di keluarga. Nah, saya melihat ada tiga aspek yang dilakukan oleh keluarga Gorontalo zaman dulu. Yaitu pertama pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu misalnya memperkenalkan disebut dengan Uudu, Tembulao, Tinepo, Tembulao misalnya. Uudu sopan santun, Tembulao menghargai orang lain, kemudian membantu orang lain atau gotong royong Tembulao. Kemudian yang kedua pendidikan vokasional. Nah, kita orang Gorontalo itu sejak dulu di keluarga itu dididik bagaimana seorang anaknya itu punya keundapo, cerdas. Yang kedua, dia punya keterampilan, motolopani, kreatif. Yang ketiga, panita, dia pintar, kulupani. Sederhana memang, tetapi itu kalau diajarkan dalam keluarga itu akan menjadi bekal bagi anak-anak Gorontalo untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang Gorontalo. Ya, yang ketiga adalah pendidikan...

0: mendapatkan perhatian serius agar dia tidak hilang?
1: Sebenarnya kan sudah banyak yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita hari ini kan. Misalnya tradisi Hileya. Saya melihat yang perlu dilestarikan itu kan yang pertama, yang berdampak secara sosial. Yang berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Misalnya Hileya. Yang kita harus menghidupkan kembali yang namanya Dilialo, Dendihu, Dembulo. Itu mungkin kita harus dihidupkan kembali. Yang kemudian Muti Ayo. Mungkin itu. Ini yang bersifat, itu akan berdampak secara sosial kan. Seperti itu. Yang ketiga, yang menghadirkan keunikan-keunikan Gorontalo. Tradisi-tradisi saya melihat hari ini yang sudah mulai ditinggalkan itu seperti seni budaya Gorontalo, Wayang Lohong Olopoli, Yokidu, kemudian kuliner-kuliner khas Gorontalo, itu kan harus diangkat kembali. Bagaimana itu Dumalo, bagaimana itu Tutulu. Nah, ini yang mungkin ke depan harus ada formula yang bisa diangkat untuk mengangkat kearifan-kearifan lokal Gorontalo ini gitu. Contoh yang paling ini juga misalnya tradisi yang hilang mulai hilang misalnya Huolongango yang di pesta-pesta itu.
0: So, tidak ada,
1: Pak. Sudah tidak ada. Iya.
0: Madidu Huolongango.
1: Huolongango itu tradisi Huolongango misalnya.
0: Iya.
1: Nah, padahal itu kan mengandung nilai-nilai yang bisa diambil itu.
0: Ya, tapi kira-kira bagaimana menurut Pak Ali cara yang terbaik untuk memperkenalkan lagi kembali budaya Gorontalo kepada generasi muda biar lebih menarik, terutama sekarang ini di era digital?
1: Ya, menurut saya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya mau tidak mau, anak-anak muda Gorontalo sudah harus kreatif. Ya, misalnya mau menjadi konten-konten kreator yang mengangkat tentang budaya Gorontalo itu. Tetapi persoalannya, orang Gorontalo punya cukup literasi tidak? Itu persoalannya.
0: Jangan sampai
1: hanya asal ngarang-ngarang dipakai AI misalnya. Tapi harus benar-benar yang betul-betul mendekati kebenaran lah sejarah misalnya, adat istiadat itu. Nah itu yang mungkin yang harus segera. Apakah siapa yang sebenarnya punya, yang bisa mendorong ini gitu. Yang mendorong generasi muda membuat konten-konten kreatif. Nah, masyarakat yang paling tidak harus mengapresiasi, memberi motivasi kepada generasi muda Gorontalo yang punya bakat di bidang konten kreator itu di media-media sosial, platform media sosial.
0: Iya, betul.
1: Kira-kira begitu.
0: Terakhir mungkin ini, lebih ke bagaimana bisa memberikan masukan kepada pemerintah terutama dalam menjaga identitas budaya Gorontalo ini.
1: Ya, sebenarnya kan pemerintah harus, menurut saya ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, regulasi. Regulasi, kebijakan. Untuk memberikan penguatan itu. Yang kedua, ya menyediakan anggaran. Yang ketiga adalah perlu adanya sertifikasi. Sertifikasi warisan budaya tak benda. Gorontalo ini kan begitu banyak, ada 156 warisan budaya benda dan budaya tak benda. Yang harus disertifikasi, jangan sampai diklaim oleh orang lain. Daerah lain itu yang perlu didorong. Yang terkait dengan regulasi misalnya memperkokoh jadi pendidikan keluarga, bagaimana kemudian perkuat pendidikan formal. Nah, menurut saya regulasi yang paling penting itu adalah bagaimana pemerintah harus sudah mulai mengembalikan muatan lokal yang lebih dinamis. Di sekolah-sekolah itu akan menjadi modal. Jadi ada dua kan agenda. Yang pertama penguatan di keluarga dan lingkungan. Yang kedua adalah penguatan di lembaga pendidikan formal.
0: Baik.
1: Iya.
0: Terima kasih Pak Ali. Waktunya bersama kami di RRI.
1: Iya. Iya, terima kasih banyak.
0: Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Ali.
1: Iya, terima kasih banyak yang sudah berikan ruang. Ya, terima kasih RRI.
0: Terima kasih kembali. Ya, Pak Ali Mobiliu, ini jelas bahwa kita sebagai generasi penerus bisa mempertahankan lagi budaya Gorontalo. Saya tertarik dengan Huolongango tadi. Huolongango ini mungkin sebagian kita udah gak ada yang tahu apa itu Huolongango. Pembuka kata atau mukadimah. Tapi bagaimana kita mau membuka suara kalau kita orang ada DP simbol. Jadi itu simbolis. Bagaimana orang Gorontalo sebelum membuka kata ada yang disuguhkan di setiap

0: hajatan. Nah, itu dia. So, tidak ada lagi sekarang. Masih banyak lagi yang perlu diberdayakan lagi, mesti diperlihatkan kembali kepada generasi kita yang so tidak tahu apa-apa lagi tentang Gorontalo-nya, ya kan? Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini juga kita masih akan menunggu juga komentar Anda di line telepon maupun Anda bisa berkomentar di Facebook RRI Gorontalo ya, yang sementara live saat ini, tentang budaya kita yang harusnya dipertahankan. Dan identitas bangsa ini perlu lagi kita perlihatkan kepada generasi mendatang dengan kerjasama kepada masyarakat, dengan pemerintah dan sebagainya. Ada banyak elemen di dalamnya. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, Pak Arman Muhammad. Assalamualaikum, Pak Arman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jauh-jauh ya Pak ya, bisa terdengar di sini RRI. Ya, Pak Arman, karena kita masih bicara soal budaya Gorontalo, kearifan lokal yang mesti dijaga, apa langkah sebenarnya yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, terutama Kabupaten Pohuwato, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dalam melestarikan budaya lokal di usia dini untuk kalangan pelajar?
1: Baik, para pendengar RRI Gorontalo, terkait dengan pelestarian budaya, tentu ini hal yang menarik untuk kita bicarakan bersama, karena terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah kita. Pohuwato adalah bagian dari Provinsi Gorontalo, tentu punya tanggung jawab yang sama dalam rangka melestarikan aspek kebudayaan dari berbagai sudut. Khusus untuk kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberi pemahaman tentang pelestarian nilai-nilai budaya itu sejak dini, mulai dari pendidikan PAUD berjenjang sampai SD SMP. Dan sekarang tentu kegiatan pelestarian budaya kami sesuaikan, terutama di dalam proses pembelajaran di sekolah. Saat sekarang program yang kami lakukan tentu mendorong kepada sekolah, khususnya para guru, untuk terus memberikan pembelajaran, pemahaman tentang pentingnya nilai budaya, terutama budaya-budaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di Gorontalo. Dan khusus untuk Kabupaten Pohuwato, kami bukan hanya saja fokus terhadap budaya Gorontalo, meskipun ini adalah mayoritas, tetapi Kabupaten Pohuwato sebagaimana telah menjadi komitmen pemerintah daerah, adalah daerah yang multi etnis. Kami memiliki beberapa suku yang terus dibina dan turut dilestarikan kebudayaannya sebagai bagian dari budaya bangsa. Kami beri contoh seperti pada upacara pernikahan. Tentunya ada pernikahan antar etnis.
0: Yeah.
1: Etnis terbesar kedua di Pohuwato ini adalah etnis Bugis. Kemudian kedua ada Jawa. Kemudian kalau di daerah transmigrasi, kita mengenal komunitas yang ada di sana yang namanya seperti di desa Banu Roja. Di sana ada adat Bali, ada adat Lombok, dan adat-adat lainnya yang ada. Bahkan ada satu desa lagi namanya desa Bohusami, yang ada juga di Kabupaten Pohuwato, yang di dalamnya beragam etnis yang ada di Sulawesi Utara. Di paling ujung ada suku Bajo yang tentunya adalah etnis yang memiliki kebudayaan tersendiri. Meskipun antar etnis ini karena pengaruh sudah berada di wilayah Gorontalo, ada akulturasi dan asimilasi budaya antara masyarakat karena perpaduan pernikahan misalnya antara suku yang berbeda. Nah, ini yang terus kami lestarikan. Di Pohuwato itu ada agenda kebudayaan setiap tahun yang kami kemas dengan namanya Festival Pohon Cinta. Festival Pohon Cinta ini di samping mengedepankan tentang keindahan wisata yang dimiliki Pohuwato, juga dari sisi UMKM seperti kuliner, tapi juga mengedepankan bagaimana menampilkan berbagai budaya yang ada. Mm-hmm. Satu lagi, ada kebudayaan Sangir, Talaut. Ada dua desa komunitas Sangir di Kabupaten Pohuwato. Yang ini desa Karangetang di Kecamatan Bengilo dan desa Torosiaja, desa Londoun di Kecamatan Opayato Timur. Mm-hmm. Ini juga memiliki komunitas kebudayaan yang terus berkolaborasi. Jadi untuk kami di Dinas Pendidikan, kami dorong pelestarian nilai budaya itu sesuai dengan di mana keberadaan sekolah mayoritas dihuni oleh suku apa. Misalnya di Karangetan dan Londoun, tentunya di samping mempelajari kebudayaan Gorontalo juga mempelajari kebudayaan Sangir. Begitu betul. Juga yeah. di sekolah-sekolah yang ada di komunitas yeah. Bugis tentunya yeah. kita dorong agar yeah. Pemahaman budaya Nusantara juga itu ada di yeah. kalangan siswa.
0: Yeah, tapi sejauh ini apa saja muatan budaya yang sudah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar khususnya yang ada di SD maupun di SMP, Pak?
1: Salah satunya yang sekarang sering kita lihat adalah seperti prosesi adat penyambutan tamu. Ini saya lihat kalau di PAUD, di baik di TK, SD, SMP dipraktekan. Seperti kalau ada kunjungan-kunjungan dan sebagainya, anak-anak bisa mempraktekan bagaimana proses penyambutan itu dengan memakai bahasa Gorontalo atau apa namanya?
0: Mutujai.
1: Yeah. Iya, mutujai. Ini terus kami kembangkan dan kami dorong sekolah agar ini terus dilestarikan. Kenapa? Karena pelaku budaya seperti ini banyak yang sudah uzur. Dan ketika ini tidak ditransformasikan pengetahuannya kepada anak-anak, satu saat nanti tidak ada lagi yang bisa menjadi pelaksana di lapangan. Alhamdulillah setiap sekolah ada praktek-praktek seperti itu. Yang selalu dikemas dalam bentuk pembelajaran muatan lokal.
0: Ya, dan kalau saat ini apakah ada budaya lokal yang dinilai semakin tergerus seiring perkembangan zaman dan saat ini menjadi perhatian dan fokus utama pemerintah Kabupaten Pohuwato, mungkin ada yang dispesialkan?
1: Bukan mungkin ada, tapi hampir seluruh aspek budaya kita saat ini kelihatannya apabila kita tidak mengambil tindakan secepatnya pasti akan hilang, karena minat daripada generasi muda khususnya generasi milenial semakin berkurang untuk mempelajari budaya dengan berbagai aspeknya. Salah satunya, jangan dulu kita berbicara tentang budaya dalam bentuk seremonial, tetapi dalam bentuk bahasa saja ini kita sudah semakin terancam.
0: Betul.
1: Bahasa Gorontalo ini penggunaannya sudah semakin kurang, terutama di kalangan anak-anak milenial. Ini kita dorong. Di Pohuwato itu kami mendapatkan dukungan dari kantor bahasa, salah satu UPT kementerian, juga dari kantor Balai Pelestarian Budaya. Ini ada agenda tahunan yang dilaksanakan oleh dua UPT itu di kabupaten dengan melibatkan seluruh sekolah. Dan kami pusatkan di kantor Dinas Pendidikan. Kegiatannya seperti penampilan tarian daerah, kemudian ada prosesi penyambutan tamu, kemudian ada juga membaca puisi dalam bahasa Gorontalo atau berpidato atau bertutur dalam bahasa Gorontalo. Ini adalah bagian yang terus kami dorong karena memang bukan ada yang sudah mulai hilang, tapi hampir semua aspek budaya kita itu sudah mulai tergerus dengan tekanan dan ancaman kehidupan sekarang yang anak-anak lebih ke minatnya ke digital. Termasuk juga mungkin satu saat nanti kita mendorong budaya-budaya Gorontalo itu didigitalisasi agar supaya lebih mudah untuk dipelajari oleh anak-anak kita pada saat sekarang.
0: Betul.
1: Saya dibentuk dan dibuat seperti film animasi dan sebagainya, di dalamnya menggambarkan tentang nilai-nilai luhur budaya daerah.
0: Kalau dibuatkan animasi mungkin ya penuturnya sudah tidak ada lagi, jarang yang bisa menuturkannya dengan baik. Ya Pak, terakhir mungkin harapannya seperti apa untuk generasi muda biar bisa lebih bangga untuk bisa mencintai budayanya Gorontalo?
1: Melestarikan budaya ini jangan hanya jadi pekerjaan unit yang menangani misalnya Dinas Pendidikan atau Balai Pelestarian Budaya, tapi menjadi gerakan bersama. Misalnya masyarakat di dalam melaksanakan pesta, tapi saya bersyukur sekarang masyarakat nampaknya kalau melaksanakan pesta banyak mengedepankan pesan-pesan atau aksesoris budaya di dalam pesta-pesta seperti pernikahan, meskipun dilaksanakan di gedung-gedung yang mewah. Seperti dari sisi musik misalnya ada musik gambus, ada rebana, kemudian juga pakaian adatnya, apalagi dengan kemarin pakaian adat Gorontalo dipakai oleh salah satu artis terkenal ibu kota yang asal Gorontalo, ini kan semacam kampanye tersendiri untuk menggambarkan kepada Indonesia bahkan luar negeri bahwa pakaian adat Gorontalo itu sangat mewah dan anggun berwibawa.
0: Iya. Nah, jadi kantara ya ulun talones.
1: Iya. Iya, benar sekali. Dengan demikian kan ada rasa bangga.
0: Betul.
1: Misalnya anak-anak muda kita satu saat nanti mereka menikah, mereka pasti yang mengatakan saya pingin pakai baju ini. Artinya baju adat Gorontalo tidak lagi berkonotasi baju adat yang hanya dipakai di Gorontalo, baju adat yang terbelakang, tidak ada unsur nilai modernnya. Sekarang justru kita merasa bangga bahwa ini pakaian, salah satu pakaian Nusantara yang diakui yang terbaik, termegah dan terindah. Begitu. Jadi kita semua harus terdorong untuk bangga menjadi orang Gorontalo dengan budayanya. Begitu.
0: Betul, ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk kesempatan di pagi hari ini. Ya, Pak ya, Arman
1: kasih,
0: Muhammad.
1: Sama-sama.
0: Ya, ya, selamat beraktivitas kembali, sukses untuk Anda Pak Arman.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, demikian Pak Arman Muhammad, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, di mana Gorontalo harus berani menunjukkan siapa sih sebenarnya kita, orang Gorontalo atau orang lain begitu. Kalau orang Gorontalo pasti harus tahu dong artinya apa-apa saja yang pernah menjadi bagian kita dengan budaya yang ada pada kita sebagai identitas. Jadi inilah yang namanya identitas. Sekali lagi keberadaan kita yang makin tergerus dengan modernisasi, jangan sampai ini meninggalkan identitas kita sebagai orang yang berbudaya. Dan Gorontalo itu dikenal sebagai wilayah yang memiliki budaya tinggi. Tentu kembalikan lagi bagaimana caranya produk digital bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita nantinya akan menghadirkan di sesi berikutnya, yaitu strategi pemerintah tekan kemiskinan di Gorontalo. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Rina.
1: Halo Andi.
0: Lagi bersih-bersih ya? Boleh aku bantu?
1: Wah, terima kasih. Iya, aku lagi bersihin halaman nih. Biar siap untuk acara haul sebentar malam nanti.
0: Oh, begitu ya. Aku senang bisa bantu. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap harus saling tolong-menolong, kan?
1: Betul sekali, Andi. Agama memang mengajarkan kebaikan dan membantu sesama. Itu yang utama.
0: Kalau nanti Natal, aku akan ajak kamu ikut merayakan di rumahku ya.
1: Terima kasih. Aku senang belajar menghargai tradisi kamu juga.
0: Sama-sama. Dengan saling bantu dan saling menghormati, perbedaan agama tidak jadi penghalang persahabatan kita.
1: Iya.

0: Pendengar, kita masuk di sesi kedua untuk pagi ini dalam Kopi Pagi. Ya, saat ini kita akan mengundang Anda juga di line telepon 0821-9664-8664 dalam hal strategi pemerintah tekan kemiskinan di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mencatat ada capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada awal 2026. Berdasarkan berita resmi statistik atau BRS yang dirilis 5 Februari 2026, jumlah penduduk miskin di Gorontalo di September 2025 itu tercatat ada sebanyak 155,76.000 orang atau 12,62% dari total penduduk. Jadi ini angka menurun 6,98.000 orang dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 162,74.000 orang. Ya, dan pendengar, di pagi ini kita sudah bersama Bapelitbangda Kabupaten, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, Pak Cokro Katili. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pak Cokro, sebesar apa kontribusi Kabupaten Gorontalo terhadap penurunan kemiskinan di Gorontalo?
1: Ya, selamat pagi seluruh pemirsa pendengar RRI Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Gorontalo tentu merupakan bagian dari Provinsi Gorontalo yang secara ekonomi memberikan kontribusi 30% untuk perekonomian Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo pun lebih dari 30% adalah penduduk atau sepertiga penduduk Provinsi Gorontalo. Sehingga kontribusi ekonomi Provinsi Gorontalo terbentuk dari salah satunya adalah sepertiga dari Kabupaten Gorontalo. Demikian.
0: Ya, Pak, dari evaluasi yang ada di pemerintah daerah, nah, hal apa saja yang ternyata ini berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya dalam beberapa tahun terakhir?
1: Ya, kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, alhamdulillah, untuk 2025 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hampir lebih dari 1,5% penurunan kemiskinan dari 16,4 turun menjadi sekitar 14,8, artinya hampir 1,6% itu kalau kita konversi ke jumlah jiwa itu sekitar hampir 6.000 jiwa yang kita entaskan dari kemiskinan di 2025. Tentu berbagai program-program yang kita lakukan, pertama adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua juga kita melakukan pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat. Dan yang ketiga kita melakukan rekonstruksi berupa pemulihan terhadap kantong-kantong kemiskinan. Tiga program ini menjadi andalan kami dalam kerangka dengan pengentasan kemiskinan yang tentu itu kita danai melalui program-program pemerintah daerah, juga pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Oleh karenanya kontribusi terhadap berbagai program itu tentu insya Allah dan merupakan salah satu penurunan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kita menginginkan iklim ekonomi Kabupaten Gorontalo yang kondusif untuk bagi seluruh masyarakatnya untuk tumbuh dan berkembang. Tentu ujungnya kita berharap terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan alhamdulillah secara tren kita melakukannya dengan cukup baik. Dan tentu ini berkat juga kontribusi yang positif dari masyarakat. Yang berikutnya juga, kita ingin karena daerah akan maju ketika investasi yang masuk, sehingga kebijakan pemerintah daerah itu menginginkan ataupun melakukan kemudahan bagi investasi yang masuk ke Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah, Kabupaten Gorontalo di samping sepertiga kontribusinya ke Provinsi Gorontalo, secara wilayah kami memiliki keuntungan di mana Kabupaten Gorontalo, wilayah Kabupaten Gorontalo berada di tengah-tengah Provinsi Gorontalo, dan ini merupakan keunggulan. Sehingga jangan heran di wilayah Pulubala dan Sibawa, alhamdulillah menjadi lokus ataupun tempat bagi industri-industri di Provinsi Gorontalo. Demikian, Pak.
0: Ya, tapi walaupun ya kalau dilihat dari geliat UMKM bisa terlihat di Kabupaten Gorontalo, namun adakah upaya penyediaan lapangan dan tenaga kerja kompeten yang khususnya di Gorontalo, dari Gorontalo, Kabupaten Gorontalo?
1: Ya, ya. Jadi ini satu program yang kita namakan dengan program yang harus kompleks ya. Jadi tadi saya sudah menyebut kita berupaya untuk memudahkan investasi masuk ke Kabupaten Gorontalo. Kita iklim welcome terhadap investasi menjadi visi daripada pemerintahan Pak Sofian dan Pak Tony. Oleh karenanya ini juga harus kami dukung. Kami melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga-tenaga kerja untuk bisa lebih meningkatkan produktivitas. Memang kalau kita lihat dari angka, kemiskinan kami itu 14,8%. Pengangguran kami itu hanya di sekitar 3% pengangguran terbuka. Artinya bahwa memang ada beberapa tenaga kerja yang produktivitasnya masih rendah. Artinya kalau kita lihat secara data begitu. Sehingga terdapat juga pengangguran-pengangguran yang tenaga kerja yang keahlian, punya pendidikan yang baik, tapi tidak terserap kepada lapangan-lapangan kerja. Oleh karenanya investasi itu perlu, karena itu akan menyerap tenaga kerja. Tetapi di sisi lain, tenaga kerja yang kita sediakan untuk investasi itu haruslah tenaga kerja yang expert, yang bisa dihargai di atas dari upah minimum regional. Kalau tenaga kerja yang non expert tentu tidak dihargai dengan sangat rendah, dan itu tidak akan mengakibatkan mereka, keluarga kita tidak akan keluar dari garis kemiskinan. Itu, Pak.
0: Ya. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini mendorong peningkatan tingkat pendidikan masyarakat? Karena yang dibutuhkan kan tadinya yang kelas expert, ya. Yang mau dicari ini orang yang bisa dalam hal teknisnya udah cukup tinggi keahliannya. Nah, bagaimana mendorong untuk mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi di masyarakat demi menekan kemiskinan untuk waktu yang akan datang?
1: Ya, jadi kami juga berusaha untuk pendidikan ini tentu secara nasional. Semua tingkatan pemerintahan tentu punya orientasi untuk pendidikan itu, karena itu merupakan standar pelayanan minimal kami. Oleh karenanya sesuai dengan kewenangan, tentu kabupaten berwenang di SD dan SMP, provinsi di SMA, perguruan tingginya oleh nasional, oleh APBN. Tetapi persoalan yang kami hadapi juga adalah persoalan pendidikan kami ini rata-rata lama sekolah kami itu masih di 7,9 tahun begitu.
0: Jadi artinya harusnya seperti apa?
1: Ya, oleh karenanya kami di Dinas Pendidikan itu pertama menghususkan prioritas kepada pendidikan-pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan PKBM di Kabupaten Gorontalo itu tumbuh dengan ini karena dia lebih berorientasi kepada lean and match. Jadi kemudian juga BLK itu kami lakukan, kami biayai, kami danai untuk menghasilkan expert ya, tenaga kerja yang expert yang bisa diserap link and match kepada investasi di Kabupaten Gorontalo. Itulah pendidikan ini yang kita berharap dengan dana yang cukup, walaupun fiskal kami cukup terbatas, pendidikan mendapat prioritas yang utama dari sektor-sektor yang merupakan kewenangan daerah. Begitu, Pak.
0: Iya, Pak. Tadi di segi pendidikan, nah untuk di segi kesehatannya, karena juga ya, terkait ya orang-orang miskin dengan ya, kesehatan ini juga sangat-sangat relevan. Jadi langkah apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gorontalo, Pak?
1: Ya, jadi kesehatan ini kan sebenarnya merupakan juga pengeluaran yang cukup besar bagi keluarga.
0: Betul.
1: Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo, artinya kalau misalnya kita tidak bebaskan biaya kesehatan, sarana-sarana kesehatan, maka itu merupakan pengeluaran yang cukup menyedot tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga Kabupaten Gorontalo sejak 2 tahun terakhir ini sudah menerapkan apa yang kita namakan dengan universal head coverage. Artinya secara seluruh kita sudah melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk bisa bebas biayanya melakukan perawatan di sarana-sarana kesehatan. UHC ini cukup kami lakukan. Tentu UHC ini ada layanan untuk BPJS ya. Yeah. Yang dari nasional, APBN, dari provinsi, dan juga dari Kabupaten Gorontalo. Tentu dengan selisih itu, dengan angka yang cukup fantastik, kami alhamdulillah Kabupaten Gorontalo selama 2 tahun terakhir ini kembali menjadi daerah yang universitas air coverage. Artinya bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo sudah dilindungi oleh asuransi BPJS. Yang kedua, yang kami lakukan juga adalah perbaikan-perbaikan pusat kesehatan, sarana kesehatan. Kami menjadikan rumah sakit Bolyohuto itu untuk aksesibilitas kesehatan. Karena kalau di motor militernya, ya klinik-klinik sudah mulai kami dorong untuk bisa mengisi sela-sela pelayanan terhadap pusat-pusat kesehatan. Seluruh puskesmas di Kabupaten Gorontalo, kami punya 19 kecamatan, tapi puskesmas kami 23. Kenapa? Karena ada satu kecamatan yang dua puskesmas, karena dari sisi jumlah penduduk, aksesibilitasnya, itu kita perlukan. Oleh karenanya, kombinasi ini yang kami jalankan dalam strategi kesehatan, dan alhamdulillah ini menunjukkan hasil, karena outcome daripada kesehatan itu tentu dari umur harapan hidup. Umur harapan hidup di Kabupaten Gorontalo berkembang dan saat ini sudah di umur 71 tahun. Artinya bahwa secara pelayanan kesehatan tentu ini sudah cukup baik karena dengan meningkatnya umur harapan hidup.
0: Baik.
1: Demikian, Mbak.
0: Terima kasih Pak Cokro waktunya di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, semua bermanfaat.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Cokro.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah yang membuat kita makin terlihat kurang dengan bukti yang sudah ada dari BPS bahwa di wilayah kita di Kabupaten Gorontalo ini kemiskinan makin menurun ya. Pada kenyataannya memang ada hal-hal yang sudah dilakukan dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan maupun dalam sektor kesehatan. Kita beralih ke sesi berikutnya pendengar. Kita akan bicara soal minat baca yang makin juga berkurang. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit DUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

yang kita akan bahas di sesi ketiga ini adalah kunjungan perpustakaan minim, minat baca rendah. Nah, ini jadi pertanyaan. Karena terlihat juga dari kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang saat ini masih dibilang minim. Ya, salah satunya adalah rendahnya minat baca buku di kalangan masyarakat. Lebih banyak baca medsos ya. Nah, padahal apa yang dikutip di medsos ini sebenarnya biasanya dari buku juga. Akhirnya banyak orang memilih menggunakan gadget dan media sosial untuk mencari informasi dibandingkan baca-baca buku di perpustakaan, ya kan? Nah, pendengar, kebiasaan ini kebiasaan membaca buku ini akhirnya perlahan-lahan berkurang karena kita orang sebagai masyarakat ini merasa informasi yang ada di internet ini lebih cepat, lebih mudah diperoleh, nggak perlu ke perpustakaan, melangkah jauh-jauh naik motor dan sebagainya ya. Kita lebih merasa gampang memperoleh informasi dengan adanya gadget. Nah, di sini akhirnya terlihat rendahnya minat baca, kondisi literasi yang ada di provinsi kita juga di daerah Gorontalo ini masih berada di peringkat 10 terbawah secara nasional loh. Dan ini sekali lagi 10 terbawah secara nasional dihitung dari kegemaran kita membaca. Hal ini menunjukkan bahwa budaya membaca di masyarakat kita masih perlu ditingkatkan, di-upgrade. Kurangnya kebiasaan baca tentu ada dampaknya, karena kita kan rendah pengetahuan, kemampuan berliterasi kita juga kurang. Mau berdebat tapi kita kurang literasi ya, susah juga. Itulah ya, jadi anak-anak pelajar terlihat memang kemampuan literasinya sangat kurang. Dan ini nantinya akan kita bahas di jam 9 waktu Indonesia Tengah di Gorontalo pagi ini. Baik pendengar, 57 menit dari jam 7 pagi ya, kami akhiri sampai di sini Kopi Pagi. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Kerabat kerja bertugas di pagi ini ada Andi Sanga dan Andika Pratama Panu. Juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.